0: 4, suara
1: ya, selamat pagi untuk Anda kaum dangu dimanapun Anda berada. Tentunya pagi hari yang sangat begitu luar biasa cerah sekali pagi ini ya. Dan terasa sedikit dingin tentunya selepas kemarin. Gak hujan juga sih, tapi sepertinya kota Bandung akan memasuki cuaca musim kemarau ya. Kalau orang Sunda bilang itu musim K3. Baik, tentunya dalam sajian Sampurasun Pasundan mengawali pagi hari ini satu informasi. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda perakiran cuaca untuk kota Bandung dan sekitarnya.

Ya, kaum dangu yang pertama di kabupaten terlebih dahulu, hujan ringan diprediksi terjadi dengan suhu udara berkisar antara 17 hingga 26 derajat Celcius. Sementara tingkat kelembaban berada di rentang 58 hingga 96%, sehingga udara terasa lebih lembab, terutama pada pagi dan malam hari. Sementara itu di kota Bandung juga diperkirakan mengalami hujan ringan sepanjang hari. Suhu udara berada di kisaran 18 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 58 hingga 96%. Dan tentunya bagi Anda kaum dangu ya, untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca apapun yang dapat terjadi sewaktu-waktu nih ya. Dan untuk wargi-wargi Bandung yang memang beraktivitas di luar ruangan, ya tentunya Anda ada baiknya untuk mempersiapkan segala kelengkapan alat hujan ya, seperti membawa payung ataupun jas hujan untuk mengantisipasi turunnya hujan. Dan bagi Anda pengendara ya, diharapkan lebih berhati-hati juga, apalagi saat melintas di jalan raya, karena kondisi jalan licin itu biasanya berpotensi terjadi ya saat hujan turun. Dan Anda juga diminta atau mungkin dapat menjaga kondisi kesehatan di tengah cuaca yang cenderung dingin dan juga lembab ini ya. Baik, itulah perkiraan cuaca untuk Kabupaten Bandung, Kota Bandung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah Bandung Raya. Iya, jadi intinya akan diguyur hujan ringan ya 11 Mei 2026 dan suasana sejuk diperkirakan juga menyelimuti Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung dengan tingkat kelembaban udara yang cukup tinggi. Baik, itulah sama ya kaum dangu. Wow, pagi hari ini di Kota Bandung luar biasa seperti nampak saat ini, pagi yang sangat ceria-ceria. Pagi yang sangat begitu luar biasa, sinar matahari menerangi kegiatan aktivitas pagi hari Anda. Ini sebagai bentuk semangat Anda untuk kembali beraktivitas sebelum nanti mungkin 2 hari lagi ya Anda akan menikmati hari libur Anda nih ya, karena tanggal merah ini ya beberapa hari. Dan tentunya wargi-wargi Bandung saat ini tengah beryuporia ya, tengah bahagia selepas tentunya kemenangan sang idola kita, pesepak bola andalan kita ya, Persib melawan Persija, yang mana tentunya dengan gol 2-1. Betul ya, 2-1. Dan malam pun selepas di beberapa tempat tentunya nobar, dan keberhasilan Persib luar biasa mencetak gol yang sangat begitu dinanti sama penggemar ataupun sama rekan-rekan picking ya. Ya, atau bobotoh, sehingga setelah nobar tumpah langsung ke jalan ya, dan mengekspresikan segala kegembiraan dari Boboto yang memang sangat begitu diluapkan sekali dengan konvoy ya, konvoy menggunakan kendaraan roda 2 mengelilingi Kota Bandung atau di beberapa titik ya, dengan seperti hal tersebut tentunya di beberapa tempat memang malam terjadi kemacetan ya, yang mau pulang pun dari tempat kerja, dari kantornya tidak dulu pulang sebelum sedikit reda mungkin ya, para boboto yang sedang antusias tentunya mengekspresikan kebahagiaannya selepas sang maung Bandung tentunya mencetak gol. Dan kebahagiaan itu tidak hanya untuk boboto tetapi juga untuk wargi-wargi Bandung pada umumnya, semuanya tentunya memberikan doa terbaik dan luar biasa atas ketangguhan dan juga atas segala kemampuan ya, kemampuan dari teman-teman Maung Bandung, sehingga tentunya mendapatkan poin yang luar biasa. Dan seperti Anda ketahui bahwasannya Persib Bandung dan juga Persija ini tentunya mempunyai sejarah, mempunyai ceritanya apa nggak usah dibahas ya, tentu kamu dong juga sudah paham, sehingga tentunya pertandingan sepak bola yang dianggap sengit ini sangat begitu dinanti ya, sangat begitu dinanti oleh penggemarnya masing-masing, baik Persija ataupun Persib. Baik, tetapi jangan terlalu larut kemudian sudah ya ngoeng-ngoeng motornya hanya semalam tadi saja, sekarang mah yuk kita beraktivitas kembali, pergunakanlah ruang publik senyaman mungkin dan tentunya biar tidak
tidak terjadi kemacetan juga. Dan satu ingat untuk Anda kaum dangu yang akan beraktivitas, jangan lupa sarapan dulu.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Kaum Dongu Perempat Budaya era di Bandung di manapun Anda berada. Salah satu tempat yang menawarkan keindahan alam di Bandung Barat khususnya itu ada salah satu kawasan disebutnya itu Tebing Gunung Hawu Padalarang. Nah, Gunung Hawu ini memiliki keindahan dan keunikannya tersendiri. Nah, bagaimana selengkapnya informasi tentang Gunung Hawu ini? Berikut tentunya akan kami hadirkan dalam bingkai mini picture tentang Gunung Hawu Padalarang yang akan disampaikan oleh rekan kami Talia ke ruang dengar Anda.
1: Salah satu tempat yang populer di kalangan peminat dan pencinta panjat tebing adalah Gunung Hawu. Gunung Hawu terletak di Kampung Pamucatan, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, yang dikenal sebagai tempat dengan deretan Gunung Batu Kapur yang unik dan indah. Tebing Gunung Hawu memiliki keunikan tersendiri. Di tengah dinding gunung itu terdapat lubang besar yang jika diperhatikan terlihat seperti tungku atau perapian tempat memasak atau hawu dalam bahasa Sunda. Konon jika dilihat dari desa Cidadap terlihat lebih jelas. Itulah sebabnya tebing ini dinamai Gunung Hawu. Lubang atau sebagian orang menyebutnya dengan lengkungan terbentuk secara alami. Ukurannya terbilang besar, yakni memiliki lebar sekitar 30 meter dan tinggi 90 meter. Di belahan dunia lain, lengkungan seperti itu terdapat di beberapa monumen alam nasional di Amerika Serikat seperti Natural Bridge dan juga Virginia. Gunung Hawu dulunya merupakan drop off atau tempat laut dangkal. Tempat ini berupa tebing curam yang ditumbuhi karang beraneka ragam yang terbentuk 27 juta tahun yang lalu. Menilik dari riwayat tersebut, Gunung Hawu diusulkan berbagai elemen masyarakat untuk dijadikan cagar budaya atau monumen alam yang harus dilestarikan. Selain keindahan panorama dan keunikannya, Gunung Hawu juga terkenal dengan wisata ketinggian. Salah satunya aktivitas panjat tebing. Wisatawan juga bisa menikmati sensasi foto di atas hamok yang digantung di antara dua sisi Gunung Kapur. Di atas sana, wisatawan juga bisa menikmati keindahan yang ditawarkan oleh Gunung Hawu. Dahulu, kawasan ini memang hanya diketahui oleh para penambang kapur, pemanjat, dan prajurit TNI. Jika akhir pekan tiba, Gunung Hawu selalu didatangi para pemanjat dari Jabodetabek dan juga Bandung. Selain memanjat tebing, mereka yang datang ke tempat itu juga kerap berlatih menuruni bukit. Pendengar, kita simak wawancara Adi Renaldi dengan salah satu atlet panjat tebing, Amri.
2: Bisa menceritakan Kang Amri masalah suasana di Gunung Hawu, tempat latihannya kayak gimana?
3: Sebenarnya nih Pak ya, kalau kita sebagai atlet pasti ada sesi namanya latihan ke tebing biasanya. Nah, jadi kita lebih mencari tingkat kesulitannya itu di tebing. Jadi kalau di wall kita kadang kan tidak terlalu terukur gitu kalau di wall, apalagi boulder. Tapi kalau misalkan di tebing itu dia punya grid. Kalau yang bisa diukur itu di tebing gitu Pak. Jadi kalau misalkan untuk diperbaiki ya mungkin ya boleh gitu.
2: Ya, tapi suasananya di Gunung Hawu gimana? Layak nggak untuk panjat tebing?
3: Layak Pak, untuk panjat tebing mah layak gitu. Bagus gitu.
2: Bagus ya, suasananya bagus juga ya?
3: Punya jalur-jalur yang bagus, yang layak dipanjat sama atlet gitu Pak.
2: Itu khusus atlet ya yang untuk panjat tebing di Gunung Hawu sana? Atau gimana?
3: Enggak mesti, bisa umum juga bisa Pak di sana Mas. Jadi enggak mesti atlet, cuman kalau kita atlet ini lebih kita mencari tingkat kesulitannya Pak. Jadi biar ada ukurannya gitu.
2: Ya, memang di Gunung Hawu sendiri itu Kang Amri emang tingkat kesulitannya tinggi atau gimana Kang Amri?
3: Ya lumayan gitu Pak. Jadi kalau kalau ada beberapa jalur yang kadang cocok kita buat untuk mencari tingkat kesulitannya gitu, Pak.
2: Iya. Ya, Kang Amri, harapan Kang Amri sendiri sebagai atlet nih untuk Gunung Hawu sendiri mau seperti apa, Kang?
3: Kalau bisa mah dibagusin, jadi ada WC-nya, ada airnya, sumber airnya gitu. Jadi kalau orang ke sana itu kadang nge-camp atau mau berlatih di sana itu jadi lebih bersih atau lebih aman gitu, Pak.
2: Iya. Jadi fasilitas yang harus dibenahi ya, Kang Amri ya di sana ya.
3: Iya.
2: Fasilitas umum ya. Baik, baik.
1: Tebing Gunung Hawu juga dianggap menjadi spot terbaik untuk melihat matahari terbit. Sehingga tidak mengherankan jika banyak wisatawan yang mendirikan tenda, berkemah sambil menunggu datangnya matahari. Di Gunung Hawu, nama suku Badot juga cukup populer. Namun mereka bukanlah suku asli kawasan ini, melainkan sebutan untuk komunitas yang berjuang melestarikan alam kawasan Gunung Hawu. Karena adanya aktivitas penambangan kapur, dikhawatirkan bisa merusak ekosistem yang ada.

0: Nges cak kudu natong, urang teh kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah.
1: Nya, Im, bener gitu.
0: Tah, ku gitu na, cik atuh kuring nginjem 10 ribu mah, keur meuli pulsa.
2: Suara Budaya Bandung.
3: Perempat Suara Budaya Bandung AM 440 kHz ataupun melalui RR digital dan juga audio streaming sampurasun masih membersamai Anda tentunya hingga pukul 8.30 nanti atau pukul 9 ya. Dan tepat di pukul 8.30 atau pada pukul 8.30 nanti kami akan ajak Anda untuk dapat ngawangkong atau ngobrol bersama ya. Seperti biasa pada zona pukul 8.30 sampurasun pasundan sesi wangkongan atau obrolan nanti insya Allah tentunya akan hadir narasumber tentunya yang akan menghadirkan atau membuka wangkongan dalam satu topik yang luar biasa. Topiknya apa? Nanti kita sampaikan pada saat narasumber hadir di studio Perempat RRI Bandung. Baik, kaum dangu, ini ada surat edaran nomor 7 tahun 2026. Ini satu surat edaran atau keputusan bisa dikatakan sebagai angin segar ya, terutama bagi guru honorer di Jawa Barat ini. Keren ya. Yang mana Kepala Dinas Pendidikan Kadisdik Jawa Barat Purwanto ini memberikan apresiasi tinggi kepada atau dengan adanya ditertibkannya surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 2026 tentang penugasan guru non ASN pada Satuan Pendidikan Daerah tahun 2026. Nah, kebijakan ini kaum dangu dinilai menjadi salah satu solusi ya, dia solusi krusial ini bagi kepastian status dan juga kesejahteraan ribuan guru honorer. Kenapa? Khususnya di wilayah Jabar ya. Ini Kadisdik mengungkapkan bahwa kehadiran surat edaran ini menghapus keraguan pemerintah. Keraguan apa? Ya, ini mengalokasikan anggaran gaji bagi guru non ASN. Dan Kadisdik pun menekankan kaum dangu bahwa besaran penghasilan di Jawa Barat ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, yaitu dengan rata-rata di angka 2.300.000, ini berdasarkan analisis beban kerja tentunya ya. Dan adapun manfaat kebijakan ini kaum dangu dirasakan langsung tentunya oleh satu guru di SMAN 2 Purwakarta yang mana dia mengaku atau beliau menyampaikan bahwa telah menerima penghasilan kembali setelah sempat mengalami ketidakpastian gaji. Baik, angin segar dan juga turut serta bahagia kita juga untuk tenaga honorer yang akhirnya tentunya surat edaran yang dikeluarkan ya oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang mana tentunya tentang anggaran guru honorer saat ini insya Allah ya sudah ada kepastian dengan gaji itu disesuaikan di provinsinya masing-masing ya, disesuaikan dengan anggaran provinsi masing-masing. Jadi ini teh besarannya disesuaikan dengan penghasilan di Jawa Barat ya, khususnya di Jawa Barat. Kalau Jawa Tengah gitu. Tapi di Jawa Barat rata-rata 2,3. Semoga ini tetap berlanjut, tidak ada perubahan lain karena tenaga guru honor ini sangat begitu banyak di setiap daerahnya dan perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena tentunya mereka juga sangat begitu banyak kontribusinya untuk mencerdaskan anak bangsa, membantu tentunya untuk dapat menyampaikan ilmu yang mana ini sebagai bekal tentunya untuk anak-anak kita. Baik, kaum dangu, sampurasun pasundan masih akan membersamai Anda. Kami harap Anda tetap bersama kami di sampurasun pasundan Rompat RRI Bandung.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rompat, Suara Budaya Bandung.
2: Rompat, Suara Budaya Bandung. Baik, Kaum Dangu di Bupati ya, Bupati Bandung Barat, JJ Ricci Ismail, ini secara resmi membuka gelaran Festival Seni Dubring, Durbedug Ngaibrig, Durbing teh, yang mana berlangsung di Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong. Kemudian festival ini pun diselenggarakan oleh Yayasan Sinar Kencana dengan tujuan itu untuk melestarikan serta memajukan kebudayaan lokal sebagai identitas bangsa ya. Dan dalam sambutannya, Bupati JJ Ricci pun memberikan apresiasi setinggi-tingginya tentunya kepada Yayasan Sinar Kencana di bawah pimpinan Ibu Santi Sartika atas inisiatif penyelenggaraan acara ini. Dan beliau pun menekankan bahwa seni Dubring ini merupakan pertunjukan khas yang memiliki nilai unik dan tentunya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Bandung Barat khususnya. Dan festival ini pun tentunya akan menjadi langkah strategis agar seni Dubring ini dapat diakui secara nasional ya. Dan tentunya upaya ini juga merupakan sejalan ya dengan visi Bandung Barat amanah, agamis, maju, adaptif, nyaman, aspiratif dan harmonis. Jadi di mana kebudayaan itu memegang peranan penting dalam membangun karakter dan juga jati diri masyarakat Sunda khususnya.

eta budak jadi jama anu soleh nu bisa nulung kakolotna jaga di alam akhirat. Dina dilaksanakeunana eta upacara, biasana diayakeunana sabada budak umur 7 poe atawa 14 poe jeung bisa oge sabada umurna 21 poe tur dina eta acara dilaksanakeun mencit domba. Lamun budak lalaki, domba nu dipencit nya eta 2, sedengken pikeun budak awewe nya eta 1. Domba anu dipencit pikeun eka, kudu domba anu bener-bener sehat tur mancing kana aturan pikeun kurban. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun. Sim kuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Banjir sering datang tanpa diduga, termasuk saat kita sedang berkendaraan di jalan. Dalam kondisi darurat seperti ini, pengetahuan dan ketenangan menjadi kunci utama agar kita tetap aman. Berikut beberapa tips yang perlu diperhatikan saat motor terendam banjir di tengah perjalanan. Jangan panik, tetap tenang. Amati arus air dan kondisi sekitar terlebih dulu. Jika air sudah mencapai knalpot atau mesin, segera matikan mesin untuk mencegah air masuk ke mesin. Menggeber motor justru berisiko merusak mesin dan sistem kelistrikan saat air semakin tinggi. Turun dari motor bila perlu. Utamakan keselamatan diri, pegang motor dari sisi kiri agar tidak jatuh menimpa badan. Dorong motor searah arus, jangan melawan arus, bisa membuat hilang keseimbangan. Jangan lepas helm. Helm tetap penting untuk melindungi kepala dari benturan setelah keluar dari banjir. Jangan langsung menyalakan motor. Periksa busi, filter udara, dan knalpot. Jika ragu, lebih aman dibawa ke bengkel. Keringkan rem sebelum dipakai, karena rem bisa tidak pakem setelah terendam air.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Dan untuk Anda kaum danggu dimanapun Anda berada, alhamdulillah tentunya pada kesempatan pagi hari ini, seperti biasa memasuki pukul 8 lewat 34 menit ini, kami mengajak Anda silakan untuk bergabung dalam Sampurasun Pasundan sesi wangkongan atau obrolan. Nah, spesial hari ini narasumbernya hadir nih ya di Studio Perempat RRI Bandung. Dan tentunya wangkongan ini telah banyak ditunggu ya oleh pendengar saat ini. Katanya Cenia udah nunggu nih obrolannya, boleh. Nanti silakan ya dapat berinteraksi, mungkin ada yang mau bertanya pada narasumber pagi hari ini. Dan wangkongan atau obrolan kali ini tentang nilai-nilai Pancawaluya menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan karakter di sekolah. Dan narasumber yang hadir di sini ini ada Bapak Agung Hadiat Jamil SPD, yang mana beliau ini merupakan Wakasek Humas dan juga salah satu guru bahasa Sunda di SMA Negeri 3 Bandung. Baik, untuk itu kita langsung saja sapa Pak Agung ya. Mangga sakedap. Assalamualaikum Pak Agung.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampurasun. Lampes. Masya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya Pak Agung bisa hadir di Studio Perempat RRI Bandung. Satu acan hatunun pisan Pak Agung.
1: Alhamdulillah. Salam
0: sulna. Alhamdulillah. Jantan jadi acara Sampurasun Pasundan dina sesi wangkongan. Kata wisna Pak Agung seur penggemar. Nah iya banyak.
1: Kaleresan.
0: Margi leres tos padangan tosan. Iya teh, duka ting pangitan tema nak nu memang iya teh kalintang saya ya, margi baris ngaguar tadi teh pangitan Pak Agung ya nilai-nilai Pancawaluya.
1: Nujuhaneutnya teh.
0: Lah, tapi san rupiah nama kadinya, siga nama muhun. Baik, margi pangitan kaum dangu di apa namanya tengah perkembangan zaman dan tantangan moral generasi muda saat ini ya Pak Agung, pendidikan itu bukan hanya soal nilai akademik tentunya ya,
1: betul.
0: Tetapi mungkin bagaimana sekolah mampu membentuk karakter siswa yang berakhlak, berbudaya, dan memiliki kepribadian yang baik.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik Pak Agung. Setuju. Mungkin untuk yang pertama ini membuka obrolan kita, ini seberapa penting nih nilai-nilai Pancawaluya dijadikan ukuran keberhasilan pendidikan karakter di sekolah. Mangga biasa didugikan Pak Agung.
1: Oke, hatur nuhun teteh, sate acana, hatur nuhun ka sadayana pamirsa anu sahur tehnya mah ngadangukeun cenah ngantos-ngantos. Alhamdulillah hatur nuhun janten Pancawaluya ieu teh janten salah sahiji program ayeuna mah gitu. Di kapungkur oge memang dari dulu juga Pancawaluya ini selalu saya sampaikan di sekolah, khususnya di kelas 10 sampai kelas 12 gitu. Kelas 1 sampai kelas 3. Di antaranya ada cager, bager, bener, pinter, singer.
0: Nah, itu harus diapal ya kayaknya ya.
1: Pada akhirnya mah ketika kita mengerti mah enggak hafal itu, tetapi lebih ke prinsip mana dulu nih yang harus didahulukan.
0: Okay. Lanjut Pak Agung.
1: Nah, contohnya misalkan orang Sunda kan sering kalau ketemu tuh pasti yang ditanyain awal itu kumaha damang.
0: Damang eta cager teh eta.
1: Cager eta teh. Damang didinya teh memang sanes ngan ukur damang lahirna wungkul. Lamun di heureuy urang Sundanya mah gini, ya mata ka dia oge damang cenah gitu. Tapi kan maksudna damang didinya teh lahirna sareng batinna gitu. Sareng rohani nah gitu. Nu kaduana bager. Nah jadi dina bager iya teh memang urang-urang teh masih kene tolak ukurna teh kamana ya nu disebut bager teh nu kumaha. Nah ngan ukur tiasa sareng rerencangan lamun di sakola gitu nya tanya konteksnya sareng rerencangan teh bersopan santun ayeuna bahasa baru dak ayeuna mah respect cenah. Jadi bager itu ukuran-ukuran menghargai seperti itu. Bager terus bager aya nu namina teh bener. Berarti kan anu bager mah pasti bener bager, tingkah pasti langku bener. Nah teh gitu moal tiasa disebut bager gitu nya moal tiasa disebut bager lamun perilaku nah teh henteu bener,
0: bener.
1: Gitu. Jadi lamun aya sampah ya Pak Gubernur ayeuna dugi ka ayeuna pokona beberes di Jawa Barat saurna teh.
0: Bisa beberes.
1: Beberes di sakola-sakola pami aya sampah. Wah, teu kenging aya. Tah eta perilaku eta teh lamun perasaan hungkul mah nembe kana bener. Kumaha atuh nembe kana bageur. Gimana atuh biar jadi bener. Berarti kalau ada sampah ambil, buang. Nah, gitu itu perilakunya bener gitu. Kadituna pinter gitu kan. pinter di dia memang pada umumnya gitunya di sekolah anu milari ilmu pengetahuan, entah itu saintifik, budaya, sosial, bahasa anu karar itu. Dan terakhir aya singer didinya teh cekatan, disiplin gitu. Jadi dia bisa hidup sendiri mandiri gitu. Tak berarti tos jadi jalma singer. Kesimpulannya memang dina dari Pancawaluya ini teh bagaimana cara membentuk manusia itu utuh dan sempurna. Nah, kalau di budaya Sunda seperti itu kurang lebihnya dan gimana nih tolak ukur ini bisa disampaikan kepada anak-anak supaya ketika lulus ya dia teh udah jadi manusia yang sempurna, bisa mengatur dirinya dengan baik gitu, entah itu untuk diri sendiri atau interaksi kepada orang lain. Itu karakter yang diharapkan di Pancawaluya ini teh gitu pasti teh.
0: Baik. Untuk penerapan Pancawaluya ini sendiri baiknya nih menurut Pak Agung, apakah sekolah ya siswa-siswi SMA, SMP, SD atau sebetulnya sudah harus ada penerapan hal ini dari sejak dini?
1: Nah, kalau kita melihat karakter sekarang ya anak-anak memang sudah mulai banyak distraksi gitu, banyak pengaruh dari gadget gitu, sehingga mungkin kebanyakan anak-anak itu menurut saya gitu jadi hilang arah. Kita teh siapa sih? Kita teh di mana sih? Kita teh harus seperti apa sih? Nah, itu teh referensinya banyak sekali gitu. Nah, siapa nih yang bisa ngebangun ini dari awal? Pertama pasti di rumah dulu. Minimal 3 nilai yang tadi yang di awal, cagerna diurus dari rumah gitu, makanannya gimana, terus pola hidupnya bagaimana gitunya, bangun, tidur dan lain-lain. Terus cager, bager. Nah, bagernya itu ukuran dari rumah, dari orang tua tuh, itu yang jadi pertama kali mereka melihat, anak-anak melihat, oh orang tua teh kayak gini ya. Kalau lewat ke orang lain teh, oh punten cenah gitu. Kita punten aja kan kalau cuman di dikasih tahu lewat omongan gitu, punten teh segimana sih kita harus bilang punten gitu. Nah, terus terakhirnya ya tadi perilaku-perilaku yang bisa dicontoh oleh anak-anak gitu.
0: Baik, berarti bisa disimpulkan penerapan Pancawaluya ini dari sejak kecil.
1: Dari
0: ya?
1: Kecil, dari rumah. Nah, jadi kita terus meningkatkan di SD, SMP, SMA. Nah, jadi semakin sempurna lah gitu. Karena kan mungkin gitu kalau karakter Pancawaluya itu instan gitu.
0: Betul proses itu, ya.
1: Iya, pembiasaan.
0: Berarti peranan di sini orang tua di rumah, kemudian masuk mungkin nanti anak-anak teh sekolah teh mulai TK, dari TK kan ayah namanya teh seperti sekapungkungan teh ya TK. Amunnya tidinya pangitan sigana saya pisan. Janten engke dugikeun ka barudak dewasa teh SMA lah taronya atau meujeuhna nya SMA mah dewasa. Janten sudah terbiasa dengan hal itu gitu. Betul. Kan. Ari selama ini Pak Agung penerapan Pancawaluya di sekolah Bapak khususnya, ini gimana nih anak-anak menyikapinya? Apakah masih bingung gitu ya? Atau gimana nih? Berapa persen sudah memang bisa diterapkan gitu Pak Agung?
1: Oke, nah ini unik karena ini teh ada kaitan dengan kurikulum Merdeka teh.
0: Oh betul.
1: Gitu. Jadi kurikulum yang sekarang sedang diajarkan ke anak-anak itu fully eksploratif gitu. Jadi bagaimana kita di sekolah membuat satu kemasan-kemasan yang nilai-nilainya itu enggak eksplisit gitu, langsung ke siswanya harus gini, bukan. Tapi siswa itu benar-benar apa namanya terlibat secara langsung gitu. Contohnya kemarin. Nah, ini ada nih ujian praktek. Ujian praktek yang kita laksanakan itu ngeyuk seruh misalkan. Kan banyak pertanyaan, kenapa ngeyuk seruh? Memang ada di kurikulumnya. Nah, mungkin kalau kurikulum yang dulu secara langsung gitu ya, spesifik
0: ada
1: materi A, B, C. Nah, sekarang guru itu lebih eksploratif
0: teh. Gitu. Berarti dikasih kebebasan ya?
1: Dikasih kebebasan, tapi capaian pembelajaran disebutnya CP. CP-nya itu bisa dapat di sana. Nah, jadi ngeyuk seruh nih, ada nilai-nilai apa saja. Anak-anak terlibat langsung. Oh, berarti ini teh masuk ke nilai ini, nilai bagernya. Oh, ini teh nilai pinternya. Oh, ini teh nilai singernya gitu. Jadi anak-anak secara langsung maupun tidak langsung memang semakin berkembang dinilai Pancawaluya tadi gitu.
0: Salah satunya medianya yaitu tadi ya adanya praktek seperti itu praktek. Secara tidak langsung gitu ya.
1: Iya, apalagi bahasa Sunda teh. Mm-mm. Bahasa Sunda mah harus praktek.
0: Betul, betul.
1: Kalau enggak dipraktekin, dihafal besok lupa lagi, di rumah lupa lagi. Tapi gimana kita bertutur kata yang baik? Nah, sok praktek biantara misal, praktek ngadongeng misal. Nah, di sana anak-anak tuh kan pasti ada salah tuh. Anak pasti salah. Nah, ketika anak yang pasti salah, ada anak yang pasti benar.
0: Ya.
1: Jadi anak salah itu, yang benar itu bertanya, "Pak, hari ini teh bahasa yang bagusnya gini." Nah, itu yang di sekolah yang berkembang ketika pertanyaan-pertanyaannya banyak, anak-anak interest tertarik gitu. Nah, di sana kita bisa ngasih bumbu-bumbu yang tadi, nilai-nilai Pancawaluya yang akhirnya anak-anak sendiri mengerti gitu, tanpa paksaan. Dia sadar sendiri, dia semangat. Jadi sekarang mah ya kurikulumnya memang keren sih menurut saya. Jadi tidak memaksa harus materi ini. Dia harus bisa ini. Dia punya potensi. Potensinya apakah potensinya ke seni musik? Apakah potensinya ke aspek yang lain? Cik di Kasundaan ada enggak?
0: Okay.
1: Nah, nilai apa yang bisa diambil dari kalian? Nah, ketika anak bisa nih cerita yang tadi pasti salah, anak pasti benar. Gitu.
0: Baik. Tapi sampai saat ini berbicara tentang kurikulum menurut kacamata Pak Agung nih, sudah cukupkah atau kurangkah gitu ya untuk dapat membentuk karakter anak-anak di sekolah apa namanya itu menguasai hal ini gitu, terutama Kasundaan lah ya Kang Agung.
1: Jadi untuk ini lebih PR ke praktisi sih ya.
0: Gitu ya.
1: Jadi memang akhirnya karena kurikulumnya membebaskan tapi mengarahkan, sifatnya seperti itu yang saya tangkap. Jadi ya wayahna gitu, guru-guru juga harus banyak ngulik gitu.
0: Okay.
1: Kadang tidak perlu sempurna, tapi guru tuh perlu ada gitu.
0: Okay.
1: Sosoknya ada gitu untuk ada di antara anak-anak. Wayahna ya nama guru-guru kan harus bisa namanya ngigelan zaman gitu.
0: Beres.
1: Jadi anak-anak sekarang kepengaruhi nih sama gadget. Nah, ketika anak gak ngerti kemana lari tanyanya. Oke, dulu mah lari nanya ke orang tua, sekarang ke guru. Sekarang siapa yang jadi apa namanya tantangan guru? AI kan.
0: Iya ya. Berarti tantangannya terus-menerus ya.
1: Iya.
0: Oh iya,
1: anak-anak kalau enggak tahu sekarang tanya AI dia. Nah, gitu. Nah, gimana nih caranya guru-guru punya metode, punya karakter, punya supel gitu. Guru-guru tuh jadi anak-anak walaupun tahu di AI ada semua jawaban, tapi belum tentu anak bisa bikin nyaman. Jadi, kata kuncinya menurut saya sekarang mah apakah kurikulumnya sudah mulai mumpuni? Menurut saya sudah untuk Kasundaan, asal gurunya pakai hati. Karena guru macam apa nih yang gak bisa dikalahin AI? Perasaan teh,
0: gitu
1: hati
0: ya?
1: AI itu belum tentu dia bisa dapat sampai ke hati.
0: Iya
1: gitu.
0: Sih. Berarti orang kudu boga rasa ya, pakai rasa lah ya.
1: Pakai rasa. Okay. Sunda tuh rasa teh.
0: Iya iya, betul betul, setuju Pak gitu. Agung. Oke, baik. Jadi menurut pandangan Pak Agung, kurikulum udah oke.
1: Okay.
0: Cuma sekarang kembali lagi ke pengajarnya ya.
1: Pengajarnya.
0: Oke.
1: Bukan cuman dia jadi pinter nembang, pinter apa? Okay. Bukan, tapi pakai hati aja.
0: Okay.
1: Ketika guru menjawab pakai hati, guru menjawab pakai apa namanya kehidupan anak-anak, menganggap semua anak-anak unik, pasti anak nggak akan bakal jenuh sendiri nanya ke AI. Bakal mending nanya ke Pak Agung. Pak Agung mah seru misalkan. Mending nanya ke Bunia kalau jadi guru misalkan. Seru sama Bunia kan emang udah jawaban aja. Enggak sama perasaan. Feeling.
0: Berarti itu satu tantangan juga ya?
1: Tantangan banget itu tantangan.
0: Berarti sosial media jadi tantangan ya? Di apa 50-50?
1: Menurut saya daripada dijadikan tantangan, mending kena dijadikan partner.
0: Ini dia. Gimana nih maksudnya dijadikan partner? Contoh.
1: Ya, contoh saya di sini sekarang. Ini.
0: Okay.
1: Jadi hatur nuhun teh ya, undang-undang saya. Jadi jadikan partner aja.
0: Okay.
1: Kayak keunikan-keunikan Kasundaan itu pada akhirnya ketika dia ada di sekolah, ternyata fakta uniknya, fakta serunya gitu. ternyata anak-anak teh banyak kok. Wah, oh gitu ya Pak. Oh keren geningan. Oh ternyata Sunda teh enggak. Lamun dulu mah gitunya ada kesan jadul gitu ada enggak. Sekarang mereka pakai kebaya, mereka bangga.
0: Nyaman ya
1: mereka. Iya, nyaman gitu. Iya. Sekarang mereka berbahasa Sunda bahkan di media-media tuh saya suka seru ya kalau ada kayak komika atau dari media lain yang memang dia tuh pakai selipan-selipan bahasa Sunda betul, dan jadi seru.
0: Betul, betul.
1: Nah, itu kan jadi partner buat kita.
0: Oke. Okay.
1: Misalkan Pak, itu teh kok bisa sih kayak gitu, kayak misalkan pantun seperti apa pantun kalau di Sunda tuh kan sisindiran, sisindiran. Sisindiran teh kok bisa jadi seru, biar seru sisindirannya gimana sih Pak gitu.
0: Okay.
1: Nah, itu sih jadi jadiin partner aja.
0: Oke, okay. Gitu. Baik, tadi disampaikan berkaitan dengan bahasa. Saat ini tentu apa namanya teh kata Pak Agung teh mah banyak atau ada beberapa bahasa Indonesia tapi disisipkan dengan bahasa Sunda.
1: Yeah.
0: Nah, itu kan untuk Pak Agung enggak masalah ya. Ini soalnya guru bahasa Sunda nih, enggak masalah ya.
1: Masalah.
0: Tapi kaitannya Kang dengan undak-usuk bahasa eta kumaha?
1: Undak-usuk bahasa itu tadi karakter dulu kita bangunnya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau di sekolah ya, kalau di
0: sekolah
1: kita bicara di sekolah karakter dulu. Kalau dia udah pancawaluya dia pasti sopan kok.
0: Oke. Okay.
1: Kalau dia udah pancawaluya dia pasti bakal bisa menghargai kok gitu.
0: Okay.
1: Nah, akhirnya undak-usuk bahasa itu akan berkembang.
0: Mm-mm.
1: Misalkan nih, kalau di sekolah di SMA 3.
0: Mm-mm.
1: Contohnya ada yang mau jadi dokter.
0: Heeh.
1: Datanglah dia jadi dokter. Ketika misalkan ada pasien nanya, aduh ibu dokter atau pak dokter saya teh jangar. Jangar teh apa gitu kan. Tidak semua dokter ada di kota ya.
0: Iya.
1: Ada dokter yang di daerah gitu kan.
0: Iya,
1: yang memang kosa katanya harus banyak. Akhirnya mereka pun akan mempelajari. Gitu. Jadi pada akhirnya undak-usuk bahasa itu lebih baik di bukan disisipkan tapi lebih banyak dipraktekkan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi cari sendiri, oh gini bahasa yang sopannya ini ya gitu. Jadi intinya mah ya sopan dulu anaknya. Anaknya jadi manusia dulu deh gitu, manusia Sunda yang sempurna lah gitu.
0: Okay.
1: Pancawaluya teh kesana.
0: Sikap heula ya.
1: Sikap dulu.
0: Keun heula eta undak-usuk bahasa. Nuturkeun gitu ya. Baik. Da nyata kitu. Kadang-kadang kan barudak teh gitu nya takut salah sok gitu.
1: Ulah seueur dihulag.
0: Nah,
1: mending keneh jalan we nyarios daripada teu nyarios sama sekali.
0: Betul. Setuju gitu. Pak Agung ya. Janten cek istilah mah lamun teh mah kasar mun keur jeung urang ngobrolna urang bebenah ku urang janten gitu. Gitu ya Pak Agung.
1: Itu sasarengan kan
0: otomatisnya. Leres pisan leres. Baik. Pak Agung kan di siswa teh pangitan di SMA 3 khususna nu katawis ku abdi gitu nya kan sanes urang Sunda wungkul.
1: Leres.
0: Sementara ieu pancawaluya ieu teh kan di Sunda gitu kan.
1: Nah,
0: eta kumaha cara menanggapi hal seperti itu? Apa mereka memang harus ikut tahu atau napi kumaha mangga?
1: Pami pancawaluya mah kan itu sebetulnya nilai-nilai umum ya.
0: Umum ya.
1: Oke. Okay. Nu penting tadi mata kan uihna balik lagi ke gurunya, ka guru nate ya memang jangan membuat aturan-aturan atau misalkan pakem-pakem ini tuh jadi horor gitu.
0: Oke. Okay,
1: gitu.
0: Paham.
1: Jadi itu dulu. Jadi ketika ada orang lain yang masuk Sunda, orang lain yang masuk pelajaran Sunda, orang yang di luar Sunda, itu tuh bisa menikmati gitu. Jadi untuk yang di luar Sunda mah kata kuncinya ya menikmati dulu.
0: Oke, okay. Tahan dulu Pak Agung.
1: Okay,
0: ada yang mau masuk, kita terima dulu ya Pak ya. Baik. Halo, selamat pagi. Sampurasun.
2: Mantes.
0: Iya, dengan siapa di mana? Ini sepertinya orang Bandar Lampung ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Apa kabar nih Bang? Halo. Iya, mau bertanya sama Pak Agung nih.
2: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sinyalnya sepertinya kurang bagus. Bisa mencari dulu posisi atau tempat yang lebih nyaman lagi untuk sinyal gitu?
2: Iya, sinyalnya susah ya. Jadi biasa aja ya.
0: Enggak apa-apa, tapi dicoba lagi silakan. Nah, ini agak-agak bagus ini. Silakan sampaikan.
2: Assalamualaikum Pak Agung.
1: Waalaikumsalam.
2: Abi pun.
0: Iya pun,
1: oh,
0: gitu
1: iya
0: jawabnya.
1: Pun.
0: Baik, silakan.
2: Tadi kan di sekolah kan pembelajaran bahasa Sunda ya.
1: Iya.
2: Nah, karena kan di Bandung orang-orang Sunda semua. Nah, yang saya tanyakan gimana cara mengasihkan materi gimana cara mengasihkan materi karena dia bukan orang Sunda. Kan tidak semua orang di pelajar itu orang Sunda ya, Kang Agung.
1: Iya.
2: Nah, begitu aja deh.
0: Baik.
2: Nah, terus cara mempertahankan biar bahasa Sunda itu tidak punah, okay, untuk generasi zaman Gen Z sekarang, okay, atau apa, okay, gitu.
0: Cukup dua ya.
2: Sudah, Mama, okay, aku terima kasih ya, Mama.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Iya pun. Jadi dari ini teh salah satu pendengar perempat di Bandar Lampung. Jadi kalau misalnya saya juga dikasih tahu sama beliau, kalau misalnya apa tadi teh, iya pun ya. Eh bukan iya pun, apa, tabe pun ya. Iya pun gitu. Sapertos punten mangga. Di perempat itu seru, Pak Agung. Ya, betul, iya, dari berbagai macam daerah kemudian dengan kearifan lokalnya sehingga kita juga jadi paham, jadi tahu. Yeah. Baik, langsung dijawab saja Pak Agung dua tadinya pertanyaannya.
1: Siap, hatur nuhun Pak Tarosanana, terima kasih pertanyaannya.
0: Bang Edo namanya.
1: Iya. Jadi begini Bang Edo, kalau di SMA 3 itu sebetulnya heterogen, enggak Sunda, orang Sunda aja. Duh. Jadi memang ada yang dari Makassar bahkan gitu, ada yang dari mana-mana. Nah, mengajarinya dia praktek dulu. Okay. Jadi ada nih salah satu pembelajaran ngadongeng. Okay. Ya mau gak mau dia harus ngadongeng pakai bahasa Sunda. Itu dulu. Cuman mau gak mau di sini dia tuh dikasih dulu nih treatment-treatment lainnya. Saya juga enggak langsung ngomong bahasa Sunda di depan mereka gitu, yang enggak bisa. Dibuat seneng dulu, oh ya begini, begitu. Akhirnya dia bisa praktek. Bahkan ketika sama temennya itu dia bagus banget bisa gitu. Nah yang kedua memang dari segi hal-hal yang sifatnya hiburan-hiburan. Tadi yang pertanyaan yang kedua ya, yang gimana sih
0: mempertahankan
1: biar anak-anak teh selain udah bisa nih belajar bahasa Sunda, tapi dia teh mau mempertahankan. Tadi kita menampilkan keunikan-keunikannya itu loh, di
0: keunikan di diri anak atau di Sundanya?
1: Di Sundanya, okay, kepada anak itu. Okay. Kita ngobrolnya yang di luar Sundanya gitu ya, yang anak-anak di luar Sunda. Ini seru loh, bukan berarti cuman untuk orang Sunda aja, tapi semua bisa. Nah, gitu. Jadi mungkin untuk ada yang bisa nari, akhirnya awalnya cuman bisa nari Bali, nih ada orang Bali, akhirnya dia juga menari Sunda gitu, dan ikut, bahkan bukan hanya untuk dirinya tapi ikut ngamumule Sundanya tuh, dia terjun langsung ke kasundaan itu gitu. Jadi Sunda itu kan luas ya. Jadi kalau kita terlalu terpaku ke satu aspek kayak bahasanya aja ya, mungkin nanti ada jenuh-jenuh sendiri gitu. Tapi kalau kita ambil dari banyak-banyak aspek nilai-nilai kasundaan, entah itu dari seninya, dari karakter, dari bahasa itu, kalau disatuin itu jadi hal yang menyenangkan buat mereka.
0: Okay.
1: Jadi kita nggak usah capek-capek, hey Sunda pakai bahasa Sunda, nggak gitu. Nilai Sundanya aja dulu gitu, kenalin, nanti mereka seru sendiri.
0: Treatmentnya gitu ya.
1: Gitu treatmentnya.
0: Soalnya setiap guru pasti punya treatment beda kan.
1: Pasti.
0: Kalau Pak Agung mah seperti ini ya.
1: Saya mah seperti ini.
0: Dan ini disambut baik sepertinya yang Pak Agung sampaikan. Ini ada WA masuk juga, Pak Agung sih keren katanya. Pak Agung keren banget sih, emang bener katanya. Ya bisa jawab semuanya, tapi belum tentu bisa menjawab pakai hati katanya gitu. Setuju kayaknya ini ya, seperti seorang guru katanya gitu. Nah gimana caranya supaya guru juga bisa open, apa ini? Oh, open minded, cina gitu. Sabar dalam jelasin semua pertanyaan-pertanyaan unik dari murid yang kadang di luar nalar. Ayo panggitannya gitu.
1: Pasti.
0: Kasih tips dong, Pak. Cina, makasih, sukses selalu untuk Pak Agung.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak
0: Tarosanana. Lestari di Bandung.
1: Oh iya, terima kasih Teh atau Ibu Lestari.
0: Ini langsung Lestari kayaknya Eteh panggitannya.
1: Eteh kayaknya di Sunda mah Akang Teteh Rawasenana.
0: Baik, sebelum dijawab Pak Agung, ini terima kasih kata Bang Edo tadi.
1: Ya. Sama-sama Bang Edo.
0: Mangga dilanjut kata Teh Lestari tadi.
1: Baik, Teh Lestari, jadinya alhamdulillah sih ya. Kalau dari gimana tadi Teh, tips biar kita open minded ya. Tadi Teh, kita ya memang tidak boleh menutup diri bahwa ya kumaha cek urang gitu, cek paribasa nama gitu ya. Ya memang betul, kita harus open minded, kita harus banyak referensi bukan dari Sundanya aja, tapi dari karakter anaknya juga.
0: Baik.
1: Kalau misalkan kita cuman paham di literatur kitanya tentang Sundanya saja, tidak memahami anaknya, ya pada akhirnya kita juga nggak bisa build in, nggak bisa apa namanya blend gitu bareng sama anaknya.
0: Oke. Nah ini untuk ini Pak Agung, semua pertanyaan-pertanyaan unik nih dari murid kadang di luar nalar. Ini gimana, kasih tipsnya dong katanya Pak.
1: Ada nih yang nanya pas materi dongeng tuh, pertanyaannya teh, Pak, ari dongeng cenah anu nyaritakeun tumbuhan naon disebutna, anu nyaritakeun beus cenah kan aya tayo cenah ya. Ampun. Ya memang itu di literatur belum tertulis, tapi tipsnya ya kita ajak ngulik bareng aja.
0: Oke.
1: Kira-kira ini kemana ya? Apa ya?
0: Nah, kita diikutin ya.
1: Diikutin,
0: ikutin sambil aja. Kita arahin gitu
1: sambil
0: kan.
1: Sambil kita arahin biar teu kemana-mana lah.
0: Oke. Baik, paham nih Abah Sutari. Pak Agung sepertinya ini banyak yang masuk juga ini ya. Tapi kasihan juga nih ya, kasihan dalam artian untuk pendengarnya karena waktunya ini cuma 30 menit kita. Ya. Tapi nanti kita undang lagi Pak Agung ya. Baik, assalamualaikum Lujeng Enjing, majeng kasiang naken Bapak Guru cenah tawis manco ti Bapak Sutariat si Anjur.
1: Wah, Anjur Bapak.
0: Baik, namun mohon maaf ya untuk Anda kaum dangu pendengar dimanapun Anda berada, baik dari Sabang sampai Merauke. Maaf banget, kami tidak bisa banyak untuk berinteraksi, tapi insya Allah nanti lain waktu kita bahas lagi, mungkinnya kita hadirkan kembali Pak Agung, mudah-mudahan berkenan ya, kita lanjutkan kembali obrolannya, karena saat ini udah di penghujung waktu, sepertinya Pak Agung silakan mungkin untuk statement ke pendengar, mungkin dari Pak Agung, bangga didugikan Pak Agung 1 menit.
1: Oke, hatur nuhun untuk kaum dangu sadayana, hatur nuhun, terima kasih banyak atas respon-responnya, mudah-mudahan memang yang saya sampaikan bermanfaat pastinya gitu, dan nanti juga jadi motivasi untuk saya pribadi bahwa ternyata di sini masih banyak nih yang tertarik bahkan dari luar daerah. Ya akhir kata saya hanya bisa menyampaikan sedikit aja, siapapun yang punya giroh, yang punya niat untuk melestarikan Kasundaan, itu memang manfaatnya sangat besar dan mudah-mudahan jadi pahala untuk yang punya giroh itu. Dan jangan lupa selalu pakai hati.
0: Tetap baik. Punten nih mah sekelik dari pamungkas bilih punung tebih ya. Mohon ya mah naruskeun saat upami di SMA 3 pernah membuat video pendek untuk bahasa Sundanya enggak sanate di SMA 3 kalau

0: wabarakatuh.
1: Baik, kaum pendengar Perempat Budaya RI Bandung, demikian tadi tentunya obrolan wangkongan saya bersama Pak Agung, dan tentunya Sampurasun Pasundan akan kembali hadir esok pagi dalam waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih, hatur nuhun.

wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula, nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat, alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat, bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi ditinggal jaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas, utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia. Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ditemani saya Nia Iswara, tentunya untuk Anda kaum danggu dimanapun Anda berada. Selepas tadi tentunya kita ngobrol ya, ngawangkong dalam obrolan Sampurasun Pasundan. Berikutnya pukul 9:16, tentunya kami mengajak kembali Anda untuk dapat bergabung dan juga berinteraksi bersama kami. Nah, dalam wangkongan Kacida saat ini luar biasa keren, karena yang hadir saat ini anak-anak muda ini ya. Anak-anak muda masa kini, anak muda keayunan gitu ya, yang mana tentunya akan berngobrol ya, berbagi cerita bersama kami di sini. Dan tentunya Teh Dinda ya ya. Dan tentunya ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, kita berbagi cerita dan kegiatan apa saja ini ya, komunitas yang sangat begitu luar biasa ini. Penasaran kan komunitas apa? Lebih baik nanti kita langsung tanya saja. Ini Teh da seusiaan aku ya Teh Dinda narasumbernya. Iya, sudah kedatangan teman-teman keren. Ini dari komunitas Sudut Berbagi MBTI Telkom Bandung, atau yang sering dikenal dengan sebutan Telyu. Nah, komunitas ini tentunya bukan cuma tempat kumpul biasa ya kalau komunitas itu, tapi juga jadi ruang buat saling kenal karakter, berkembang, dan juga berbagi dalam hal positif tentunya. Nah, kita bakal ngobrol santai aja ini mah ya, seputar kegiatannya, kemudian serunya misalnya dia berada di satu komunitas atau berada di bagian dari komunitas anak muda yang satu ini. Baik, biar enggak penasaran kita langsung saja sapa teteh-teteh yang cantik ini. Masya Allah, halo, apa kabar?
2: Halo.
1: Oh, kompak. Baik, santai aja ya. Baik, boleh dong perkenalkan siapa aja nih teteh-teteh yang cantik. Jangan teteh atau ya adik berarti ya. Oke, ini perkenalkan dong satu dari yang berbaju coklat dulu deh.
2: Okay, halo semuanya. Mungkin bisa perkenalan dulu, nama saya Siti Livendari atau yang akrab disapa sebagai Livi. Di sini aku sebagai wakil ketua pelaksana dari Sudut Berbagi ini sendiri. Dan aku nggak sendirian, aku ditemani dengan rekan aku.
3: Okay, halo, perkenalkan aku Fitra, kerap dipanggil Fitra aja. Aku kebetulan di sini menjabat sebagai head of eventnya dari Sudut Berbagi itu sendiri.
1: Head of event, yes. Apa itu Teh?
3: Ketua divisi dari acara.
1: Oh, jadi lebih ke kalau ada acara apa berarti hubungannya sama Anda gitu,
3: yes,
1: ya. Okay, jadi sampaikan dong ke teman-teman atau ke pendengar nih, ini Sudut Berbagi ini apa, gimana? Mungkin sama wakil ketua aja ya. Okay. Baik, silakan Teh Livi.
2: Okay, kalau misalnya untuk Sudut Berbagi ini sendiri itu sebenarnya kegiatan sosial yang diadakan oleh Hima MBTI, lebih tepatnya kayak Hima MBTI itu punya setiap proker tuh yang di dalam bidang-bidangnya masing-masing. Nah, Sudut Berbagi ini tuh dinaungi dari community development yang dimana itu tuh emang aksi-aksi sosial semua. Untuk lebih detailnya lagi tentang Sudut Berbagi ini tuh sebenarnya punya visi-misi sendiri sih. Mungkin
1: apa
2: bisa
1: tuh
2: aku sebutin ya visi-misinya.
1: Mm-hmm.
2: Okay, untuk visinya itu sendiri ingin memberikan wadah bagi mahasiswa untuk dapat menemukan rasa kepedulian, empati, serta semangat berbagi melalui kegiatan sosial yang bermanfaat dan inspiratif. Dilihat sebenarnya dari anak Telkom sendiri kan banyak yang memiliki rasa empati dan jiwa sosial yang tinggi ya. Tapi mungkin mereka tuh butuh wadah gitu.
1: Okay.
2: Jadi kita hadir di sini tuh untuk memberikan wadah ke mereka untuk bisa menyalurkan rasa kepedulian dan empati mereka itu sendiri. Dan untuk misinya sendiri tuh yang pertama mungkin mengadakan kegiatan berbagi ini untuk membantu masyarakat yang membutuhkan ya, lebih tepatnya kayak panti jompo, panti asuhan, terus juga Sapa Asa yang dimana yang mau running untuk bulan ini tuh di Sapa Asa, yaitu pejuang kanker kan. Jadi kita tuh emang fokusnya ke lebih ke situ sih. Terus menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial antar anggota, terus juga membangun kebersamaan melalui kegiatan sosial yang positif dan bermanfaat.
1: Okay.
2: Jadi kayak di balik waktu-waktu senggang tuh mungkin mereka bisa memanfaatkan untuk ikut dengan aksi sosial ini gitu. Jadi itu sih lebih tepatnya untuk memberikan wadah sih sebenarnya.
1: Okay. Berarti intinya komunitas ini memberikan aksi sosial ya.
2: Yeah.
1: Nah, seperti apa? Nah, kegiatannya aksi sosial itu. Kalau sosial kan kaitannya mungkin dengan pendanaan juga gitu kan. Nanti kan kita nah itu mekanismenya seperti apa
2: sih? Okay. Untuk kegiatan sosialnya itu sih lebih ke apa ya? Bantuan-bantuan untuk mereka yang membutuhkannya tuh lebih ke misalnya pejuang kanker tuh, itu tuh melakukan kunjungan. Nah, kunjungan itu tuh untuk sekalian berbagi dan untuk mekanismenya sendiri tuh ada rangkaian acara yang kita bikin untuk mereka, kurang lebih seperti ada main event kayak games gitu-gitu, sembari untuk ngasih gift-gift kecil untuk mereka. Terus juga nanti di akhir acaranya kita baru memberikan sembako. Dan untuk pendanaannya sendiri tuh kita ada di open donasi. Nah, open donasi kita itu sebenarnya melalui media partner. Terus juga kayak dari Instagram kita sendiri. Kita punya Instagram dari divisi kita, comdev.himampti. Terus
1: dari mahasiswanya juga sendiri
2: mungkin ya? Iya, dari mahasiswa sendiri juga sering kok ngepost-ngepost tentang poster-poster kayak gitu. Ya, jadi gitu. Untuk pendanaannya dari situ sih.
1: Baik, kalian ini berarti angkatan baru ya?
3: Iya, angkatan 2025.
1: Jadi setiap apa aksi ini yang dilakukan kegiatan sosial pasti diagendakan ada acaranya. Contoh misalnya yang baru-baru ini apa yang kegiatan yang sudah dilakukan?
2: Untuk yang
1: atau yang pernah aja sih. Yang pernah aja, nggak yang baru juga yang sudah pernah dilakukan.
2: Kita ada? Baru runningnya
3: di minggu ini.
2: Iya, di minggu ini.
1: Baru mau. Ya, ini apa yang mau disampaikan nanti?
2: Untuk yang minggu ini tuh kita fokus di Sapa Asa atau apa Yayasan itu? Pejuang Kanker.
1: Jadi gimana acaranya? Bang, reseksi acara ini ya bisa disampaikan.
3: Dari rondon kita sendiri tuh kayak sebenarnya intinya yang tadi udah Livi kasih tahu kayak kita bakal ada games yang dimana untuk kebersamaan juga bersama anak-anak panti kanker. Setelah itu juga kita ada main event yang dimana main event itu kita kayak membuat sebuah kerajinan. Yang penting kita punya kenang-kenangan untuk mereka dan untuk kita disimpan gitu. Dan sisanya mungkin ya pembagian hadiah kebutuhan panti atau yayasan tersebut dan juga kayak pembukaan-pembukaan dari yayasan panti itu. Gitu,
1: seperti itu, kurang lebih. Baik. Kenapa untuk Livi, Fitra, kok mau masuk ke apa namanya sudut berbagi ini gitu? Apakah senang bersosial atau gimana?
2: Iya sih, kalau dari aku pribadi emang senang bersosial dari dulu ya. Dari mungkin bangku SMA juga aku juga udah sering ikut kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Jadi aku rasa dengan pengalaman aku tuh kan sejalan ya sama divisi ini. Makanya aku ambil untuk megang divisi ini sendiri. Proker sih sebenarnya, bukan divisi ya.
1: Baik, Fitra sendiri gimana?
3: Kalau dari aku sendiri sama kurang lebihnya sama kayak Livi. Dari SMA emang seneng ikut-ikut volunteer ke panti asuhan. Dan jadi pas banget nih masuk Telkom University, terus masuk himpunan Hima MBTI, dan ternyata ada wadah yang sama. Ya kenapa enggak untuk masuk ke situ. Dan juga mungkin turunan dari ibuku ya, sama-sama
1: ibunya siapa? Sosial, kenalin gitu. Ya, baik, baik. Jadi sepertinya ini ya, ada sesuatu hal yang kepuasan ya, ketika kita bisa membantu ya, bisa membantu, nyenengin orang gitu. Jadi cocok untuk kalian di komunitas ini ya. Baik. Sekarang kan anak muda itu suka cari tempat yang relate gitu ya, sama dirinya sendiri gitu ya. Nah, dalam artian gini, menurut kalian nih, apa yang bikin komunitas ini beda dari komunitas yang lainnya? Livi.
2: Kalau menurut aku sendiri, apa yang bikin komunitas ini tuh beda? Karena komunitas ini tuh lebih ke punya caranya sendiri untuk mencapai tujuannya gitu loh. Maksudnya kayak emang setiap komunitas tuh punya caranya masing-masing. Mungkin kalau dari sini tuh lebih ke apa ya, kita tuh ingin memberikan inovasi-inovasi baru yang dimana kayak
1: apa tuh?
3: Ya kayak main event gitu loh, kayak banyak kerajinan-kerajinan yang kita buat untuk mereka. Dan juga mungkin kalau dari aku pribadi sih lebih ke, ini kan dikhususkan untuk mahasiswa. Jadi menurutku juga melatih challenging kita sebagai mahasiswa sih, yang melihat ini terbeda untuk tertarik masuk gitu untuk antara akademik dan organisasi. Aktivitas-aktivitas seperti itu kita gabungkan gitu, challenging sih buat kita.
2: Kalau misalnya di Hima MBTI sendiri, pembeda kita dari divisi-divisi lain atau dari proker-proker lain itu adalah targetnya. Untuk targetnya kita sendiri kan ke masyarakat, apalagi ke panti-panti seperti itu kan. Nah, divisi-divisi lain itu mungkin fokusnya beda tuh. Kayak mungkin bisa dibilang ke universitas lain untuk mengadakan studi banding. Terus juga ada juga untuk internal Telkom sendiri gitu. Sementara kalau sudut berbagi ini sendiri itu tuh fokusnya ke masyarakat di luar Telkom kayak gitu. Okay. Jadi mungkin itu sih bisa jadi pembeda juga dari divisi-divisi lain ada di Himayam PTI kayak gitu.
1: Okay. Tapi selama ini kalian menikmatinya ya, bukan karena tuntutan dari universitas sendiri harus berorganisasi?
2: Bukan. Ya, apalagi kan dari aku pribadi itu dengan kegiatan aku yang udah banyak, aku tuh pengen waktu senggang aku tuh dilakukan dengan kegiatan positif yang menurut aku tuh aku nyaman, nggak memberatkan aku dan nggak jadi beban gitu. Nah makanya aku ambil proker yang emang aku senengin gitu. Dan ternyata aku emang seneng bersosial dari dulu, jadi aku ambil deh ini. Jadi emang pure dari diri sendiri sih.
1: Kalau dari seksi acara kan tadi juga disampaikan setiap mau berkegiatan pasti kan di prepare dulu ya.
3: Iya betul.
1: Apa nih yang mau dilakukan gitu ya. Tapi selama ini plat dari turun temurun seperti itu atau membuat gaya baru untuk acara gitu? Atau sementara atau plat dari dulu gitu terus ngikutin gitu atau gimana?
3: Kalau sebetulnya kalau misalnya dari acara itu sendiri mungkin pada dasarnya sama yang membuat rundown, membuat RAB dan lain sebagainya. Cuman kalau misalnya susunannya juga sama aja sih.
1: Materi dari, dan sebagainya itu?
3: Beda sih, beda di tahun ini kita lebih ke banyak di main eventnya itu. Sengaja kita banyak kenang-kenangan untuk merekanya gitu.
2: Kita juga bikin beberapa inovasi-inovasi gitu daripada tahun lalu. Karena kan kita juga ada transfer knowledge ya, yang dimana kita juga membenahi miss-miss yang terjadi di tahun lalu.
3: Lalu tuh kita perbaiki nih tahun sekarang gitu.
2: Jadi emang sedikit berbeda lah dari tahun lalu karena ada beberapa inovasi yang baru kita bikin.
1: Soalnya memang sih kalau di seksi acara biasanya apa nih yang paling tantangan nih di seksi acara? Biasanya kan liar juga ya kalau soal bahasa Inggrisnya ya. Liar harus gimana nih gitu kan, soalnya harus disesuaikan juga mungkin dengan kegiatannya ya. Kalau misalnya mau ke Panti Asuhan gak mungkin kan bikin gamesnya yang ke
3: dangdutan
1: gitu, dangdutan atau apa gitu kan. Ini biasanya tantangannya apa? Dan misalnya memang apakah acaranya dibedakan kan sesuaikan dengan kegiatannya atau gimana?
3: Baik, untuk divisi acara sendiri sih tantangannya lebih ke ide ya, dan pastinya penyesuaian target kita gitu, usianya kan yang jelas pastinya seperti itu. Terus paling tantangannya selain ide dan usia, kita juga kalau yang di Sapa Asa yang akan datang ini, kemarin struggle-nya adalah di bagian kalau pembagian hadiah berupa makanan. Kan khususnya anak-anak panti kanker tuh banyak pilihan makanan yang dilarang gitu.
1: Izin dulu punten, nanti kegiatan yang mau berlangsung ini yang di mana? Panti kanker yang di mana?
2: Yayasan Al-Fatih, Rumah Singgah Al-Fatih.
1: Oke, lanjut Mangga
3: Teh Fitra. Di Rumah Singgah Al-Fatih itu kan kita banyak juga kayak makanan-makanan yang dilarang dan lain sebagainya. Jadi ada juga yang bilang untuk kegiatannya jangan terlalu berat. Jadi struggle-nya di situ sih, lebih ke aturan-aturan yang mereka berikan untuk kita sendiri.
1: Jadi udah di sebelumnya dikasih tahu nih dari pihak apa yayasannya. Dan tidak boleh ini gitu. Beda-beda ya.
3: Beda-beda tiap panti gitu.
1: Tapi insya Allah mudah ya untuk direalisasikan apa yang jadi syarat dari yayasan tersebut.
3: Udah sih, alhamdulillah kita sejauh ini udah tektokan juga sama pantinya dan udah lihat rundown kegiatannya juga mereka untuk sekarang oke-oke aja, mana-mana aja.
1: Kemudian apa aja itu Teh nanti yang akan di ini?
3: Akan dilakukan di sana. Pertama pasti kita ada sambutan, pengenalan dari ketua pelaksana gitu. Setelah itu kita lanjut ke bagian games juga ya. Di games itu kita kayak melatih kebersamaan dan konsentrasi mereka sih
1: sama teman-teman di sana.
3: Iya betul. Dan semua panitia pasti turun tangan di situ. Setelah itu kita ada main event yang dimana kita ada buat cap tangan. Setelah itu juga di main eventnya juga kita apa lagi ya?
2: Ada bikin keychain.
3: Iya, bikin keychain untuk kenang-kenangan mereka.
2: Dan untuk melatih kreativitas mereka juga kan. Dan abis mereka mungkin di situ ngelukis itu bisa jadi untuk mereka sendiri kenang-kenangan untuk mereka simpan.
3: Ada dongeng juga dari kita ya.
2: Ada dongeng.
3: Jadi dari snack time. Snack time dan dongeng.
1: Menghadirkan ini dong pendongeng dong.
2: Enggak sih, dari kita sendiri.
3: Bedanya dari kita sendiri.
2: Untuk dari aku sendiri dan mungkin partner aku Kean yang berhalangan hadir, kita tuh memaksimalkan untuk memakai seluruh staff-staff kita.
3: Sumber daya kita dari
2: Yap gitu. Jadi kayak misalnya memaksimalkan dari staff-staff kita untuk siapa sih yang berkompeten gitu misalnya. Mm-hmm. Jadi kita pakai mereka gitu untuk
1: melatih. Jadi berusaha juga untuk tidak melibatkan di luar ya.
2: Iya.
1: Dan semua ada insyaallah ya.
2: Ada. Oh, dari MC, dari pendongeng. Okay.
3: Semuanya dari kita. Doa,
2: yes, doa juga dari kita. Semua dari kita kayak gitu. Dan kan ini ada 4 proker ya. Nanti tuh setiap 4-4-nya bakal bergantian orangnya dan tetap di Suber juga sih, di dalam staff Suber juga, nggak dari luar.
1: Oke, menurut pandangan kalian berdua ya, sesuatu acara berhasil dan tidak berhasil itu bukan kadar ya, seperti apa? Ya, berhasil dan tidak berhasil kan pasti kan ada ya sesuatu hal yang duh kurang puas nih gitu, duh gimana nih gitu. Menurut kalian pasti beda-beda kan tanggapannya, gimana?
2: Kalau dari aku sendiri sesuatu yang berhasil menurut aku ya, yang pastinya dapat bermanfaat untuk mereka, yang dimana respon mereka tuh senang gitu dengan rangkaian-rangkaian yang udah dibikin tuh, mereka tuh menerimanya dengan happy, dengan fun gitu. Itu udah menurut aku udah berhasil sih, karena kan tujuan utama kita tuh untuk nyenengin mereka, untuk membahagiakan mereka. Jadi ketika mereka merespon dengan senang, ketika mereka merespon dengan baik, itu tuh menurut aku udah mencapai tujuan aku. Kalau misalnya acara itu berjalan dengan baik, tapi kalau misalnya berjalan dengan tidak baik sendiri sih, menurut aku ketika mereka meresponnya dengan apa ya, mereka merasa boring, terus juga mereka tidak welcome.
1: Intinya feedback dari mereka ya, apa ya, yang kita lakukan.
2: Lebih ke feedback dari mereka, karena kan emang tujuan awal kita kan emang untuk mereka juga ya, gitu. Jadi tujuan berhasilnya dan tidak berhasilnya kembali lagi ke feedback dari merekanya.
1: Oke, keberhasilan acara ya. Petra mau nambahin?
3: Enggak sih, sama pastinya kayak Elvi, karena emang betul indikator keberhasilan kita adalah melihat dari responnya para audiens kita, itu anak-anak dari panti itu tersebut.
1: Kalau keberhasilan daripada kegiatan itu lebih ke kepanitiaannya, pernah miss enggak kalau misalnya ada acara, terus bagaimana tuh cara-cara apa namanya menyelesaikannya atau cari solusinya, pernah enggak ada sesuatu hal yang?
2: Kalau aku sih pernah, karena kan sebelum ini tuh aku juga pernah ada di suatu proker ya, tapi mungkin bukan proker ini. Jadi pernah sih di hari H ada yang miss, nggak sesuai dengan rundown, nggak sesuai dengan jam, atau nggak sesuai dengan plan kita. Tapi cara kita mengatasinya sih ya menyesuaikan aja dengan keadaan itu gitu. Misalnya kayak ada yang ngaret nih, jadi kayak tiba-tiba di tengah-tengah acara jadinya nggak sesuai nih kan, miss. Ya kita menyesuaikan aja kayak gitu,
1: nggak dengan emosi ya.
2: Enggak dong, karena kalau misalnya emosi juga menyelesaikan gitu, nggak memberikan solusi juga gitu.
1: Baik, ini kembali lagi ke kegiatan yang akan berlangsung ya. Itu persiapannya berapa lama sih?
2: Kurang lebih persiapannya sendiri 1-2 bulan, yang dimana
1: lumayan ya.
2: Iya, jadi kayak yang dimana kan kita juga harus bikin apa ya, proposal, RAB, kita juga ada survei panti. Kan juga lumayan banyak panti yang kita survei ya. Kita mencari panti yang sesuai dengan kriteria kita. Jadi kayak emang persiapannya tuh gak singkat.
1: Kriterianya gitu. Seperti apa?
2: Nah, kalau kriteria panti sendiri itu seperti misalnya lahan parkirnya luas, karena kan di hari H nanti kita kan juga membawa cukup banyak kendaraan, yang dimana kita butuh lahan parkir yang luas gitu.
1: Maksud parkiran untuk parkiran tamu kalian atau untuk dijadikan untuk acara juga?
2: Enggak, jadi acara nanti kan di dalam, cuman parkiran itu tuh untuk menjadi lahan parkir panitia yang membawa barang, terus juga panitia ya, perlengkapan yang datang kayak gitu.
1: Terus apalagi kriterianya?
2: Kriterianya juga dari jumlah anaknya, karena kan mengingat dari kita panitianya itu kan kurang lebih ada di 40 orang.
1: Banyak juga ya.
2: Iya, itu
1: jadi
2: tuh sama.
1: Semuanya memang harus ikut.
2: Iya, harus
1: semua
2: ikut.
1: Bukan divisi apa? Proker apa namanya itu?
2: Satu divisi. Iya, satu divisi.
1: Okay.
2: Itu tuh sebenarnya di 30, cuman kan kita juga ada mengundang dari top management, terus kita juga ada mengundang dari manajer kita sendiri. Jadi di total itu ada 40 orang kayak gitu. Mungkin memang harus ikut semua, tapi pastinya ada yang berhalangan hadir. Jadi kurang lebihnya segitulah gitu.
1: Oke, jadi intinya lahan parkir tempatnya agak luas.
2: Iya. Dan jumlah anak yang enggak terlalu sedikit gitu.
3: Oh iya, tapi ada juga sih kriteria yang belum disebutin, itu kayak panti tuh ada yang cuman bisanya kegiatannya sejam atau dua jam.
1: Oh, dikasih durasi.
3: Iya, dikasih durasi
1: dari pihak
3: pantinya.
1: Terus kalian membutuhkan berapa jam atau menyesuaikan saja?
2: Kita enggak menyesuaikan sih, kita
3: sih 3-4 jam.
2: Kita punya kriteria.
1: Lumayan lama juga
2: 3
1: ya.
2: 3-4 jam. Iya. Jadi kayak kita benar-benar mencari panti yang dimana apa ya,
3: waktunya fleksibel.
2: Iya, waktunya fleksibel, terus juga dari lapangannya juga memadai gitu.
1: Baik, oke. Ini ada yang mau bertanya, boleh ya di siapa nih? Kalau ada mahasiswa baru atau anak muda yang mau gabung, syaratnya apa dan harus mulai dari mana? Ini mah harusnya yang mahasiswa MBTI aja ya?
2: Iya, teman-teman
1: atau
2: semua.
1: Asal Telkom atau MBTI aja sih ini?
2: Untuk bergabung di divisi ini sendiri itu harus anak MBTI.
1: Okay.
2: Dan boleh banget kalau misalnya mau bergabung.
1: Dari luar?
2: Tunggu.
1: Dari luar?
2: Jangan dong, dari luar maksudnya aku tunggu kehadirannya menjadi mahasiswa MBTI Telkom University.
1: Maksudnya ke sana ya.
2: Iya.
3: Banyak bener. Banget yang nanyain sebenarnya kayak boleh enggak ikut volunteer dari prodi lain atau dari kampus lain, cuman ya gimana ya kebijakan yang adanya untuk khusus mahasiswa MBTI kan kembali lagi inti untuk wadah kita gitu.
2: Iya, benar. Mungkin kalau misalnya orang luar nanti bisa ikut proker kita di next event ada donor darah. Itu terbuka untuk masyarakat umum. Jadi yang mau ikut di Sudut Berbagi boleh banget nanti waktu donor darah sih kata aku. Ayo join ke Telkom University.
1: Oke. Jadi ini mah khusus katanya teh untuk yang MBTI aja atau Telkom ya. Jadi kalaupun misalnya mau bergabung kata Livi dan Fitra juga sok atuh kuliah dulu deh. Tell you ya. Di tell you khususnya ambilnya MBTI ya.
2: Iya benar.
1: Baik. Kemudian kadang katanya kegiatan komunitas itu justru katanya bikin relasi makin luas.
2: Iya.
1: Pernah enggak katanya kolaborasi bareng komunitas lain atau bikin event gabungan enggak?
2: Tentunya kalau dari aku sih pernah ya, apalagi baru-baru ini tuh mungkin beberapa hari yang lalu aku itu berkolaborasi dengan Universitas Surabaya, UNESA. Okay. Yang dimana mereka tuh melakukan studi banding dengan kita, mereka jauh-jauh dari Surabaya datang ke Telkom University untuk mengajak kolaborasi dari himpunan ke himpunan kayak gitu. Untuk relasi sendiri iya lebih luas dan tentunya kolaborasi juga tetap terjalin dan ada gitu sih.
1: Oke, baik, itu dari Dewi katanya ya. Terus kalau ngomongin acara komunitas katanya pasti ada cerita lucunya. Nah, ini satu-satu nih ya kayaknya. Pengalaman paling lucu gitu ya, paling caos. Tapi malah jadi lucu nih waktu ngadain kegiatan apa tuh katanya.
2: Kalau dari aku sendiri sih pengalaman yang paling lucu itu ketika persiapannya ya. Jadi kayak di belakang layar tuh kadang panitia-panitia tuh suka
1: pekepuk ya.
2: Iya. Terus suka kadang kelakuannya juga di luar nalar mungkin karena stres atau apa gak tahu. Tapi kadang itu menurut aku lucu sih kayak mengeluarkan apa ya ide-ide ya semacam itulah. Terus kegiatan lucunya juga ketika panitia kumpul terus adain bonding kan yang dimana itu tuh kita asik ngobrol itu sih pengalaman yang kalau misalnya kita ngadain acara senengnya tuh sebenarnya di situ gitu.
1: Fitra sendiri?
3: Kalau dari aku sendiri khususnya di divisi acara hal yang paling lucu adalah ketika misalnya kita lagi rapat terus tiba-tiba aku suruh on cam dong on cam terus waktu on cam tuh ada yang lagi sambil jalan di gang pakai payung gitu. Menurut aku itu udah hal yang lucu walaupun kadang nyebelin ya. Maksudnya kayak aduh guys ini bisa fokus gak gitu.
1: Okay.
3: Cuma itu hal yang lucu aja dari divisi aku random-random anak-anaknya.
1: Okay. Ini kan kalau misalnya kegiatan ini berarti harus tiap hari kalian ketemu gitu ada kegiatan gitu atau
2: enggak sih.
1: Hanya agenda tertentu kita harus bertemu gitu kan. Itu cara membagi antara kuliah dan juga kegiatan gimana?
2: Oke, kalau misalnya untuk agenda kita bertemu sendiri tuh pastinya udah dijadwalkan. Jadi tentunya jadwal tersebut tuh di luar dari jam perkuliahan dilihat juga kan. Dan kita tuh mengadakan acara tuh harus di hari libur. Kalau misalnya ada pleno-pleno tuh rapat gitu, rapat khusus sebulan sekali yang dimana itu rapat wajib kan. Itu tuh diadakannya nanti di akhir pekan. Terus juga jamnya menyesuaikan dengan jam kegiatan mereka. Jadi emang udah melihat dari kegiatan mereka, kelas mereka juga, baru kita mengadakan yang namanya jadwal-jadwalnya tuh kayak tanggal-tanggal berapa aja kayak gitu. Dan pasti dari mereka juga kan udah di-share tuh dari jauh-jauh hari terkait tanggal-tanggalnya. Jadi mereka juga bisa menyesuaikan dengan kegiatan mereka kayak gitu sih.
1: Citra sendiri bagaimana menyesuaikannya sama?
3: Sama.
1: Atau selain di himpunan apa Sudut Berbagi ini ikut himpunan lain juga nggak di kampus?
2: Kalau aku sih di kampus ini sih ya cuman himpunan MBTI, karena kan aku cuman gimana ya, kalau kita udah masuk ke dalam satu himpunan tuh kita
1: total bisa, ya?
2: Ya gak boleh dua gitu. Ya sih kalau untuk sekarang ya aku cuman MBTI doang.
1: Oke, okay. Dengan ikut himpunan ini Fitra merasa terganggu gak pelajaran atau mata kuliah gitu membagi waktu?
3: Terganggu sih enggak ya, cuman capek pasti. Cuman kayak itu baik lagi, ini asik sih di sudut berbagi ini sosial soalnya. Jadi recharge energinya di sini.
1: Oke, baik, tanpa terasa ini sudah di penghujung waktu ya. Mungkin statement closing boleh, silahkan. Boleh. Apakah berkaitan dengan nanti rangkaian acara yang mau berlangsung ataupun apa, enggak disampaikan?
2: Oke, teman-teman semuanya, terima kasih udah dengerin dari kita. Sebelumnya kita mau memberitahu terlebih dahulu buat teman-teman yang mau berdonasi, kita boleh banget.
3: Kalau mau berdonasi kita boleh banget nih, apalagi buat teman-teman yang kayak tadi pengen ikut volunteer tapi nggak bisa, mungkin boleh membagikan salurannya lewat donasi gitu ya.
2: Oke. Okay.
3: Mungkin kita ada donasi dari rekening Bank Jago dengan nomor rekening 1087874105 23 atas nama Ananda Bella Putra Prawira, atau kalian bisa cek aja di Instagram Komdev ya.
2: Komdev_MBTI guys.
3: Yes, betul banget. Bisa dicek di situ karena kita juga ada penggalangan dana lewat Instagram Komdev itu.
1: Baik. Nah, itu dicatat ya. Tadi udah disampaikan ya nomor rekening.
2: Ya, untuk kontak personnya juga ada buat yang mau menanyakan terlebih lanjut terkait ini ya, sosial berbagi ini sendiri. Ya, boleh hubungi di nomor 087850629007 atas nama Zaskia. Jadi buat yang mau menanyakan info lebih lanjutnya boleh banget di WhatsApp, dan untuk yang mau donasi boleh banget tadi dicek ke rekening yang udah disebut atau cek di IG kita.
1: Baik, berapapun donasi dari pendengar, dari teman-teman sangat, itu sangat berharga, bermanfaat.
2: Ya, banget.
1: Baik, terima kasih ya.
2: Iya.
1: Semoga nanti kegiatan yang mau berlangsung lancar ya.
2: Amin.
1: Dan tapi semua sudah sudah fix ya, sudah tinggal go kan.
2: Udah, betul banget.
1: Terus donasinya cukup ya?
2: Udah di atas. Ini sebenarnya udah di atas ini ya.
1: Perkiraan.
2: Iya.
1: Oke. Oke. Terima kasih untuk Livi, Fitra.
3: Terima kasih juga.
1: Tetap semangat ya.
3: Iya. Oke, terima kasih juga pendengar.
1: Oke. Baik, terima kasih untuk Anda kaum dongu dimanapun Anda berada. Demikian tadi obrolan tawangkongan bersama adik-adik yang luar biasa ini. Jadi berapapun donasi Anda silahkan langsung disampaikan saja, tadi sudah di IG-nya, nomor rekening dan sebagainya. Ini satu kegiatan yang luar biasa tentunya ya. Baik, untuk Kacida Komunitas Cinta Budaya kali ini kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya, dan kami harap Anda masih tetap stay tune bersama Perempat RRI Bandung, karena berikutnya memasuki pukul 10 waktu Indonesia Barat kami teh mengundang pendengar untuk panggung pop Sunda ya. Kita hiburan sejenak selepas tadi dari pagi kita ngobrol berdialog. Terima kasih tentunya, tapi Nia Iswara masih akan membersamai Anda hingga pukul 12 nanti.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: lembaga ya. Kena senggol jangan tersinggung kan. Tos dulu biar gak selek. Peace.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Jawa Barat benghar ke tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat, biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap euy, anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikop.

0: pisan.
1: Pokoknya mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.
2: Sepak bola dan cinta merdeka.
3: Perempat Suara Budaya Bandung.
4: Perempat Suara Budaya Bandung, alhamdulillah tabu 10 langkung 8 menit. Sim kuring masih di sarangan Kunia Iswara, masih ditemanin Nia Iswara. Tabu 10 mah biasa, aya Kang Encun. Mana Kang Encun sorana? Oh alah, keprokala baru dah. Luar biasa. Lajeng aya oge di dia Kang Rijal. Kumaha Kang Rijal, aya tiup heula tuh Kang? Tiup heula. Amoeng ayahnya ta Kang Encun, panggung pop Sunda, panggungna pamiyarsa dina dangget ieu mah edisi spesial pisan. Abdi henteu nyalira, biasa mah urang teh mung tiluan nya. Aya Kang Encun, aya Kang Rijal, sareng abdi, ayeuna mah khusus kasumpingan tamu agung. Aya Burina ieu teh, Ibu Dama, mangga mic-nya Ibu deketin aja. Alhamdulillah. Sehat, Bu? Alhamdulillah janten kieu dongeng nate Kang Encun. Burina ieu teh salah sawios pecinta lagu-lagu Sunda. Anjeunna mah resep pisan ya Bu ya karena lagu-lagu Sunda Bu ya. Ieu teh salah sawios istri dari Bapak Rektor Unnus. Tapi alhamdulillah ngarojong dina lagu-lagu pop Sunda nu aya di Proopat RRI Bandung. Ibu resep kana lagu-lagu Sunda Burina teh? Udah caketan ibunya
5: resepi lagu-lagu nusanes ge.
4: Oh gitu, tapi intinya lagu Sunda ya Bu ya. Resep nyanyi memang ibu teh.
5: Air resep mah henteu sih ngan hobi bungkul.
4: Oh, resep sama hobi beda tipis ya. Alhamdulillah. Tapi aya kenangan teh Bu, kenangan kantos janten pasanggiri lagu Sunda atawa napi kantos diajar lagu-lagu Sunda gitu.
5: Ante.
4: Tapi resep di bumi haringan lagu Sunda ya. Masih aya kenangan teh Bu sareng apa? Sareng sepuh kantos gitu ngajarkeun lagu-lagu Sunda atawa napi Ibu. Oke, ieu mah ibu estuding hobi we gitu ya.
5: Hobi we.
4: Tapi asli Sunda Bu.
5: Asli Sunda.
4: Alhamdulillah. Ya, Burina engke kaum dangu bade naon namina teh ngeresakeun ngahariring ngalagu dina tongkosna lagu pop Sunda ya. Dan saya juga silakan mengajak Anda mohon kanggo kaum dangu di mana wae ayana kanggo tiasa pangitan mangga ngiring ngarojong lagu-lagu tos didugikeun sate acana sakumaha biasana pangitan tos dina IG nya di apa Proopat mohon oge dina SW Proopat lagu-lagu nu baris kadugikeun denget ieu di antawisna aya Bebende, aya Gunung Manglayang, Dalinding Asih, lagu Lamunan, lagu Di Maribaya. Tah eta urang jalan-jalan, aya urang Lembang di dieu nuju PKL, aya urang Lembang, urang Maribaya nya. Bade nyanyi, cu. Bade nyanyi moal. Aya Maribaya, aya lagu Tika Mari, tah ieu mah Tika Mari khusus engke panginten didugikeuna ku Ibu Rina. Lajeng hari ring kuring oge insyaallah ku Burina ya Burina ya. Lajeng aya ulah ceurik Papatong, Papatong raosan Burina bilih bade mangga. Lajeng aya Bagja Jeung Cinta. Nah, kaum dangu pada ngarojong lagu anu mana? Mangga tiasa dugikeun pangrojongna. Sate acan ngadugikeun tos aya WhatsApp ya Kang Encun. Tapi urang buka heula laguna nya Kang Encun mitemeyan ya. Mitemeyan acara danget ieu muhun laguna teh bari naon heula
6: urang ka Gunung Manglayang.
4: Oh eta Gunung Manglayang teh di mana? Cileunyi nya. Lagu Gunung Manglayang ieu mangrupikeun panginten. Bentang luhureun Manglayang. Wah, Gunung Manglayang nya. Muhun Bentang Manglayang ena urang dugikeun muhun ieu bari kota ketik abi teh. Milari rumpakana gitu nya. Lagu Bentang Manglayang ya. Kumaha cina laguna urang sami-sami wae panginten dugikeun mudah-mudahan kata tampi kalian kabingahan, khususnya panggitan kanu mikalandep lagu-lagu dina Wanda Pop Sunda. Anu kieu kan Kang Encun, benteng lu keur mang layang. Oh, oke. Okay. Bili lepat. Dan siap. Ayo. Kang Encun nu bade nelpon ge nya sakedap. Yuk.

0: Tuh cenah Kang Jun. Aduh ya Allah, bari tiba bergeg ogenya urang salametkeun we. Nah kitu Burina ya, kita teh siaran di Proopat teh bari siaran bari kakawihan kitu Burina. Mohon Burina bade siaran atuh.
1: Biasa.
0: Bade ngawih we nya. Baik, sakedap saatos bintang lang, mang layang. Mudah-mudahan katampi kalian kebingahan khususnya panginten kanggo kaum dangu nuju manco di Proopat RRI Bandung. Oke kaum dangu pemirsa anu danget ieu panginten nuju nonton ngalangkungan akun na Proopat ngalangkungan TikTok Kangku Kang Cun Kang Rijal insyaallah live. Oke ya Aki Aki Haji Aki Haji Padarek ya Teh Dinda ya. Tenia Aki Gaji sarta muhun. Aki Gaji nonton di TikTok sarta muhun. Alhamdulillah Aki nyuhunkan lagu ulah cerik oh ngarojong lagu ulah cerik insyaallah ke didugikeun ya. Bikin tuna sarta kau ka Aki Akelitik di Cideun Cimaragang. Aki Gaji meni resepnya anjeuna aktif di TikTok. Ayo. Biasana Burina Aki Gaji teh ieu teh salah satu pendengar di Prohiji. Ditatangi tapi RRI kene. Nangi alhamdulillah sarta nuju nonton TikTok danget ieu. Lajeng saha deui? Nami Aki Gaji ya Teh Dinda. Mohon sim kuring teu nyalira danget ieu di sarangan oge ku Teh Dinda. Reng-rengan nuju PKL para mahasiswa. Aduh hilap deui. Di manten Neng? Oh, ti Poltek. Oke, ti Poltekes ya. Oke, alhamdulillah ya. Nyarengan teman-teman rai-rai sadayana nu luar biasa tangtosna sumping ka RRI PKL di Prohiji, Pro 2 oge tangtosna di Pro 4. Tah margi Burina tebih-tebih tos sumping ka dieu Kang Cun. Tebih jamring naik pesawat di Buah Batu. Naik naon atuh? Naik kereta api, Bu.
1: Naik
0: kuya. Resep guyon oge gini ya Burina teh saki. Ibu pada ngalagu naon ayeuna teh ibu teh? Hari ringkuring, oh, atuh maikna tapi caketan Bu, sapada suantana ibu kadangu muhun tah. Janten kaum dangu ieu mah khususnya janten Burina ieu salah sawios nona minate pendengar gitu nya anu mitembeyan. Muhun dina acara panggung pop Sunda panggungna pamirsa. Ieu teh urang teh minggon katilu nya Kang Cun nya. Minggon katilu tah. Sok mangga Aki Gaji bilih bade, ya mah bilih bade oge nyanyi. Bae pun cenah tiasa, tiasa mangga bae pun ari kadangu mah gitu nya. Tapi insyaallah sih kadangu ya mung kada apa peryogi hal anu fokus gitu nya aya dina tina bae pun mah. Tah ayeuna Burina bade nyandakeun lagu Hari Ringkuring. Ieu teh lagu kapungkur ieu teh. Tapi masih kene ieu Burina eneh teh lagu ieu teh masih kene dipikalan. Mohon masih keneiin. Tapi kemasananna teh ning kauncun nya ayeuna mah Hari Ringkuring teh aya anu nya ku kacapi inovasi sarang oge aya oge ku naon nami teh tepakan-tepakan sanesna kemasan-kemasan musik sanesna nanging tetep genrena masih pop Sunda. Kumaha cenah suantana Ibu Rina, istri dari Bapak Endang, rektor dari Uninis yang luar biasa. Itu salah sawios naon nami teh kacinta kana budaya, pelestarian budaya ya Bu Rina. Kukituna urang sami-sami dangukeun wae ya Kang Cun ayeuna. Prung atuh ya. Siap Bu Rina. Hayu.

0: Allah, tenyangki Kang Junnya. Eta Bu Rektor, ya Allah Pak Endang malah bangga mempunyai istri ternyata suaranya merdu seperti Bu Rina. Ngalimut mentu banget cina Bu Rina, Masya Allah. Keren Bu Rina. Kenal karena lagu Hari Ringkuring Tos Lami?
1: Atos.
0: Atos. Lagu favorit favorit kata Wisnawa?
1: Muhun.
0: Oke, baik. Kanggo kaum dangu, oke pamirsa ke iya Abah Ian, di cina tubah Ian ke sakadap. Oh, mohon Bah Ian, mohon lajeng oge aya anu sanesna. Aki gaji masih mancok Ki Gaji. Sakedap tos ieu kinya lagu ulah ceurikna urang dugikeun. Urang aoskeun heula Burina aya WhatsApp. Mohon saur teh kieu. Sampurasun teh Nia, Mamah Eli Maleer cenah Kang Encun. Mohon hoyong laguna Bagja Jeung Cinta. Ada biru laut gitu kan? Biru langit, biru harapan. Nah, kayak orang sarang ya. Biru laut, sakit kan Jun? Ya eta, langit laut ya. Keun ke eta nya insyaallah. Kintuna ka Bapak Ketua KP sanang Bapak Rohman Priyatna sarang teh mohon sarang keluarga Cihamplas Bandung. Abah Glenn di BE, BE teh naon Balai Endah nya? Iya kan? Oh, itu mah orang Jogja moal apa. Mohon Abah Glenn di BE, Bu Amro di Cibeureum, Mamah Iin serta di Manggahang, mugi sing enggal daramang. Oke, kanggo kasadayana wae mitra dangu di mana wae ayana, saurna teh mohon, mugi daramang utamina kanggo Teh Nia, salam kenal Burina saurna teh mohon. Oke, kru RRI, leres kru RRI denget imam ni seueur resep mohon aya Teh Dinda ti Poltek Polis. Ni balilal wae nya ieu ya Allah pih lepehkeun heula uhun. Leres urina. Sadayana wis anu teh bilujeng mancen hatur nuhun. Tadi teh naon Bagja Jeung Cinta. Salajengna tos ulah ceurik kenya Bu Wigati sarta mun di Wonosobo. Alah, tebih dari Wonosobo.
1: Iye kabare, Bu.
0: Nah, aya urang Jawa ya. Jawa mamalihan sanes ya. Jenten piye kabare teh? Kumaha wartosna gitu apa kabarna? Oke. Okay. Ari Ibu aya terah Jawa? Jaware.
1: Rencangan.
0: Oh baik. Bu Wigati saurat tamu ti Wonosobo, wilujeng siang Teh Nia, kumaha damang alhamdulillah sae. Request laguna santah yang lamunan. Salam kanggo sadayana hatunun daun kalapa nu kitu nya lamunan teh. Aya dina ieu na pilihan sama Kang Cun. Oke, okay, lagu ulah ceurik, lajeng Bagja Jeung Cinta, lamunan insyaallah tos dipilih saurat teh mudah-mudahan kawaktosannya. Salajengna assalamualaikum jeung enjing sarta majeng kasiangnakeun Cenia Ibu Rina salam kenal sarta mohon laguna hoyong lagu ulah ceurik. Nah, ulah ceurik tos dua inung ngarojong Kang Jun. Mohon ninggal ombak laut di kidul cenah anu sing saruwuk silaturahmina kasadayana wae anu teras manco di proopat di utamikeunana kanun jumancen sareng ka Aki Gaji. Ki Gaji aya salam ti dituki ti Abah Sutariat mohon. Mugia sauna tetras daramang wasalam. Tu Aki Gaji ternyata masih manco juga nih Burina. Aki Gaji masih manco. Sorte aki-aki letik teu acan tiasa nonton di TikTok. Aki hayu tuh tinggal mohon ditantang ku Aki Gaji. Sana tuh diledek tuh Abah. Teu acan tiasa nonton di TikTok. Aki Gaji mah tos tiasa nonton di TikTok sana teh. Siap Aki Gaji tetap semangat di tap-tap layarnya. Aduh, tap-tap layar. Baiklah Aki teh lah ceriknya. Oke, tos dirojong kuduaan sambil Burina istirahat mangga ngaleuteula Burina urang dugikeun ulah ceurik heula nya Kang Cun. Ah, sok atuh dar lagu ulah ceurik. Kasangakeun. Iya. Yeah.

0: ya Allah. Da kumaha ulah ceurik sanaburina nya. Sanaos papisah ulah ceurik. Aang ngeureun nyeri hate nya neng ginanya. Papisah mah putus jeung kabogo komode putus sareng caroge.
1: Ulah laguna mantan.
0: Oh, mantan nu mana, Bu? Oh mantan, ingat ka mantan. Oh apa sih Kang Eta? Next untuk minggu depan ya. Ingat ka mantan. Nah, Bu Rina insya Allah mudah-mudahan tiasa tepang deui Ibu Rina mingguan payun. Sponsor utama Kang. Reg-reg, alhamdulillah. Ulah cerik. Tadi ke Bu Rina ngiring ngahariring. Rupina mah rada-rada apal ya bunya. Alhamdulillah. Naon gitu dari tos. Naon gitu atas resep mah. Kang Cun, terus resep mah jantan resep baik. Saudara iya ti sakedap. Oh Kang Raihan Rahmadian, Kang Raihan hatur nuhun. Lajeng aki gaji, mohon aki gaji kumatos katampi lagunanya. Masih kene aya waktu sababaraha waktu sedek payun pangitan sate acan pamut lagu bagja jeung cinta urang uwi deui ka Burina ayeuna mah. Burina masih kiat caliknya. Pilih bade jalan-jalan lah. Kamol. Laguna ieu teh lagu ti kamari. Duka ti kamari, duka ti iraha ieu. Tika Pungkur. Lagu Tika Mari, soalnya itu lagu Kapungkur Kang Encun. Biasa nama itu dilagukan atau upami telepat mah ku Teh Nining Meidanya, Bu. Oh, sana isku sah. Oh, pamaget ayah istri ayah. Oh, gitu. Leres. Lagu nanti saku makang. Tika Mari. Saya gitu ya Bu Rina ya. Mohon. Iya, begitu. Tuh sarna teh duka ireng-irengan nu PKL bade kaul moal bade nyanyi. Nah, roda eta ti Banten ya jauh di Kang Jun mohon. Oh, orang Banten biasana ti caket ka Baduy. Tapi kene ka Baduy.
1: Biasana sok sesah di kadeknya.
0: Ah eta tuh ti Baduy ti Banten mah cenah sok sesah di kadek. Kuat di kadek cenanya. Cikan atuh urang cobian. Aduh, atuh nuhun ireng-irengan mun ti Banten teman-teman yang sedang PKL mulai hari ini. Selama berapa hari? 5 hari berkenalan dengan lingkungan RRI ya. Baik. Sumangga atuh salajengna urang dugikeun wae bilih teu nyangkolong ting kana waktos magi tos tabu 10.45 teu karaos Kang Cun mohon. Janten urang teh makalangan teh 60 menit Kang alias sajam gitu nya. Mohon. Anu bade murut lagu, mangga murut lagu naon ka ngomongkeun payun insyaallah. Bang Edo oge haturan wilujeng siang ya. Burina lagu ti kamari kasanggakeun.

0: ini penonton bayaran ini.
1: Eta upami nengetan kalimat anu pamungkas Kang Jun, sing percaya abdi rek setia. Hari gini masih ada yang setia, Bu? Ayalah punya. Ayo, Bu.
2: Ayo penginten. Oh.
1: Ayo penginten. Masih ya, harus setia modal utama dalam satu hubungan ya, betul? Oke, okay, betul. Aduh, orang terdeken Kang Jun, mari kita tetap 10 langkung 50 menit. Ayeuna urang lagu Bajak Jeung Cinta ya, Ibu hafal ya, Bu ya? Biru laut yang itu ya. Ini kan penginten Pak Mundut oge nanging di dia teh hapunten panginten aya sababaraha pamundut nu teu tiasa kadugikeun upami kawaktosan lamunan dugikeun insyaallah nya. Yuk biru laut heula daun kalapa na eta nih Bu ya. Yuk biru ebak jajing cinta heula prung Kang Encun.

Selamat ibu. Kang Jun masih aya 5 menit deui pamungkas ieu nya. Aduh meni asa dirurusuh ieu nya. Mohon tapi da ieu teh pamunut lagu ti pamirsa hoyong kadugikeun gitu. Wios abdi ngap-ngapan. Kah? Ku... Oh. Abdi nu ngap-ngapan Bu Haji. Mohon margi sambil bacetrot gitu nya. Tapi insyaallah kan urang teh kedah gantung dangueun nya. Kan supados engke burina ge tiasa sumping deui ka dieu. Ayeuna mah ngalalanyahan heula nya burina nya. Dan pangitan nguningakeun deui kanggo kaum dangu sadayana wirehing pidangan acara panggung pop Sunda panggung pamiyarsa teh ieu teh sanes kanggo abdi ieu teh saresna mah nyatana kanggo pamiyarsa kanggo pendengar anu memang mikalandap kana lagu-lagu Sunda khususna lagu-lagu dinawa pop Sunda conto sapertos murina ieu danget ieu salah sawios pencinta lagu-lagu Sunda hoyong nyalurkeun hobina daripada hariringa di kamar mandi. Ya, mending hari ini di studio Pro-Opat. Jantan mangga, mohon. Tekedah sanes kedah juara heula, atarapi anu biasa, anu ahli tekedah. Hayu dibimbing ku abdi di dieu salami siaran live dina lagu-lagu pop Sunda nya. Ieu minangka lagu anu pamungkas pangintan mohon kaum dangu dan pamirsa penonton penyimak di TikTok Pro-Opat. Nyatana lagu lamunan anu dipundut ku salah sawios tangtosna pendengar setia Pro 4 lagu lamunan anu biasa nama ku saya teh Kang Yayan nya. Nah, aya nama ku teh Nia we nya dugikeunana. Mudah-mudahan katampi kalian kabingahan purung Kang Cun pamungkas.

di nona minatnya di scroll ya di non TikTok nak mohon RRI Bandung pilihan lagu nak ke baris didugikan insyaallah hatunuhun cak.

Kabugesan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain Museum Kabugesan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Kabugesan Ulun. Museum Kabugesan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranana Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng teu loba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan eta wewengkon mimiti di belakang tangkal pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

kuliner khas Jawa Barat, Jawadah Takir. Kabupaten Ciamis terkenal dengan berbagai macam kuliner yang khas, salah satunya Jawadah Takir. Pusat tempat pembuatannya di Dusun Garahang, Desa Panjalu. Jawadah Takir adalah makanan cemilan atau suguhan yang harus selalu ada dalam setiap acara, terlebih saat upacara ritual budaya setempat seperti dalam acara nyangku. Makanan ini terbuat dari gula merah atau gula aren dan parutan kelapa sehingga membuat rasanya lebih manis dan gurih. Makanan ini cukup aman untuk dikonsumsi karena tidak memakai bahan kimia. Cara mengawetkannya cukup dibungkus dengan kalaras atau daun pisang kering.

0: Yon, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep di Skaling Aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Baik, kaum dengung perempat budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada, selepas tentunya Anda menyimak satu sajian panggung Pop Sunda, panggung Napa Miarsa, dan berikutnya tentunya memasuki pukul 11:13, kami akan hadirkan satu wangkongan atau obrolan, yakni wangkongan UMKM. Namun kami sampaikan kepada Anda bahwa wangkongan UMKM kali ini tidak dapat kami hadirkan secara live atau langsung. Ini merupakan siaran ulang. Adapun yang akan kami hadirkan obrolan ini tiada lain bersama teman-teman UMKM Jawa Barat. Dan satu topik yang akan kami hadirkan tentunya kali ini salah satu anggota UMKM dari PBA ya. Dan apa yang akan diobrolkan atau akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, simak terus tentunya hingga selesai nanti. Di antaranya ini ada satu apa kisah ya atau perjalanan dari rekan kita dari limbah ini ya. Nah, dari limbah menjadi berkah. Yang dipandu rekan kami ada Teh Ros dan narasumbernya hadir dari Teh Leni Mariani. Gimana obrolan Teh Ros sama Teh Leni? Kita simak berikut ini.
3: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Saat ini Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Di siang hari ini saya Rosyanti Mustika yang menemani Anda dalam obrolan UMKM. Dan di siang hari ini kita sudah terhubung dengan narasumber yang akan berbincang bersama kita, yaitu ada Ibu Leni Mariani ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat siang Ibu Leni.
1: Siang. Iya. Apa kabar?
0: Baik. Bu Leni, posisi lagi di mana nih sekarang?
1: Sekarang kebetulan kan saya posisi di Subang. Tadi pagi berangkat tuh dari Subang ke Bandung. Jadi sekarang posisi di Bandung.
0: Oh, posisi di Bandung. Oke. Nah, Bu Leni, dalam obrolan UMKM di siang hari ini, kita mau ngobrol-ngobrol tentang dari limbah menjadi berkah. Ini saya penasaran nih, dari limbah menjadi berkah ini maksudnya gimana ya, usaha apa sih sebetulnya Bu Leni?
1: Ya, untuk kita sendiri itu bergerak di pengolahan limbah kelapa muda gitu Teh. Jadi untuk si limbah kelapa muda kan biasanya mereka tuh hanya berakhir di pembuangan sampah ya. Nah, untuk limbahnya sendiri kita olah, kita maksimalkan jadi produk-produk yang bernilai ekonomis gitu.
0: Awalnya Ibu Leni ini punya ide buat usaha ini gimana nih?
1: Awalnya ya sebenarnya nggak tahu ya awalnya dari mana tuh. Pas jalan sama suami, memang sebenarnya tuh waktu pas zaman pandemi kan kita mulai kan.
0: Berarti baru dong, baru berapa tahun ya?
1: Baru akhir 2021 ya kalau nggak salah. Kita baru mulai untuk sidak kewat.
0: Baru mau 3 tahun ya?
1: Baru mau 3 tahun. Baru mau jalan tuh. Ya, jadi dulu tuh pas zaman-zaman pandemi kan orang aktivitasnya di rumah terus tuh ya kebanyakan ya. Orang tuh seneng karena nggak ada kegiatan di luar, mereka tuh akhirnya punya hobi baru kan dulu tuh. Jadi mereka seneng berkebun gitu. Nah waktu itu tuh pas nggak tahu idenya dari mana, terus tiba-tiba ngelihat turus, ngelihat turus itu yang media tanam rambat itu. Dulu kan musim-musimnya monstera tuh, ngeliat tuh terus tuh hanya dibikin dari patok kayu aja kan. Terus dipikirin gimana caranya ya kalau misalkan itu tuh dibikin dari si serabut kelapa gitu. Nah pas jalan sama suami, liatlah itu si limbah kelapa yang udah dibuang tuh sama si penjual kelapanya. Kita ambil tuh, saya bilang stop, saya mau ambil si kelapanya. Nah dari situ saya ambil kelapa sama suami, saya olah pakai tangan sendiri, bener-bener yang apa ya, trial error sendiri gitu. Kita saya sendiri langsung serabutin itu kelapa sampai tangan kuning-kuning. Kita bikin lah itu si turus. Nah ternyata setelah jadi produk, ternyata banyak permintaan. Karena saat itu kan orang-orang lagi seneng-senengnya nanam monstera tuh ya, yang tanaman rambat yang janda bolong, yang seperti itu. Permintaan banyak. Nah dari situ mulai kepikiran ya, kayaknya kalau misalkan pakai tangan saya udah gak kuat kan kayaknya kan ya. Karena dari satu kelapa aja itu saya bisa ngerjain sampai malam gitu. Sementara permintaan udah mulai banyak. Akhirnya coba mikirin lah mesin gitu ya untuk kita coba olah. Jadi memang awalnya sendiri dia tanam gitu untuk kita tuh, untuk memenuhi kebutuhan pasar. Itu sih gitu awalnya.
0: Tapi kalau misalnya ini kan bentuknya kerajinan tangan ya.
1: Betul.
0: Nah emang Ibu Leni ini dari dulu seneng gitu sama kerajinan tangan gitu?
1: Kalau seneng sih ada ya kesenangan, cuman yang bukan apa ya kan, kalau orang tuh terkenalnya seniman gitu ya apa. Kalau saya enggak, dulu saya dulu tuh pekerja sebetulnya. Saya ex-banker, cuman saya resign saat itu enggak ada aktivitas. Yang akhirnya saya berpikir gimana caranya nih biar ada aktivitas ya. Karena kan ada kan anak juga udah mulai sekolah gitu. Saya sendiri di rumah enggak ada kegiatan. Ya udah coba ke situ akhirnya. Nah dari awalnya si media tanam, ternyata kan lama-lama berjalannya waktu, ternyata kan permintaan itu juga karena pandeminya sudah mulai hilang, otomatis permintaan pasar juga udah mulai menurun tuh. Dari situ kita coba berpikir kenapa enggak ya kita buat inovasi. Jadi selama kita produksi si media tanam sendiri itu kan dari si kelapanya sendiri kan, si limbah kelapa itu, dia tuh akhirnya menghasilkan produk, ada serbuknya, ada serabutnya, ada batoknya gitu kan. Yang selama ini kita itu hanya memproduksi dari serabutnya saja. Jadi dari satu Ya, dari satu kelapa itu, buah kelapa itu menghasilkan si dari limbahnya itu menghasilkan 3 produk sebetulnya, 3 produk bahan baku utama gitu. Nah, setelah kita akhirnya media tanamnya sudah, otomatis kan ada serbuk nih yang belum kita olah. Nah, serbuknya sendiri untuk media tanam yang hidroponik. Nah, yang akhirnya kita beralih ke kraft sendiri, kita pengolahan si dari si batok kelapanya, karena selama ini kan belum kita olah, kita tumpuk aja terus gitu. Nah, kita pikir kenapa enggak ya gitu, kita jadiin sesuatu gitu ya, buat istilahnya si batok ini yang mungkin orang pikir limbah lah selama ini, hanya paling ujung-ujungnya jadi arang gitu ya. Mm-hmm. Buat seperti itulah kita coba untuk buat dia jadi produk yang bernilai ekonomis gitu. Kita coba buat-buat seperti pajangan dinding akhirnya, gantungan mm-hmm. kunci, terus mm-hmm. kotak tisu, ya seperti itulah model-model craft lainnya.
0: Susah nggak sih Bu Leni untuk mencari bahan bakunya gitu dari limbah yang akan dibuat kerajinan oleh Bu Leni ini?
1: Kebetulan untuk kita kan domisilinya di Subang. Nah, untuk daerah mm-hmm. kita sendiri kebetulan dekat situ kita ada pabrik besar lah, salah satu pabrik besar di Subang. Mm-hmm. Dan di sepanjang jalan itu tuh banyak banget yang jualan kelapa muda. Nah, awalnya kita tuh sering banget lewat situ, nggak pernah sempat kepikiran sedikit pun, tahu-tahu yang si turus itu aja ngebawa saya buat ngambil sampahnya itu, gitu, limbahnya itu. Gitu, yeah, kalau yeah. Sampai saat ini sih untuk bahan baku, alhamdulillah melimpah, dan kita yang kita ambil itu jadi betul-betul sampah dari limbah dari si penjual es kelapa muda gitu. Biasanya kan kalau yang dia bergerak di kelapa itu, yang mereka olah tuh dari kelapa tua kan. Nah, kalau untuk kita khusus di kelapa mudanya gitu, dan kita olah limbahnya.
0: Oke. Untuk membuat saat dulu waktu belajarnya berapa lama Bu?
1: Belajarnya semua sebenarnya learning by doing ya. Mm-hmm. Kita belajar otodidak, kita hanya ngandelin YouTube aja gitu. Bikin apa ya? Sebenarnya kita enggak punya keahlian apa-apa di bidang yang ini gitu ya, kelas ya. Sebelumnya memang sempat usaha di bidang lain, cuman mungkin ya belum rezekinya mungkin. Cuman untuk saat ini benar-benar yang kita akhirnya pengen gimana caranya kita fokus gitu, kita coba ngembangin setiap kali kita bikin produk tuh minimum bisa diterima di pasar gitu, seperti itu. Jadi benar-benar otodidak dan secara pengerjaan kalau yang kayak turus itu, saya ngerjain itu nyoba tuh trial error tuh cuman sehari semalam itu saya ngerjain jadi produk gitu, terus saya tawarin ke teman, saya pakai sendiri, akhirnya banyak permintaan dari situ untuk produk-produk yang lain mengikuti akhirnya. Jadi setiap kali terbersit oh pengen kayaknya bikin ini bagus deh, kita cobain. Jadi setiap produk sih macam-macam ya, untuk bisa jadi produknya berapa lama, karena kita harus ngelewatin trial errornya itu gitu. Untuk satu produk dan lainnya berbeda gitu. Cuman untuk yang kayak turus yang awal itu sehari semalam saya udah bisa nguasain alhamdulillah waktu itu.
0: Oh, jadi Bu Leni ini dari usaha yang sekarang ini sebetulnya bukan usaha yang pertama ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya itu pernah. Usaha yang lain juga.
1: Yang lain pernah.
0: Tapi masih kerajinan juga atau apa?
1: Bentuknya beda.
0: Kuliner?
1: Kalau sebetulnya kita kuliner juga ada di jalan sampai saat ini. Cuman yang dulu yang sebelumnya dari craft ini kita ada juga bergerak jual beli, ini sih lebih ke bahan pokok ya, beras. Nah, beras itu kan ya modalnya cukup besar ya. Terus juga pangsa pasarnya kita harus udah kuasain gitu. Jadi kalau hanya waktu itu kita modal nekat sama modal punya modal aja gitu, tanpa ilmunya nggak tahu nggak punya, akhirnya ya berakhir dengan sempurna. Jadi akhirnya kita coba berpikir gimana caranya ya, kita coba buat usaha dengan modal yang minimal, kalau bisa tanpa modal gitu ya. Kita bisa menghasilkan produk dan bisa berkelanjutan gitu.
0: Oh gitu. Seru juga ya.
1: Iya.
0: Waktu pertama Bu Leni bikin craft dari ini, apa yang dibikin?
1: Gantungan kunci.
0: Oh, gantungan kunci?
1: Batok, kita mikir gitu, ini diapain ya batok gitu. Ya sambil kita biasanya browsing-browsing gitu di internet. Karena memang benar-benar otodidak, kita tuh gak ada yang pelatihan atau apa, nyoba aja gitu. Kalau ternyata pas akhirnya kita buat, ternyata ada permintaan pasar kayak gayung bersambut gitu. Akhirnya ya udahlah, dari mulai gantungan kunci, coba dikembangin ke yang lain gitu, alhamdulillah. Peminatnya ada, walaupun istilahnya kalau craft tuh di kita tuh masih secondary ya, bukan primer ya. Kan saat ini tuh minimum yang primernya, yang utamanya dulu gitu, makanan, baru ke craft gitu. Gak apa-apa, kita pikir kita sambil mengedukasi juga ya, karena untuk produk kita sendiri kan produknya dari limbah juga. Terus sekarang kan trennya sedang keramah lingkungan. Nah, kita tuh sedang membawa istilahnya misi itu untuk menjual produk-produk kita.
0: Oh, gitu. Waktu itu waktu pertama bikin gantungan kunci berapa lama durasinya, Bu Leni?
1: Dari apa tuh?
0: Bikin gantungan kunci satu gitu.
1: Bikin gantungan kunci satu. Pertama itu, karena kita belum pernah sama sekali kan. Kalau ngelihat kan mereka alat-alatnya kan udah punya ya. Sementara kalau kita baru tuh masih nyoba alat ini gitu. Waktu pertama itu bisa, waktu itu 2 atau 3 hari baru jadi satu gantungan kunci. Dan itu pun maksudnya belum sempurna ya. Kita baru cuman ngiklan-ngiklan aja, cuman mancing nih gitu, test water gitu ya. Kira-kira ada gak nih yang suka? Ternyata ada juga yang nyangkut. Jadi ada yang order, saat itu teman kebetulan dia ada kerja sama-sama perusahaan gitu. Dia butuh souvenir dan akhirnya produknya dia dibundling sama gantungan kunci dari kita gitu. Nah itu dari awalnya di situ sih.
0: Ya. Dan waktu itu waktu pertama bikin dijualnya kemana, Bu Leni?
1: Temen.
0: Oh, temen dulu.
1: Biasa untuk lingkaran terdekat kalau nggak keluarga temen.
0: Oh, ke temen dulu gitu ya.
1: Ke teman, terus kan saya juga punya anak kan udah lumayan ya, maksudnya usianya dia udah sekolah tuh SMP. Dia mulai, saya gantungin tuh kuncinya di tas mereka. Terus saya pertama bagiin tuh, ini buat teman kamu ya, kasih-kasih gitu. Dari situ teman-temannya pada minta, aku mau dong bikinin, aku mau dong gitu. Akhirnya disitulah, salah saya itu ke teman, ke keluarga, awalnya gitu. Tapi lama-lama ya dengan sendirinya ya, itu mereka ngelihat. Kita pun kan jualan di Shopee juga. Jadi,
0: Tapi berawal dari teman ke teman gitu ya.
1: Betul, lingkaran terdekat.
0: Itu waktu itu bikin gantungan kunci dijual dengan harga berapa, Bu?
1: Kita tuh pertama banget ya jual, karena kita gak tahu kan harga pasar kan.
0: Iya.
1: Berapa gitu. Kita kasih 5.000 saat itu.
0: Oh, 5.000 satu.
1: Ternyata tidak sesuai dengan effort yang kita.
0: Kenapa?
1: Ya karena kan sebetulnya kalau untuk craft itu lebih ke kita membutuhkan waktu yang nggak sebentar gitu ya, karena pengerjaannya, finishingnya seperti itu. Jadi pas ngomong ke teman, murah banget di hargain segitu gitu. Saya bingungnya saat itu karena belum kitanya ngerti ya untuk penentuan harganya harus seperti apa. Di sisi yang lain dibilang kemurahan, di sisi yang lain dibilang udah cukup, malahan ada yang bilang kemahalan. Kita bingung kan. Akhirnya kita coba hitungin gitu HPP-nya segala macam, apa-apa aja yang kita dari produksi itu ya, apa aja yang sudah dikeluarkan gitu untuk akhirnya jadi produk itu. Akhirnya jatuhlah di atas sana. Tapi kalaupun misalkan ternyata banyak, masih harga segitu kita kasih.
0: Gitu. Jadi akhirnya dinaikin harganya.
1: Harganya untuk yang end customer, untuk yang retail kita naikin. Tapi kalau misalkan yang grosir, kita masih di harga sekian
0: gitu. Yang dinaikin itu jadi berapa?
1: Di 7.500 sampai 10.000 karena kita pun bisa custom gitu sih gantungan kuncinya. Misalkan aku pengen dong dibikinin nama aku tapi dari batok kelapa gitu ya, kita bisa.
0: Nah kemudian waktu Bu Leni bikin pertama nih, modal awalnya berapa, Bu?
1: Modal awal pertama berarti ya, pertama kali cuma 100.000 teh.
0: Cuma 100.000.
1: 100.000.
0: Itu buat apa 100.000?
1: 100.000 itu kan karena turus kalau kita tuh hanya waktu itu beli pipa. Pipa itu kan 4 meter gitu ya, sekitar berapa ya harganya, di bawah 10.000 lah saat itu. Terus beli kawat. Kawat yang buat jaring apa ya? Kalau nyamuk tuh kan ada ya jaring-jaring, cuman kecil kan kalau untuk jaring nyamuk. Kalau di rumah tuh suka ada ada kawat yang buat ngejaring nyamuk, tapi ada yang gedenya. Nah, kita beli kawat itu untuk buat potnya, pot anggrek. Tahu nggak? Pot anggrek. Nah, kita beli hanya itu aja. Jadi hanya beli si pipa, kawat, sama kabel tis. Udah modalnya cuma itu aja. Tapi dari situ bisa, alhamdulillah bisa berkembang gitu.
0: Oke. Bu Leni, kita jeda dulu ya, Bu ya. Ada yang mau lewat dulu, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya.
1: Okay.
0: Dan pendengar tetap bersama kami dalam obrolan UMKM di Perempat Suara Budaya Bandung.

0: Baik, pendengar dimana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung dalam obrolan UMKM tentang dari limbah menjadi berkah bersama Ibu Leni Mariani. Bu Leni?
1: Iya.
0: Iya, masih ada sedikit waktu nih Bu Leni. Kemudian kalau saat ini ya, kalau dulu Ibu menjualnya melalui teman ke teman gitu ya, kalau sekarang udah gimana pemasarannya Bu?
1: Kita pemasarannya untuk saat ini tuh pertama masih jalan ya, kalau teman ke teman tuh itu tuh udah masih kita lakukan gitu. Terus kita coba untuk kerja sama kemitraan. Kebetulan kita juga merapat dengan Dekranasda Kabupaten Subang, Dekranasda Jawa Barat juga. Jadi kita nyimpan barang di sana juga gitu. Terus ada beberapa teman yang dia juga punya tempat di tempat rekreasi, kita juga nyimpan tempat di sana. Terus sekarang kita juga sudah menjajaki untuk penjualan online-nya di Shopee, terus di IG gitu, Facebook juga.
0: Sekarang omset penjualannya udah sampai segimana Bu Leni?
1: Kalau omset penjualan, kalau dibanding sama teman-teman yang lain, UMKM yang lain, mungkin kita masih belum besar ya, masih di bawah 10 sih gitu.
0: Oke. Lalu ini penjualannya masih di sekitar Bandung, Subang, atau sudah keluar kota, keluar pulau gitu?
1: Kemarin itu kita aktif juga ikut pameran-pameran tuh teh. Jadi lumayan setiap kali pameran biasanya kita dapat aja gitu istilahnya link baru ya untuk kita masarin produk kita. Sempat kemarin itu terakhir tuh kita pameran di JCC di bulan Desember, terus ada yang dapat klien di sana, ada permintaan barang. Saya nggak tahu apakah itu untuk ekspor atau tidak, tapi memang permintaannya lumayan banyak gitu. Nggak tahu itu pemasarannya dia pasarkan di luar atau di dalam gitu. Saat ini sih kalau untuk intensnya kita masih di area Jawa Barat ya. Tapi ada beberapa yang tadi seperti salah satu mitra kami yang itu partai besar, dan kita nggak tahu tuh sebenarnya dia diekspornya atau dipasarkan di dalam negeri sendiri gitu.
0: Iya, dan tentunya semoga saja nih apa produk yang Bu Leni ini jual nih bisa benar sampai benar-benar bisa lebih menjangkau lebih luas lagi ya Bu Leni ya.
1: Iya, amin. Maunya doakan ya teh.
0: Iya. Tapi sekarang ada yang ngebantu Bu di rumah untuk ininya bikin produknya.
1: Ada, alhamdulillah. Jadi untuk kita sendiri sebagai bentuk tanggung jawab sosial kita juga ya, karena kita ambil limbahnya di lokasi setempat, jadi kita memberdayakan untuk warga setempat juga untuk bantu kita gitu. Jadi saat ada orderan banyak, kita rangkul mereka untuk jadi mitra, untuk sama-sama ngerjain orderannya gitu.
0: Gitu. Jadi selain mengeruk usaha bisa menghasilkan begitu ya dari usaha yang dijalankan oleh Bu Leni, tapi juga bisa membantu dari warga setempat begitu ya untuk mendapatkan penghasilan gitu ya Bu.
1: Iya, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi gitu sama warga setempat.
0: Iya. Dan ketika pesanan makin banyak, tentunya makin banyak warga juga yang bisa mendapatkan penghasilan ya Bu Leni.
1: Betul. Baik. Itu harapan kita.
0: Iya, baik. Bu Leni, terima kasih sekali atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya, dengan pengalaman Ibu Leni menjalankan usaha ini ya. Membuat limbah ini menjadi begitu berdaya guna dan juga bisa menghasilkan uang gitu ya untuk kepentingan keluarga begitu. Baik, Bu Leni, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, demikian perbincangan kita dalam obrolan UMKM bersama Ibu Leni Mariani tentang dari limbah menjadi berkah. Saya Rosyanti Mustika, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Gemah azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga senantiasa tentunya amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

opat. Green Canyon anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh, nu hartina jembatan taneuh. Ngingetan ayana Green Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian tieta, bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit, kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandungan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tumbangnya? Lutung.
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix dua kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.

0: waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Aksi gerakan pilah sampah sekaligus pencanangan HUT ke-499 Jakarta bertajuk Jaga Jakarta Bersih Pilah Sampah di pedestrian Plaza Festival Jakarta Jalan Rasuna Said Setiabudi pada hari Minggu kemarin. Ia mengatakan gerakan pilah sampah menjadi langkah penting dalam menjaga kebersihan lingkungan di kota Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, kawasan gedung BAT atau British American Tobacco di kota Cirebon dipadati warga pada hari Minggu kemarin. Warga berkumpul untuk menyaksikan kirab budaya dalam rangkaian Nilangkala Tatar Sunda yang digelar di daerah Cirebon. Sepanjang perjalanan, kirab tersebut menampilkan berbagai kesenian dan budaya dari sejumlah kota atau kabupaten di Jawa Barat. Dedi Mulyadi mengatakan Jawa Barat memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan tetap terjaga hingga kini. Menurutnya, hal tersebut salah satu terlihat dari keberadaan gapura hingga keraton yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Pakai AC biar dingin. Cakep, tuh disono tuh operator yang jawab. Lanjut ya Bang Po, pemirsa RNet ya. Dingin nih, kagak kira-kira. Hari ini hari Senin. Bareng Ayah lagi Jojo di siaran Budaya Nusantara. Pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi ya bareng Ayah Jojo di hari ini. Gimana hari ini tempatnya Bang Po? Panas, mendung ya, apapun itu cuacanya. Yang penting biar tetap waras, biar tetap sehat. Karena karena ini ya tetap harus ngebul dapur. Harus cari cuan terus dong pokoknya ya. Hari ini bareng saya Joy Diti ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Hari ini kita barengan teman-teman di Pontianak nih, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat ya. Dimana di sana udah ada Kak Fitri di Perompat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jo?
1: Sehat, Kak Fitri gimana di Pontianak?
2: Iya, alhamdulillah sehat walafiat semua nih.
1: Sehat, iya.
2: Makannya ketumbar, abis itu makan buah pepaya.
1: Cakep.
2: Apa kabar Bang Jo Adit ya?
1: Sehat, alhamdulillah.

0: Ya suruh dadakan lagi, kita kagak bisa ya. Kita bukan bukan keturunan palang pintu soalnya. Jadi enggak bisa dadakan.
1: Iya, kebetulan temanya kan juga
0: pantun ya. Temanya pantun apa sih, Kak Fitri?
1: Iya. Iya, sungguhlah mahal minyak zaitun dijual sama Abang Bayu. Cakep. Hari ini kita akan mengkaji melestarikan pantun sebagai budaya masyarakat Melayu.
0: Jadi tema kita hari ini melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu nih, pemirsa Rinet dan juga pendengar Perempat ya. Dan hari ini nanti kita bakal ngobrol juga barengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Perempat Pontianak ya, Kak Fitri ya. Sudah ada Ami Syapi tuh bapaknya di sana tuh.
1: Ada Profesor Dr. Khairi Effendi MS yang sudah hadir di studio kita langsung nih Bang Jo.
0: Assalamualaikum, selamat siang Pak Khairil.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat ya Pak ya. Ini kayaknya mic-nya belum masuk nih. Apa namanya, Kak Fitri? Kayaknya apa mic-nya Bapak? Coba mic-nya Bapaknya coba agak majuan lagi Pak.
1: Iya, agak majuan
0: Pak. Soal kejauhan.
3: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masuk udah siap.
1: Iya, alhamdulillah. Udah jelas ya semua, udah, clear suara kami ya.
0: Jadi nanti suaranya Bapak kan biasa kedengeran nih sama pemirsa RNet juga pendengar Perempat ya. Kak Fitri, ini kan nanti kita bakal buka interaksi. Nah, nomornya Perempat Pontianak kira-kira berapa ya bisa dihubungin sama pendengar Perempat dan juga pemirsa RNet?
1: Iya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada bisa hubungi kami di nomor RRI Pontianak 0561-571-571 nya atau di nomor WhatsApp kami di 0811-570-0943. Ditunggu.
0: Oke, bisa kirim pesan WhatsApp juga ya Bang Pop, pemirsa internet ya. Untuk di Jakarta hanya terima pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Buat pemirsa internet dan juga pendengar Perempat yang mau ngebel juga boleh di 0213504510. Dan untuk pembuka kita langsung aja nih Kak Fitri dan juga Pak Khairil untuk pembahasan kita hari ini, yaitu melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu. Nanti di menit 30 mungkin kita jeda dulu istirahat kali ya Kak Fitri ya. Silakan, monggo.
1: Baik, terima kasih Bang Jo di RRI Jakarta dan kami RRI Pontianak. Selamat siang Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun berada. Kita tadi sudah dibuka ya sebagai opening terkait dengan bahasan kita, yaitu sastra lisan budaya Melayu khususnya pantun ya. Bukanlah kentang sembarang kentang, kentang hendak dimakan lupa pula buka kulitnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Effendi. Iya, kita tunggu pantunnya dan ilmunya. Silakan Pak.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat siang kepada seluruh pemirsa berada dimanapun juga.
1: Iya.
3: Saya akan mencobalah nanti menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pantun. Sebagaimana kita tahu kan pantun ini merupakan salah satu jenis sastra lisan ya. Nah, sastra lisan itu kan banyak jenisnya. Ada pantun, puisi gitu, dan ada juga yang berbentuk naratif ya, cerita-cerita rakyat.
1: Cerita-cerita rakyat, dongeng,
3: dongeng ya, legenda, macam-macam seperti itu ya. Nah, pantun salah satunya. Dan pantun ini tidak saja milik masyarakat Melayu sebenarnya ya, tapi
1: miliar ya Pak ya?
3: Miliar, ada di mana-mana juga di Nusantara ini, cuma mungkin namanya berbeda-beda. Di tengah masyarakat Dayak di Kalimantan Barat juga banyak sekali pantun ya. Di Sumatera Utara ada pantun.
1: Dialek mereka ya. Begitu ya Pak ya.
3: Di Sumatera Barat ada pantun, Jakarta ada pantun, di Ambon ya. Macam-macam ya. Jadi pantun ini sudah sangat ya menusantara lah gitu ya. Ya karena menggunakan bahasa Melayu sebagai medianya gitu.
1: Medianya. Ya, kalau diperhatikan peran pantun itu sendiri bagaimana Pak sebagai identitas budaya masyarakat Melayu khusus di Kalimantan Barat kita ini?
3: Ya, luar biasa kalau di Kalimantan Barat ya. Dia memang menjadi penanda identitas ya masyarakat di Kalimantan Barat ini. Itu terbukti ya, setiap kali ada acara tidak saja berkaitan dengan acara kebudayaan, bahkan acara-acara pemerintahan di kantor-kantor pemerintah pun juga selalu hadir pantun-pantun kita ya. Kalau di acara apa namanya apa lingkar panjang kehidupan manusia, long life circle itu ya, misalnya ada mau menikah, orang melamar dengan pantun. Acara-acara perkawinan perkaya dengan pantun. Ada acara pulang memulangkan, menyerahkan pengantin, mengantarkan pengantin, segala macam itu juga dengan pantun. Kemudian ya acara-acara kesenian selalu dibuka dan diakhiri dengan pantun. Itu juga sekarang di lembaga-lembaga pemerintahan juga pantun juga semakin marak digunakan. Terlebih lagi setelah pantun kita joint session dengan Malaysia itu ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ini pantun terus semakin digunakan di mana-mana. Kan sangat membahagiakan ya.
1: Saut menyaut begitu Pak ya. Sambut menyambut begitu ya. Tapi ada tidak sih Pak tantangan terbesar yang diperhatikan ini soal menyebarkan tadi Pak ya sastra lisan lewat budaya pantun ini dalam melestarikan pantun di era digital saat ini?
3: Tantangan ada ya. Sama besarnya juga dengan peluangnya. Ya tantangannya tentu saja sekarang ini banyak bentuk-bentuk budaya baru yang masuk ya. Terutama kalau untuk anak-anak muda itu mungkin budaya populer ya. Itu sangat digemari. Tetapi tidak sedikit juga sebenarnya anak-anak muda yang sadar bahwa pantun atau bentuk-bentuk kesenian lain yang lokalistik sifatnya itu juga mempunyai peluang. Artinya dengan memanfaatkan teknologi digital sekarang ini, teknologi informasi, mereka juga bisa mengenalkan identitas mereka ya, ke fora global ya. Jadi sebenarnya tantangan dan peluangnya sama-sama besar. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang ada itu untuk kemajuan. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir ya. Saya yakin juga anak-anak muda kita cukup kreatif kok ya kreatif, sekarang ya. Dan mereka juga inovatif, adaptif dengan perubahan-perubahan zaman. Ya seringkali orang-orang tua aja kadang yang mungkin agak ceriwis ya menganggap mereka mungkin tidak peduli. Tapi sejauh saya ya selama sekian puluh tahun mengajar di berbagai tempat di universitas, ya mereka cukup cukup responsif ya, cukup bertanggung jawab terhadap kebudayaan mereka ya itu.
1: Iya. Tapi kalau diperhatiin kaula muda itu biasanya terhipnotis karena mungkin dari lingkungan sekitar, di lingkungan rumah, orang tua atau mungkin dari petua-petua, orang tua lama begitu Pak, itu bisa tertular barangkali ya. Jadi mereka terbiasa untuk nanti sambung lagi ke teman-temannya gitu ya.
3: Iya, memang ini kan juga tradisi lisan ya. Jadi tradisi lisan ini kan memang ditransmisikan, jadi diturunkan secara lisan ya. Meskipun sekarang ini tidak sepenuhnya lisan ya. Tidak sepenuhnya lisan. Dulu ketika masyarakat kita hidup dalam tradisi lisan primer, primary orality gitu ya, secara teorinya itu memang semuanya disampaikan secara lisan. Jadi pantun itu keluar secara spontan ya. Anda lagi mikir-mikir. Jadi memang orang dulu cerdas-cerdas ya. Jadi dalam benaknya itu sudah tersimpan kata-kata dan segala macam itu yang ketika lawan bicaranya mengeluarkan pantun, dia udah siap juga membalasnya. Jadi ada balas pantun, jual beli pantun. Jadi itu seperti
1: terbiasa ya,
3: sekarang Pak. Ini memang tidak seperti itu lagi. Ada sih masih ada juga orang-orang yang punya kepiawaian semacam itu. Tapi sebahagian yang lainnya kalau diminta berpantun bisa, tapi ditulis dulu gitu ya. Jadi tidak apa-apa saya kira. Ini sebagai satu masa transisi atau batu lompatan untuk terus dia melatih pantun. Ya, saya sendiri juga kadang-kadang diminta untuk memberikan sambutan, mengantar pengantin atau memberi sambutan dalam pernikahan. Ya, saya juga tidak pandai secara spontan gitu ya. Saya siapkan juga dengan dengan tulisan dulu segala macam itu. Nah, tinggal bagaimana kita membacakannya supaya seperti ya pantun yang memang lahir secara spontan.
1: Spontan ya.
3: Nah, artinya kehidupan sekarang karena sudah masuk di era campuran ada digital segala macam Ya pantun tidak lagi seperti dulu, tapi tidak apa-apa, semuanya berkembang juga dengan baik ya, sesuai dengan perkembangan zaman.
1: Ya mungkin zamannya teman-teman Gen Z sekarang seperti ini begitu ya Pak ya. Mungkin cara mengenalkannya begitu ya Pak. Untuk generasi muda ini biar mereka nih bangga gitu Pak. Dengan apa namanya budayanya sendiri itu lebih ampuh mujarab pakai dengan cara apa bagus?
3: Yang pasti kalau kita di Pontianak ya. Kita selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan kebudayaan.
1: Setiap apapun,
3: apapun ya. Kalau kami di Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat itu di tingkat provinsi itu tiap 2 tahun sekali ada ya kegiatan semacam itu, berbalas pantun segala macam itu, membaca syair.
1: Itu dilombakan
3: atau rutin? Ya, rutin. Lalu di tingkat kabupaten kota itu setiap tahun ada. Jadi artinya kegiatan pantun memantun ini sebenarnya tidak pernah sepi. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Kalau di apa namanya di Ketapang itu malah ada satu misalnya syair gulung misalnya itu dibacakan di depan. Jadi artinya pantun memantun, kegiatan pantun ini dalam rangka kita melestarikan pantun itu tetap kita lakukan. Nah, masalahnya kan pertanyaannya mengapa sih? Kok pantun ini dilestarikan, ada apa gitu tinggal pantun ya. Kan pantun ini tidak semata-mata permainan kata, permainan bunyi, tapi di dalamnya itu tersimpul juga, terselip juga pesan-pesan ya yang bisa disampaikan baik untuk pendidikan moral ya, pendidikan etika, pendidikan agama ya, pendidikan apapun ya, pesan-pesan semacam itu, nilai-nilai yang positif itu bisa disampaikan melalui pantun. Nah, oleh karena itu apalagi kan pantun ini seringkali apa namanya ya menyampaikan sesuatu itu tanpa harus membuat orang lain terluka hatinya.
1: Makanya ada pantun sindiran ya Pak ya.
3: Dengan nada gembira, dengan nada yang riang gembira dan segala macam itu bisa disampaikan walaupun kadang-kadang isinya itu nyerempet-nyerempet.
1: Agak menusuk ya Pak ya.
3: Menusuk ya.
1: Tapi dilewat pantun itu tersampaikan ya, begitu ya Pak ya. Berarti langkah-langkah yang sudah dilakukan dari MABM sendiri, Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat ini sudah ya Pak ya, rutin. Dari sejak tahun berapa itu Pak? Udah melibatkan anak-anak muda ini?
3: Usia kita sudah 30 tahun ya, mungkin 20 tahun terakhir ya kita sudah melakukan itu ya, terus-menerus ya. Baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Lagi yang di kecamatan-kecamatan kan sekarang sudah mulai tumbuh kesadaran tentang pentingnya pariwisata ya. Nah, kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di kampung-kampung di daerah-daerah itu juga diwarnai juga dengan ya apa
1: kompetisi-kompetisi
3: ya, lomba-lomba pantun ini. Jadi inilah yang menambah meriah maraknya pantun di Kalimantan Barat ini.
1: Itu biasa melibatkan siapa ini Pak? Memang anak-anak di sekolahan? Emangkah memang di sekolah ya Bang ada pelajarannya khusus untuk budaya pantun ini?
3: Nah, kami sekarang ini di Kabupaten Sambas melalui kerjasama dengan Balai Bahasa itu sedang mempersiapkan bahan ajar berbahasa Melayu untuk anak-anak ya, baik di tingkat madrasah ibtidaiyah atau SD juga di madrasah sanawiyah atau di SMP. Nah, itu sebelum itu di Kota Pontianak sudah marak ya yang namanya tundang ya.
1: Pantun
3: berkedang. Juga di sekolah-sekolah di Pontianak ini sudah banyak sekali kelompok-kelompok pelajar ya, yang piawai.
1: Ya,
3: mendendangkan tundang itu, pantun berdendang.
1: Berarti plus dengan instrumennya Pak ya, dengan alat-alatnya.
3: Lalu sekarang di MABM sendiri ada namanya tundang sari. Pantun berdendang sambil menari.
1: Jadi, mantap.
3: Semakin banyak kan bentuk-bentuk pelestarian pantun.
1: Ada sastra lisannya di situ kok, Pak ya.
3: Otomatis sastra lisan.
1: Tapi di apa warnai ya, variasi
3: gitu
1: ya dengan tarian.
3: Supaya apa namanya orang yang menikmati itu tidak bosan.
1: Tidak monoton. Baik. Ya, kreasi-kreasi seperti itu tentu memang harus ada panduan begitu ya, Pak. Ada guru-gurunya ini.
3: Ada.
1: Nah, ini bagaimana Pak selama ini? Apakah ada workshop, pelatihan-pelatihan barangkali sehingga anak-anak muda yang udah dapat ilmunya ini bisa follow up lagi gitu ya?
3: Iya, hari-hari ini ada BIMTEK ya, bimbingan teknis di apa namanya dulu lembaga apa penjaminan mutu LPMP ya di Siantan itu di seberang Kota Pontianak. Nah, hari-hari ini mulai dari hari apa Jumat, Sabtu, kemudian Senin, Selasa, Rabu, ini ada BIMTEK. Pesertanya kali ini untuk guru-guru dari Kota Singgawang, Kota Sambas, dan Kota Bengkayang. Nah, itu nanti sebelumnya sudah ada juga BIMTEK untuk penutur bahasa Dayak, kemudian bahasa Melayu Pontianak, ya. Dan insya Allah mungkin akan dikembangkan lagi oleh Balai Bahasa kepada guru-guru di apa kebetulan kota yang lain dalam rangka untuk pemeliharaan bahasa daerah pada umumnya. Dan kemudian ada pantun di situ, ada pelajaran mendongeng di situ, ada pelajaran menulis cerita rakyat di situ, ada pelajaran berpidato, ada juga melucu, ya, stand up
1: komedi.
3: Jadi bahasa Melayunya melucu.
1: Tapi bagi bahasa kita ya, Pak, ya, daerah lokal.
3: Nah, itu dongeng juga salah satunya di situ. Apa namanya? Pantun.
1: Pantunnya plus dengan propertinya.
3: Propertinya juga ya.
1: Baik.
3: Hari-hari ini sedang ada BIMTEK itu.
1: Baik. Berarti memang apa? Emang harus sejak dini begitu ya, Pak, ya?
3: Oh iya.
1: Mengenalkan ke generasi muda ini terkait dengan pantun. Berarti sudah merambah ke dunia pendidikan.
3: Oh iya.
1: Baik. Tadi sudah ada kelompok tundang, contohnya, Pak, ya.
3: Tundang Sari. Mudah-mudahan nanti ada yang lain-lain lagi kan.
1: Iya, ya, itu peran dari dunia pendidikan. Kalau peran dalam keluarga nih sebenarnya seperti apa nih, Pak? Kalau membiasakan ya anak-anak muda ini biar berpantun sejak dini.
3: Iya, keluarga memang punya peran penting ya. Ya, mudah-mudahan orang tuanya juga masih
1: senang dengan seni.
3: Oh iya, iya, iya. Terutama dalam tradisi lisan, kita berharap para orang tua itu memanfaatkan cerita-cerita lisan ya, secara umum ya, untuk menyampaikan pesan-pesan edukasi, kemudian apa namanya, etika, karakter. Di samping itu tentu saja bisa memasukkan pantun ya. Nah, jadi sudah banyak juga kan kita terbitkan pantun-pantun yang ringan-ringan gitu kan, sebagai panduan. Ya, tapi saya yakin orang-orang tua kita di sini, ya, walaupun usianya masih muda, itu dengan semakin maraknya pantun di Kota Pontianak ini atau di Kalbar pada umumnya, mereka bisa juga ya. Meskipun barangkali bentuknya semakin ringkas ya sekarang ini.
1: Iya, betul.
3: Ya, kita lihat aja misalnya sekarang ini kan tiap hari besar Islam misalnya. Kan WA kita dipenuhi itu dengan pantun-pantun.
1: Ucapan-ucapan gitu, Pak, ya. Pantun. Iya.
3: Itu juga membantu sekali ya.
1: Baik. Silakan, Bu Abang ingin juga berpantun bersama kita di siang hari ini?
0: Iya. Boleh ya, Kak, ya.
1: Suara Budaya Nusantara. Boleh.
0: Nanti buat Abang Po, pendengar Perompak, pemirsa RNS juga bisa berpantun ya dengan
1: kan jadi jenis namanya? Pantun banyak ya.
0: Banyak banget di daerah-daerah di Indonesia. Nah, tapi ini kalau dari pribadi saya ya, Kak Fitri dan juga Pak Hairil, kita kan sekarang udah di zaman AI gitu ya. Nah, kalau kita kasih prompt, nih ke AI gitu ya. AI apa aja, itu nanti bakal dibuat pantun. Nah, kalau dari sisi Bapak sendiri menilai hasil pantun yang dibuat sama AI itu seperti apa, Pak? Apakah udah sesuai dengan kaidah-kaidah berpantun atau perlu ada yang direvisi? Karena kan sekarang juga kalau kita kasih prompt ke AI juga harus kita cek lagi nih, Kak Fitri, Pak Hairil.
3: Iya. Memang kalau kita hanya semata-mata mengandalkan susunan kata, bunyi kata, itu masuk ya, masuk. Tapi ada yang seringkali dilupakan orang itu bahwa dalam pantun itu juga ada rasa. Nah, jadi soal rasa ini itu memang nggak bisa dibohongi, harus keluar dari secara original ya, dari si penciptanya, bukan dari mesin gitu. Ya, jadi kalau semata-mata hanya bunyi AB itu ya mungkin oke lah ya, bisa ya bagi pemula sih oke, enggak masalah ya.
1: terbantu.
3: Tapi untuk yang mereka yang ingin betul-betul menyampaikan rasa yang dia miliki itu, mungkin dia cari
1: cipta sendiri,
3: kosakata sendiri gitu ya. Itu lebih ya, memang AI merupakan satu apa namanya, satu tantangan, tapi saya kira juga bisa dijadikan peluang juga. Karena kalau nggak salah saya di Pontianak juga sudah ada tuh teman-teman yang menciptakan aplikasi pantunin aja, pantunin pantunin AI.
1: Oh,
3: pantunin AI ya.
1: Tapi beda rasanya ya, Pak.
3: Saya kira beda ya. Jadi memang prom-prom khusus ya dimasukkan gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Bang Jo, apa yang dirasakan ini ketika menggunakan AI saat pantun? Enak gak?
0: Enggak? Belum pernah bikin sih kebetulan, Kak.
1: Belum ya.
0: Kalau tadi sih enggak salah aja bikin gitu kan. Oh. Karena kan kita ini suka ini aja kan yang sehari-hari kalau di Betawi mah gitu.
1: Sehari-hari. Jadi kayak
0: iya, kayak tadi gitu. Pakai AC apa dinginnya kagak kira-kira gitu. Ya harus 16 derajat kita kan. Enggak boleh panas di mari. Ntar kalau panas mesin kita kesian ini. gitu. Siap, nanti kita jeda dulu kali ya Kak Fitria dan juga Pak Hairil ya untuk berinteraksi dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Nanti pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat bisa berinteraksi setelah lagu yang kita puterin. Ini satu doang kok, enggak lama-lama ya. ntar kalau lama-lama ntar kita ini dong ketiduran ya, jangan. Nanti kita bakal balik lagi ya. Disiapin pantunnya nih pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Nanti kita bakal balik lagi di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada, balik lagi ya barengan Ayah Joritia dan juga Kak Fitri di Perompat Pontianak di siang hari ini. Kita membahas tema pantun nih. Kak Fitri, apakah sudah ada telepon di sana yang bisa kita angkat?
2: Baik. Kita udarakan lagi dan ingatkan kembali ya, tunggu abang semuanya dimanapun berada, ayo berpantun, kita tunggu nih mau jalan-jalan ke bandara, pergi ke sana, pakailah mobil merah. Bagi yang sudah siap digabung Suara Budaya Nusantara, kita tunggu segera. Boleh, kita tunggu.
1: Sudah ada belum ya? Kita angkat dari.
3: Assalamualaikum.
1: Oh, ada.
2: Waalaikumsalam.
3: Abipun.
2: Iya.
1: Abipun.
2: Oke, abang dengan siapa di mana nih?
3: Bang Edo di Lampung.
2: Bang Edo di Lampung, main kan pantunnya?
3: Aduh, nggak pantun nih.
1: Lanjut, nggak apa-apa Bang Edo.
2: Hai, Bang Edo ada yang ditanyakan sama Profesor Effendi, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Fahiril.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya si Pak, tanya apa Jakarta dulu Bang Jo, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya mau bertanya sih Pak, pantun ini apa aja sih Pak, masuk kurikulum di apa aja sih Pak, atau di SMP, SMA, SD, SMP, SMA kan berpantun itu Pak. Intinya untuk pendidikan apa sih Pak? Nah yang ke dalam itu aja, satu aja ini ada pantun sih.
2: Iya katanya nggak ada pantun, boleh boleh. Ayo ikan hiu ikan cucut yuk lanjut. Wow. Iya.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pantunnya untuk terakhir ya Pak ya, udah disiapkan. Cuci pakaian sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Bisa juga
1: bisa
2: kreatif bisa. Gitu ya Pak ya, macam-macam. Nah, ini pun yang ditanyakan dari Bang Edo tadi, kalau di sekolahan begitu ya Bang Jo, langsung jawab ya.
1: Iya, bisa.
2: Iya, iya. Ini kurikulumnya ada kan memang khusus gitu Pak?
4: Kurikulum tentang pantun secara khusus saya tidak tahu persis ya. Mungkin di daerah-daerah tertentu ada ya. Tetapi di daerah-daerah lain mungkin tidak ada. Nah, kalau kami di sini di Kalimantan Barat ini sedang menyusun itu ya. Yang tadi saya katakan hari-hari ini kita melakukan BIMTEK itu. Itu dalam rangka untuk mempersiapkan pelajaran bahasa daerah. Secara umumnya seperti itu. Nah, di dalamnya itu ada pengenalan terhadap pantun, terhadap dongeng, terhadap cerita pendek, terhadap yang lain-lain juga ya. Nah, ini bisa diajarkan di tingkat SD, SMP dan juga SMA. Nah, jadi di mana aja bisa diajarkan sebenarnya, bahkan di perguruan tinggi juga kan ada fakultas-fakultas tertentu di perguruan tinggi itu yang berkaitan dengan bahasa dan kebudayaan gitu. Itu bisa juga diajarkan ya. Nah, jadi tidak terbatas hanya pada SD dan SMP, bahkan SMA dan perguruan tinggi juga. Itu nah, ini penting ya, agar memang dari sejak awal anak-anak kita tetap bisa mengenali ya, dan kemudian menggunakan pantun dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai identitas kebudayaan kita gitu ya.
2: Memang harus dibiasakan lagi karena biasa.
1: Betul. kalau kebiasaan kayak ayo udahan ya. Kudu di kudu ditulis dulu ya, kudu baca kebetan dulu nih Kak Fitri.
2: Tapi sekarang kok enggak salah ada ini nih Bang Jo, Pak Fendi, ada soal cerita dalam ujian sekolah begitu Pak, itu digambar saja. Misalnya gambar tentang membaca, main handphone, nah itu dibuatkan pantunnya. Gitu. Jadi anak-anak diuji ininya Pak ya.
4: Bagus ya.
2: Bagus ya untuk melatih.
1: Melatih kreativitas juga, improvisasi gitu.
2: Itu mungkin kita tahu nih kuncinya ABAB gitu Pak ya. AABB. Ada lagi Bang Jo di sana?
1: Di sini sudah ada telepon, nanti juga ada yang udah ada yang ngebel, nanti kita baca WhatsApp juga ya Kak Fitri ya.
2: Halo,
1: Perompat, assalamualaikum.
5: Perompat Budaya Nusantara, Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Dengan Suguri ya, Bang Jojo.
1: Silakan Cegu.
5: Ya, di Pontianak Halo Kakak Putri.
1: Fitri.
2: Iya.
5: Masih kedengaran suara Cik Guru ya Kakak Putri?
2: Iya, dengar.
1: Dengar
2: Cik Guru.
1: Silakan Cik Guru.
5: Yang baik hati. Dengan suara temannya Bapak siapa emang ya? Bapak ya?
1: Bapak Effendi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak.
4: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
5: wabarakatuh. Temanya melestarikan pantun sastra lisan Melayu, budaya masyarakat Melayu ya. Memang kalau pantun itu kita tidak ada habis-habisnya kalau. Yeah,
1: silakan Cik Gu, langsung pertanyaannya. Lah,
5: kalau nggak mengerti gini. Seperti apa nih Pak? Kan ada nih apa namanya adat itu kan ada masih ada Melayu itu kan penting tuh melestarikan pantun Melayu. Seperti apa dengan fungsi sosialnya dan adatnya? Seperti juga satu tuh ya tadi fungsinya seperti apa sosial adat. Dua, seperti biasanya pendidikan dan kebiasaan. Yang ketiga terakhir seperti apa juga duta budaya dan peran terlangkai. Nah itu paham Bapak sudah jelas pertanyaannya dari Cik Guru ya.
2: Baik.
5: Nah, saya kasih pantun ya, pantunnya begini. Buah di belah-belah orang Melayu adat dijunjung bersendi cara dan kita bula duduk dan bulah wane di si kue gentar itu pantun saya.
1: Artinya?
5: Nggak tahu ya, pokoknya orang pantun budaya adat kan Melayu Pontianak seperti apa dia artinya buahlah erak di belah-belah artinya apa tuh orang Melayu adat dijunjung bersendi cara dan kita bula dadulah wane si kue gentar. Nah artinya apa sih? Oke, terima kasih banyak Putri, Bapak yang sumber, Bang Jojo.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria itu aslinya katanya Medan.
2: Medan. Medan juga ada Melayu Pak ya?
4: Oh iya, ya Melayu Medan.
2: Iya.
4: Melayu Deli.
2: Mungkin tadi logatnya Melayu Deli pantunnya ya. Iya, mungkin kita ya.
4: Iya, fungsi pantun di dalam masyarakat kita itu memang banyak. Ya pertama tentu yang paling gampang itu untuk hiburan. Itu bersenang-senang ya kan.
2: Iya.
4: Lalu di
2: mengairkan suasana.
4: Ya, betul. Ya, di dalam pantun itu juga terkandung nilai-nilai yang ingin disampaikan. Misalnya nilai etika, kemudian nilai apa namanya kebudayaan ya. Hal yang berkaitan itu tadi yang disampaikan oleh ibu itu kan juga kan adat bersihkan syarat-syarat bersihkan kita bulah itu kan juga dalam pantun itu mengajarkan orang supaya ingat bahwa kebudayaan Melayu itu tidak lepas dari nilai-nilai Islam, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi fungsinya banyak sekali ya, untuk edukasi, kemudian untuk ya bermain-main, berteka-teki, bertegur sapa. Kadang-kadang sindir-menyindir, menghibur hati yang resah mungkin baru putus dengan pacarnya, misalnya kan?
2: Mantun gombal namanya Pak.
4: Jadi banyak sekali fungsinya ya.
2: Iya.
4: Hampir semua kehidupan aspek kehidupan masyarakat itu bisa diekspresikan ya, bisa disampaikan dengan pantun-pantun yang indah ya. Jadi
2: yang takut berpantun ya Pak ya.
4: Ya kalau dalam masyarakat Melayu itu kan kalau bukan karena tenun tidak jual menjadi baju. Kalau tidak karena pantun tidak terkenal bangsa Melayu. Itu kan menunjukkan memang ya orang Melayu atau Nusantara lah juga pada umumnya ya senang berpantun. Inilah yang membuat kita dikenal sebenarnya. Dan itu juga yang menyebabkan UNESCO tidak ragu menutupkan palunya untuk menyatakan bahwa memang pantun merupakan warisan budaya tak benda Indonesia.
2: Iya.
4: Nah, dalam ini bersama-sama dengan Malaysia.
2: Baik. Nah, gitu.
1: Oke, siap. Ya,
2: sudah diakui.
1: Sama UNESCO. Kak Fitri dan juga Pak Effendi ini ada pesan WhatsApp yang ada masuk di Perempat Jakarta. Ada Bang Orik di Jember dan juga Mama Linda Idris di Ternate. Ini dari Bang Orik dulu.
2: Selamat siang.
1: Apakah model pantun yang ada di Kalimantan Barat berbeda dengan tanah Melayu di daerah lain seperti Riau, Kepri, Bangka Belitung dan lain-lain? Dan bagaimana tips tetua kita dulu sangat pandai membuat pantun gitu. Maksudnya gimana kayak tetua zaman dulu gitu yang bisa lancar gitu tuh Pak Effendi dan juga Kak Fitri untuk bikin pantun gak kayak Ayi dicatat dulu ditulis dulu terus juga sama satu lagi dari Mama Linda Idris di Ternate ini katanya sejauh mana sejauh ini bagaimana Bapak Effendi melihat perkembangan dunia pantun di Pontianak secara khusus dan Indonesia secara umumnya? Pantun itu kan identik dengan Melayu ya, yang bikin ayah terheran-heran tuh orang Melayu berbalas pantun itu secara spontan kok bisa gitu. Apakah dari kecil sudah diajarkan pantun seperti itu? Silakan.
2: Oke, kita rangkum langsung ya, Pak ya.
1: Monggo.
2: Iya, baik. Model pantun
4: gitu ya. Jadi bentuk-bentuk pantun yang ada di Kalimantan Barat dengan yang ada di Jambi, di Riau, di Bengkulu atau di Semenanjung, saya kira tidak ada bedanya ya, sama. Bahkan bahasa ungkapan-ungkapannya pun banyak yang sama ya. Jadi apa namanya, tidak ada sesuatu yang apa namanya sangat berbeda gitu. Tapi pantun ini kan tidak saja gini, pengertian pantun ini tidak semata-mata di ada di kalangan masyarakat Melayu dan pengertian yang kecil terbatas etnik gitu ya. Pantun itu juga tersebar luas, misalnya mungkin di tengah masyarakat apa namanya Sumatera Utara, Batak misalnya, ada bentuk-bentuk pantun ya. Misalnya di Jawa juga ada bentuk-bentuk pantun seperti geguritan misalnya ya. Di Jawa Barat barangkali juga ada apa gitu. Kalau tadi di Sumatera Utara itu ada umpasa misalnya. Mungkin di Ambon atau di tempat-tempat lain juga ada ya. Walaupun ya bentuknya mungkin agak berbeda sedikit ya. Tapi itu menunjukkan bahwa sebenarnya pantun dengan bahasa Melayu itu sudah tersebar luas di Nusantara ya. Betul. Nah, karena kan pantun ini apa, karena bahasa Melayu ini kan sebagai lingua franca ya, sebagai bahasa pergaulan Nusantara dulu sebelum dia ditetapkan sebagai bahasa Indonesia kan. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua, soal kenapa sih orang-orang apa orang Melayu kok piawai begitu ya? Ya piawai. Gimana caranya? Memang
2: ada seorang gitu.
4: Ya, piawai mengekspresikan pantun tanpa harus bidat. Ya, memang dulu tadi sudah saya katakan ketika kita masih hidup dalam tradisi lisan primer, semua disampaikan secara lisan, itu banyak ya orang-orang yang memang secara spontan ya dapat berbalas pantun ya. Sekarang ini masih ada, walaupun jumlahnya nggak banyak. Ada yang sudah tua, ada juga anak-anak muda yang memang piawai juga. Jadi memang ini gimana ya, satu kecerdasan ya, yang memang satu talenta khusus ya yang dimiliki itu, sehingga mereka punya apa, punya kepiawaian untuk menyampaikan pantun secara spontan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka ya terus terang dikatakan ya, orang-orang cerdas yang memang punya stok kosakata yang banyak, lalu bisa apa namanya memasang kata-kata tertentu dengan bunyi-bunyi tertentu. Karena kalau kita perhatikan secara teoritik juga enggak gampang sebenarnya pantun itu kan, satu bait itu ada 4 baris ya kan, setiap baris itu ada 4 kata. 4 kata itu biasanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata ya kan. Lalu ada korespondensi, lalu di akhir larik itu ada apa, persajakan ABAB. Di tengah-tengah itu ada korespondensi misalnya, ada permainan bunyi yang satu sama lain itu bisa saling jadi harmoni ya. Nah itu
2: nyambung
4: ya. Jadi ini hanya bisa disampaikan oleh orang-orang tertentu secara spontan itu kalau memang mereka ya orang-orang yang memang ya cerdas ya, cepat berpikirnya gitu ya, otomatis bisa langsung keluar gitu ya. Nah, ini memang ada apa ya, para tetua kita dulu ya.
2: Punya zaman dulu tuh kayak pakai bahasa kiasannya banyak gitu.
4: Banyak ya. Memang pantun itu bukanlah apa, bukan kalimat yang dipotong-potong, tapi memang pantun ini kan seni ya. Seni itu kan satu bentuk media penyampaian sesuatu tapi disampaikan dengan cara yang lain gitu. Menyampaikan satu pesan tapi disampaikan dengan cara yang lain. Nah, biasanya dengan ini misalnya ada pantun di yang lalu itu kan misalnya pergi pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Ternyata kan kenapa pisang emas ya? Pisang emas itu rupanya masaknya itu tidak sekaligus, satu persatu gitu. Nah, jadi masak sebiji dalam peti, nanti diambil satu, besok masak lagi diambil satu. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dan itu kan disampaikan juga kan, utang emas bisa dibayar, utang budi dibawa mati. Itu kan juga satu pernyataan yang
2: sehat
4: juga ya.
2: Baik. Bang Jo, boleh kita terima dari
1: Pontian? Boleh, silakan. Kak Fitri.
2: Para Budaya Nusantara, selamat siang.
3: Selamat siang, Bopi.
2: Iya.
3: Apa?
2: Hey, siapa di mana nih?
3: Dengan Bang Wardi, Sengirengat.
2: Oh iya, bersih kotoran, pakai sapu lidi. Iya, sapu lidinya kena labuan nanas. Mati, apa kabar di Sungai Rengas? Nyambung apa? Sila mau mati, jangan pakai pantun gak nih?
3: Saya mau nanya pakai pantun boleh gak, Bopit?
2: Boleh. Suka profesor kita, Pak Haidal Effendi.
3: Pak Haidal Effendi. Selamat siang, Pak Haidal Effendi.
4: Selamat siang.
2: Salam.
3: Nah, ini apa ya pakai pantun boleh, Pak?
1: Boleh.
3: Ya, membeli minyak di Parit Keladi.
2: Oh, jauhnya.
3: Habis itu ke Jalan Sidak.
2: Sedap.
3: Saya mau nanya dengan Pak Heru Effendi.
2: Boleh.
3: Macam mana berpantun dengan spontanitas?
2: Baik. Ya, cukup, makasih banyak. Iya,
1: terima kasih, sami-sami, Bang Edo.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Nah, itu tadi udah spontan ya, Bang Wardi.
2: Iya, spontan Fendi, ya. Sih cuma ngecek
1: tinggal
4: ini sih tes pembicaraan ini.
1: Tinggal uhui.
2: Berdiri ini challenge.
4: Jadi saya kira ya itu sudah dilakukan ya. Dan tentu itu sudah melatih diri dari sejak lama ya. Saya kira kuncinya memang latihan terus-menerus, tak berhenti ya. Dan tidak semata latihan sendiri, tapi terus digunakan dalam interaksi dengan teman-teman sekitar.
2: Lawan bicara, Pak Yam.
4: Lawan bicara, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sebelum itu harus punya persiapan kosakata yang banyak. Dan biasanya kosakata ini kan sampirannya ya. Sampirannya itu diambil dari apa yang ada tersedia di alam semesta ini ya. Ya bunga, kemudian bentuk-bentuk buah-buahan, binatang-binatang,
2: lingkungan
4: ya, kemudian keindahan alam dan segala macamnya itu bisa menjadi sampiran ya. Biasanya pantun-pantun kita di masa lalu itu biasanya menggunakan benda-benda yang ada di alam ya.
2: Kiasan-kiasan tadi Pak ya.
4: Kiasan juga itu.
1: Kak Fitri, ini di Jakarta ada satu penelpon terakhir.
2: Boleh, silakan.
1: Mungkin nanti kita juga bisa respon dengan singkat dan juga langsung ke closing statement ya Kak Fitri ya.
2: Oh iya, baik.
1: Halo Pro 4, Assalamualaikum.
2: Halo
1: Pro 4, Assalamualaikum. Halo. Wah, ini ngetes pulsa doang kayaknya. Kayak ada suaranya. Ya. Mungkin dari sana kalau ada satu lagi kita bisa angkat nih, Kak Fitri nih.
2: Ya, boleh ya. Baik, Bapak Bang, silakan pendengar. Masih kita buka satu penelpon lagi, kita tunggu. Yang mau bergabung, datang mau berpantun ria bersama kita di sini. Boleh ya.
1: Iya.
2: Ada Pak Heri Effendi berkaitan dengan pantun tadi.
1: Siap.
2: Belum tampaknya ya, Bang Jo.
1: Dan ini kalau mau lanjut lagi terkait pertanyaan saya tadi, nih Kak Fitri dan juga Pak Effendi, berarti harus kita cek lagi ya kalau untuk yang di AI itu apakah sudah pas atau belum, tinggal kita tambahkan untuk sisi rasanya gitu ya.
4: Iya, betul.
1: Oke. Berarti kita juga bisa memanfaatkan perkembangan yaitu AI, tapi harus dicek lagi. Karena kan sekarang kalau dosen-dosen juga pasti ngelihat ya, dosen guru pasti tahu nih, ini pakai AI nih, pakai GPT nih, langsung dilinkerin kayak begitu, udah ketara gitu ya. Jadi ini tinggal kita lihat nih ya, tinggal kita tambahin rasanya. Ini ada telepon terakhir nih, Kak Fitri, kita angkat ya. Halo Prompa, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap, Teh Dinda. Iya, Teh Dinda boleh silakan langsung.
6: Ikan teri, ikan belama.
2: Aduh sedap.
6: Harus mengalir sirnalah embun. Nak menyapa Kak Fitri di RRI Pontianak. Bersama Bapak Khairil membahas pantun.
1: Siap. Silakan Terinda.
4: Biasa
2: boleh.
1: Langsung Terinda pertanyaannya.
2: Langsung.
6: Pertanyaannya untuk Bapak Khairil, yang pasti yang pertama doa terbaik untuk Kak Fitri, Jojo dan Bapak Khairil ya.
4: Amin.
6: Karena cuaca sedang kurang bersahabat ini, banyak yang tumbang. Pertanyaannya bagaimana connecting pantun dalam hal ini pantun di Kalimantan Barat khususnya di Pontianak dengan bulan bahasa. Itu pertanyaannya Bapak Hairil, tanggapannya Kak Fitri dan Jojo. Terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Teh Dinda di Bogor.
2: Teh Dinda, baik. Iya.
4: Ya, alhamdulillah di Pontianak ya. Dan di berbagai tempat komunitas dan universitas kita selalu memperingat apa melakukan acara-acara yang berkaitan dengan peringatan bulan bahasa ya. Kalau saya kebetulan di kampus itu ada organisasi mahasiswa yang setiap kali ada acara setiap kali ada peringatan bahasa selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan pantun ya. Bahkan acara-acara peringatan Hari Anwar misalnya 28 April itu juga selain puisi-puisinya dibacakan juga ada pantun-pantun. Ya semarak lah ya. Kami juga di Majelis Ilmu Budaya Melayu juga seperti itu. Bahkan kita pernah menyelenggarakan itu apa namanya berpantun selama berapa puluh jam ya, 50 jam ya,
1: non-stop. Itu di hari apa tuh Pak? Hari Pantun Nasional atau hari apa tuh?
4: Iya, pernah hari Pantun Nasional kita adakan itu dulu mempersiapkan menyambut keputusan WBTB-nya UNESCO juga kita dulu adakan itu bahkan 5 negara ya. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan beberapa mahasiswa di Jerman juga ikut bergabung. Untuk kebetulan di sana ada Ibu Mirdayanti ya. Orang Pontianak yang apa mengasuh mata kuliah bahasa Indonesia. Juga mereka beliau mengajarkan pantun untuk mahasiswa-mahasiswinya di sana. mereka ikut juga berpartisipasi. Jadi kita mencoba. Nah, Hari Pantun Nasional itu kan kita dari Pontianak yang mengusulkan. Kita kerjasama dengan Asosiasi Tradisi Lisan Pusat, kemudian juga dengan pemerintah Riau. Waktu itu kita adakan seminar di Pontianak. Kita hadirkan Pak Mas Nadiem Makarim waktu itu. Nah, dia setuju. Lalu kemudian setelah Pak Dr. Fadlizon menjadi Menteri Kebudayaan, beliau yang mengeluarkan SK tentang Hari Pantun Nasional itu.
2: Iya.
1: Mantap ya.
2: Iya, Bang Man main di atas atap, mantap.
1: Siap. Mungkin udah langsung boleh closing statement ya. Pak Effendi, satu menit ya karena waktu juga nih.
2: Bapak, dari apa yang sudah disampaikan, ada tidak didokumentasikan begitu Pak pantun dalam pembukuan begitu Pak ya?
4: Banyak. Ya, teman-teman di universitas, di komunitas-komunitas seni budaya itu juga menerbitkan ya pantun-pantun tak benda ya. Nah, jadi sebelum mengakhiri saya kira perlu sampaikan bahwa pantun sebagai identitas kita tidak hanya identitas masyarakat Melayu, tapi juga bangsa Indonesia itu harus tetap kita pelihara, kita lestarikan. Dan terus kita gelorakan pemakaiannya dengan masyarakat agar dia terus berkembang lah. Tidak hilang dimakan zaman.
2: Dukungan pemerintah sejauh ini bagaimana?
4: Iya, alhamdulillah ya, setidak-tidaknya kan tidak pernah melarang gitu.
2: Bahkan juga memakai Pak ya dalam kantoran
4: Banyak sekali sih dukungan pemerintah ya. Terima kasih.
2: Itu dia Bang Jo. Makan nasi campurnya ikan, nasinya seperti ketan. Ayo kita gaukan pantun dalam kesempatan.
1: Ya Pak. Terima kasih Pak Effendi. Ya, semoga para di hari ini semoga apa yang disampaikan ini kita bisa bikin kita jadi lebih semangat lagi untuk melestarikan pantun di budaya kita di Indonesia ya Bang Pop, pemirsa Renet ya.
2: Iya, betul.
1: Terima kasih juga buat Kak Fitri, mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Prompet FM Suara Budaya Nusantara.
2: Bang Jo sehat selalu. Minumnya air kedelai sama Pak Ade, selesai
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa pemirsa Renet dan juga pendengar Prompet. Kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual Renet. Jodi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi.

0: kepada kami, biar pihak berwajib yang mengurusnya.
1: Hindari main hakim sendiri.
2: Lagu Ayun Ambing adalah lagu daerah Sunda yang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga pencipta lagu ini pun tidak diketahui hingga saat ini. Di daerah Sunda sendiri, lagu ini pernah disajikan dalam berbagai genre, seperti dalam Wanda Degung, Panambih Tembang Sunda Cianjuran, Ketuk Tilu, dan lainnya. Lagu ini biasa digunakan oleh seorang ibu ketika akan mepende atau menidurkan anaknya. Bercerita tentang kasih sayang dan doa seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi. Apabila bayi akan tidur, dengan penuh kasih sayang, bayi tersebut dieyong atau digendong dengan menggunakan kain, sambil dihariringan atau dilantunkan sebuah nyanyian agar sang bayi cepat tertidur. Kali ini diproduksi oleh Pro 4 RRI Bandung dengan iringan yang lebih kekinian tanpa menghilangkan unsur-unsur lagu dan musik yang merupakan identitas daerah Sunda. Seperti alat musik, walaupun tidak keseluruhan menggunakan alat musik daerah Sunda, tapi beberapa alat musik Sunda bisa terdengar, seperti kendang, suling, dan gamelan degung. Dari vokal sendiri, terdengar masih sangat kental cengkok.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Selamat siang, kami ucapkan untuk Anda semua kaum dangu yang saat ini tentunya masih bersama kami ini di Perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang tentunya juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Di siang hari ini tentunya saya Rosyanti Mustika yang masih menemani Anda. Kali ini kami menghadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda dan juga informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk kami hadirkan untuk Anda ya. Tepat hari ini kaum dangu, hari Senin tanggal 11 Mei tahun 2026 ya. Indonesia ini memperingati Hari Polisi Militer TNI ya, atau Hari POM TNI, dan peringatan ini nih kaum dangu menjadi momentum penting ya untuk mengenang sejarah terbentuknya polisi militer sekaligus menghargai peran strategisnya dalam menjaga disiplin dan penegakan hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Nah, kaum dangu, Polisi Militer TNI ini memiliki tugas utama menegakkan tata tertib, disiplin, dan hukum terhadap anggota militer. Selain itu, POM TNI juga berperan dalam pengamanan, pengawalan, penyidikan perkara tertentu, hingga membantu kelancaran kegiatan kenegaraan maupun operasi militer. Nah, sejarah Hari Polisi Militer TNI ini berkaitan dengan pembentukan lembaga polisi tentara pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Dan kehadiran institusi ini dinilai penting untuk mendukung terciptanya ketertiban di tubuh angkatan bersenjata yang saat itu tengah berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa. Dalam peringatan Hari Polisi Militer TNI kaum dangu ya, berbagai kegiatan biasanya digelar nih di sejumlah daerah ya. Mulai dari upacara, bakti sosial, donor darah, hingga kegiatan kemasyarakatan lainnya. Dan momentum ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat semangat profesionalisme dan pengabdian prajurit militer, polisi militer kepada bangsa dan negara. Dan kaum dangu, melalui peringatan Hari Polisi Militer TNI setiap 11 Mei ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya peran polisi militer dalam menjaga kehormatan dan kedisiplinan institusi TNI. Semangat pengabdian, ketegasan, dan loyalitas yang dimiliki POM TNI diharapkan terus menjadi teladan dalam menjaga persatuan dan keamanan negara. Untuk itu, saya mewakili seluruh yang bertugas di RRI Bandung, khususnya program 4, tentunya hari ini mengucapkan selamat Hari POM TNI yang kita rayakan di tahun 2026. Jangan kemana-mana kaum dangu, tetap bersama kami ya. Ada informasi yang lainnya tentunya akan kami hadirkan selepas lagu-lagu berikut ini.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu, di mana saja Anda berada. Nah, akhir-akhir ini kita sering melihat ya di media-media sosial ataupun di televisi ya, yang bagaimana ramainya di tahun ini ketika Tatar Sunda ini dirayakan ketika ulang tahun atau Milangkala, dengan istilah sekarang yang sudah dikenal adalah Milangkala Tatar Sunda, yang tentunya Gubernur Jawa Barat KDM ya, yaitu Bapak Dedi Mulyadi, keliling di Satatar Sunda untuk merayakan Milangkala Tatar Sunda. Nah, tidak kalah hebohnya ketika Milangkala Tatar Sunda yang menghidupkan nuansa budaya di Cirebon nih, Kaum Dangu. Jadi kawasan gedung BAT di kota Cirebon ini pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 kemarin malam itu dipadati oleh warga ya, dan mereka berkumpul untuk menyaksikan kirab budaya dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda yang digelar di daerah berjuluk Kota Udang. Nah, kemudian suasana di sekitar lokasi tersebut tentunya ramai, dan kawasan gedung BAT yang biasanya lengang mendadak dipenuhi lautan manusia saat acara berlangsung tuh ya. Nah, sebagian warga ini ada yang berdiri di tepi jalan, kemudian sebagian lainnya mencari posisi terbaik sambil membawa ponsel untuk merekam jalannya acara. Dan kirab budaya ini dimulai dari kawasan gedung BAT dan melintasi sejumlah ruas jalan di kota Cirebon sebelum berakhir di alun-alun Sangkala Buana Keraton Kasepuhan. Dalam acara itu hadir sejumlah kepala daerah ya, diantaranya tentunya Gubernur Jawa Barat Bapak Dedi Mulyadi, kemudian Wali Kota Cirebon Effendi Edo, serta sejumlah pejabat lainnya yang mengenakan pakaian serba putih lengkap dengan ikat kepala. Mereka mengikuti kirab dengan menunggang kuda. Nah, sepanjang perjalanan kirab tersebut menampilkan berbagai kesenian dan budaya dari sejumlah kota kabupaten di Jawa Barat. Alunan musik tradisional terdengar mengiringi rombongan peserta yang berjalan menyusuri jalan kota Cirebon. Dan nih Kaum Dangu, warga di sana itu terlihat antusias menyaksikan jalannya kirab. Terdengar tepuk tangan yang begitu meriah ya, karena kemudian saat rombongan kirab tiba di alun-alun Sangkala Buana, suasana ini tidak kalah meriah. Sejumlah warga sudah memadati kawasan tersebut untuk menyaksikan rangkaian acara yang digelar di panggung utama. Nah, dalam sambutannya Bapak Dedi Mulyadi ini mengatakan bahwa Jawa Barat memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan tetap terjaga hingga kini. Dan menurutnya nih Kaum Dangu, hal ini salah satunya terlihat dari keberadaan gapura hingga keraton yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Nah, kemudian Dedi Mulyadi juga mengatakan kegiatan budaya yang digelar di Kota Cirebon itu bukan hanya membahas masa lalu, tetapi juga menjadi penghubung antara sejarah dan masa depan. Nah, dalam kesempatan itu, Bapak Dedi Mulyadi juga menyebut bahwa Cirebon sebagai daerah yang mampu memadukan nilai agama, budaya, sejarah dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, keterbukaan budaya di Cirebon sudah diwariskan sejak lama. Hal itu terlihat dari kehidupan masyarakat yang hidup berdampingan dengan tradisi dan budaya lokal. Nah, di sisi lain, Bapak Dedi Mulyadi juga mengaku telah menyiapkan rencana penataan kawasan di sekitar keraton-keraton Cirebon agar lebih bersih, tertata, dan menarik sebagai destinasi wisata sejarah. Wah, banyak sekali dampak positif ya dari agenda Milangkala Tatar Sunda yang mengelilingi daerah-daerah se-Jawa Barat ya. Kemarin sudah dilakukan di Sumedang, kemudian juga di Tasik ya, di Ciamis, dan tentunya akan keliling ke setiap daerah yang berada di Jawa Barat untuk merayakan Milangkala Tatar Sunda ini yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat kita Bapak Dedi Mulyadi. Wah, sukses terus ya, dan kita tunggu kemeriahannya ketika Milangkala Tatar Sunda ini akan ada nanti pawai di Kota Bandung. Akan semegah apa dan akan semeriah apa, kita tunggu saatnya nanti.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda? Kayu manis tidak hanya bermanfaat untuk bumbu masak saja. Kayu manis sangat bermanfaat untuk menunjang kesehatan badan, bahkan penampilan Anda. Kayu manis memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan dan wajah Anda, seperti untuk mencegah penggumpalan darah, antibakteri, mencegah risiko terkena penyakit jantung, meningkatkan fungsi otak, menurunkan kolesterol, mencegah dan mengobati diabetes dan menghangatkan tubuh. Ternyata, kekayaan alam dan tumbuhan dapat memberi manfaat pada kehidupan kita.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Ibu Umi Kusumawati.
1: Bagaimana kami mengelola atau menumbuhkan satuan pangan itu adalah bagian dari titipan leluhur yang kami jalankan. Segala kegiatan atau adat istiadat yang kami jalankan semuanya bermuara dari atau berangkat dari padi itu sendiri. Menanam padi sendiri bagi kami kehidupan. Suatunya harus bersinergi dengan alam. Jadi kita menanam padi hanya satu tahun sekali, berdasarkan petunjuk dari alam. Dalam waktu satu tahun itu kita hanya menumbuhkan sekali. Kita juga tidak menggunakan atau tidak mengenal apa yang disebut pestisida, karena segala sesuatunya kita mengikuti petunjuk alam atau walang sangit atau werang dan sebagainya. Ada ya. Mereka semua ada. Jadi kami tidak menyebut mereka sebagai hama itu, dan kita menghormati masa hidup mereka. Jadi kita, makanya kita menanam padi hanya satu tahun sekali, memberi kesempatan makhluk-makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang. Ketika berhuma, kami tidak hanya menanam padi, labu, waluh, ada timun, ada jagung, ada kacang. Kemudian kita menyebutnya hanjeli, gandrum, ada sorghum dan sebagainya. Itu juga kita tanam sama-sama dengan padi. Dan pokok yang utama adalah padi itu tadi. Ngasek itu adalah prosesi memulai atau dibukanya musim penanaman padi pada tahun itu. Kalau bicara kasepuan ini, kita tidak bicara personal tetapi bicara soal komunitas. Jadi ketika itu dilakukan di kasepuan, artinya itu menjadi tanggung jawab seluruh warga pastinya. Jadi itu kemudian gotong royong itu terjadi. Semua orang akan terlibat di sana, dari mulai mempersiapkan lahannya sampai prosesi penanaman dilakukan. Nah, demikian juga ketika mipit. Mipit itu adalah prosesi memulai panen pada musim itu. Itu juga biasanya akan dimulai oleh pimpinan kasepuhan, dan kemudian seluruh warga akan bekerja di dalamnya untuk mengumpulkan hasil panen tersebut. Ya, tidak penting apakah kita punya tempat yang luas atau seperti apa, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki kesadaran itu dan mau memulai dari hal yang paling kecil, paling tidak untuk menyiapkan sesuatu untuk kehidupan kita sendiri.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Masa sih? Kok aku enggak?
1: Ini nih, lihat banyak nyamuk.
0: Oh, itu bisa jadi karena kamu pakai baju gelap.
1: Hah? Emang warna baju ngaruh ya ke nyamuk?
2: Jadi, nyamuk tertarik pada warna gelap karena warna gelap mampu menyerap panas. Nyamuk juga termasuk serangga yang mampu mendeteksi hawa panas dan memiliki sensor panas yang sangat canggih dan juga memiliki ketertarikan visual pada warna gelap. Karena itu, nyamuk cenderung akan mendekati tubuh manusia yang menggunakan pakaian gelap.
1: Nih, aku udah ganti baju pakai warna yang terang.
0: Iya, nyamuk sih nggak bakalan nempel.
1: Terus yang nempel?
0: Aku.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu di mana saja Anda berada, lagu-lagu dangdut nih kami hadirkan di sore hari ini dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan tentunya masih bersama saya Rosyanti Mustika yang menemani Anda menghadirkan lagu-lagu dangdut yang Anda request, lagu dangdut klasik yang bisa Anda dukung ya. Dan untuk di sore hari ini sudah ada yang masuk melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Kita langsung terima dulu ya. Pro Dangdut.
2: Dan derajat yang tinggi.
1: Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
3: Apa kabar teteku?
1: Baik sekali, alhamdulillah. Gimana nih di Bandar Lampung saat ini, Bang Edo? Halo, Bang Edo.
3: Halo. Baru hujan.
1: Oh sama dong.
3: Iya teteh.
1: Kenapa sih selalu sama sih?
3: Karena kan kita sehati teh.
1: Sehati, sejiwa, gitu ya.
3: Sekuntum mawar hati.
1: Aduh. Bang Edo.
3: Mama aku kemana teh?
1: Hah?
3: Mama aku.
1: Mamahnya. Ada tadi.
3: Ada
1: tadi kan udah siaran Pop Sunda. Emang kemana? Kenapa nggak nonton?
3: Iya, maaf ya. Tadi dia udah chat WA teh. Tapi tadi itu tidak memungkinkan untuk masukkan Pop Sunda teh.
1: Kenapa?
3: Biasa lagi banyak ini teh mengejar target.
1: Harusnya kalau sama mamahnya, harusnya kalau sama mamahnya mah nggak boleh ada alasan dong.
3: Tapi benar ini, tapi benar mah ini harus terlewatin dulu mamahnya mah. tapi tadi yang itu udah masukkan.
1: Apa?
3: Yang dialog apa itu yang pertama itu teh?
1: Oh, Sampurasun Pasundan.
3: Ya, Pasundan Pasunda apa dia?
1: Sampas.
3: Oh, bagus.
1: Ngawangkong pagi.
3: Ya, tadi udah masukkan itu teh. Yang keduanya yang Pop Sunda. Ya, maaf ya, maaf.
1: Bang Edo.
3: Ya.
1: Ngomong-ngomong Bang Edo mengikuti enggak informasi yang tentang virus hantavirus?
3: Ih, apaan tuh teh?
1: Hantavirus yang rame loh sekarang ininya apa beritanya tentang wabah hantavirus nih yang di kapal pesiar itu Bang Edo yang yang berlayar di Argentina ke Tenerife Spanyol ya yang menyebabkan 3 orang meninggal dan beberapa lainnya infeksi pada Mei 2026.
3: Astagfirullahaladzim, belum teh.
1: Ya ampun, ini hantavirus ini hati-hati loh. Ini virus yang diakibatkan oleh tikus dari kotorannya, Bang Edo.
3: Oh, dari tikus.
1: Gitu.
3: Emang sih tikus itu berbahaya teh, emang.
1: Iya benar, jadi hantavirus itu penyakit nih Bang Edo ya yang tergolong ke dalam penyakit zoonosis ya karena penyebarannya itu dimulai dari hewan ke manusia yaitu dari tikus ini teh dari air liur tikus kemudian dari kotorannya begitu.
3: Astagfirullahaladzim.
1: Jadi hati-hati nih Bang sekarang kalau di rumahnya banyak tikus diusir-usirin deh.
3: Alhamdulillah teh.
1: Mm-mm.
3: Waktu itu iya teh. Rumahnya masih ini ya teh. Dekat got itu masuk ke rumah teh tikusnya.
1: Mm-mm.
3: Tapi sekarang alhamdulillah sudah enggak masuk lagi tikusnya.
1: Pakai apa sih?
3: Ya, karena kan dulu kan rumahnya masih grebek-grebek teh. Tapi alhamdulillah sekarang ada rezeki, rumahnya udah ditinggiin gitu.
1: Oh, baiklah.
3: Alhamdulillah ya Allah.
1: Alhamdulillah ya. Oke, dan sekarang mau lagu apa?
3: Jejak Cinta.
1: Jejak Cinta.
3: Ya.
1: Dari siapa?
3: Dari Teh Rosyanti orang Batang Teh.
1: Enggak tahu. Ya. Jejak Cinta.
3: Dari Danang. Dari Danang.
1: Dari Danang, Jejak Cinta Danang. Ya. Oke. Terus lagu dangdut klasiknya ada Mansyur S, Gadis Pantura, ada Evita Mala, Duka.
3: Ya, Duka aja lah teh.
1: Evita Mala ya. Oke. Buat siapa?
3: Malanya buat Abah Jenggot aku, semoga selalu sehat, selalu dilancarin rezekinya. Buat Bang Khalid, Bang Ahmad, Bang Mansur, Bang Leman, ada Teh Unik, Mbak Sekar, Mbak Fitri, untuk sedayana aja teh.
1: Baiklah.
3: Teh, tapi ya teh, jujur ya teh aku teh.
1: Kenapa?
3: Kalau aku nelpon lewat WA itu teh, suaranya tuh feedback lo teh.
1: Oh ya?
3: Iya, kenapa ya teh? Apa di luar jangkauan minta teh ya?
1: Feedback itu gimana maksudnya?
3: Suara aku tuh mantul dengan sendirinya teh.
1: Oh iya iya iya, jadi ada delay gitu ya?
3: Iya, jadi aku tuh abis ngomong sama teteh, terus aku tuh denger suara aku sendiri.
1: Iya, delay itu. Hahaha. Iya iya, benar-benar. Emang gitu sih.
3: Emang ya teh ya?
1: Iya emang gitu.
3: Ya dah, buat tetehku terima kasih waktunya. Semoga teteh selalu sehat, selalu dilancarin niat baiknya teteh. Lupa salam sama orang-orang rumah ya teh.
1: Baiklah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum, Tabib Pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun, terima kasih Bang Edo ya di Bandar Lampung yang request lagunya, katanya Jejak Cinta dari Danang ya, dan dangdut klasiknya dukung yang Evita Mala, Duka. Baik, dan sudah ada yang masuk lagi nih. Saya coba terima dulu yang telepon melalui 7218075 ya. Halo Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Hai.
4: Hai, halo.
1: Teteh.
4: Yo.
1: Nuju naon?
4: Iya, ke nyuci beras.
1: Ke nyuci beras?
4: Iya, buat malam.
1: Eta atuh alitan heula suarana aya delay.
4: Ya, sok boleh lah.
1: Tah gitu.
4: Dikecilin, boleh dikecilin.
1: Tera tuh hujan tuh didinya.
4: Oh, cerah, secerah hatiku.
1: Cerahnya. Tera tuh kade eta didinya ditenteh ratu seueur beurit henteu.
4: Ada.
1: Tah.
4: Sekarang mah udah enggak ada. Dibasmi pakai apa, Neng?
1: Tah, ya, buka eta mah dibasmi mah kumaha teh ratu we carana mah, tapi teh ratu ayeuna teh bahaya ya, karena ada virus yang baru yang diakibatkan dari tikus yeuh teh ratu. Namina teh hanta virus. Jadi yang diakibatkan oleh nular nate melalui naon iya dari air liur tikus dan dan kotoran anak. Bahkan yang kena hanta virus ini bisa sampai meninggal dunia teh. Seperti yang terjadi nih di anu dina kapal pesiar teh gening teh.
4: Ya,
1: ya. Tah eta. Jadi teteh harus hati-hati ya kalau banyak tikus di rumahnya.
4: Ya.
1: Diracun teteh lah.
4: Sekarang mah enggak ada, Neng. Alhamdulillah di rumah banyak, sampai dapat 25, 27.
1: Ulu, di kumaha eta?
4: Dikasih racun, enggak tahu beli dari online lah pokoknya mah.
1: Oh.
4: Ya, warna teh hijau di apa? Jadi bau kayak bau ikan kayak napa ya, Tadi tumbuk dilempar-lemparin aja tiap pojok, tiap yang ada tikus lemparin, ada tikus dilemparin gitu. Taunya udah 2 hari udah kelihatan mati, udah jengker gitu. Kadang-kadang malamnya jengker gitu.
1: Gitu.
4: Aku mah takut banget sama tikus padahal mana. Sekarang mah alhamdulillah enggak ada gitu.
1: Mohon. Ya alhamdulillah atuh.
4: Udah dibasmi. Mungkin gini kalau masuk padi udah isi, mungkin udah mekar padi, nah tikus enggak ada, jadi ke sawah semuanya. Tapi kalau padinya baru tumbuh, tikus pada ke rumah kayaknya gitu nih.
1: Gitunya.
4: Kalau padi baru, mun orang mah padi baru hamil, nah disorobot padi-padi teh, sawah-sawah teh gitu.
1: Baiklah, nya. So atuh ayeuna hoyong lagu naon teh ratu?
4: Pengen dari Sadian Sharif yang judulnya Aku Takut.
1: Aku Takut.
4: Ya, yang dangdut kan di yang pop yang didangdutin, yang nyanyi Sadian Sharif.
1: Sadian?
4: Aku takut.
1: Sadian Sari.
4: Sadian Sharif.
1: Sadian Sharif.
4: Ya, aku takut judulnya teh.
1: Iya, keheula atuh dipilarian heula sabar.
4: Aku takut kehilangan Neng Eros. Aku takut hidup tanpa Neng Eros.
1: Keheula aya oge sayang aku takut judulna.
4: Iya, itu yang aku takut.
1: Eh, sok ngalilieur. Beda judul, beda lagu engkena teteh.
4: Oh gitu ya. Sayang aku takut ya Rona teh ya.
1: Iya, Ari Dangdut Klasikna nu mana ieu?
4: Kenapa?
1: Ada Mansur S Gadis Pantura, ada Evi Tamala Duka.
4: Duka aja, Duka.
1: Duka Evi Tamala baik, sok kirim-kirimna.
4: Buat Carmela, Teh Unik, barusan Bang Edo, Abah Jenggot, Kang Ahmad, terus Basekar, Basa Fitri, Tesok Medalasuk, terus siapa tuh, Pak Sutaryat, Aki Letik, Mas Mariona gitu, Mas Mariona, itu Teh Eci, siapa lagi ya Neng ya, semuanya aja Nenengnya. Yang itu yang lagi pada dengerin di Pro 4 ya.
1: Baiklah.
4: Atau masuk. Atur dulu Neneng. Spesial buat Neneng aja semuanya sama ini sahabat-sahabat, sobat-sobat Sadian Sharif. Di antas Neneng. Mama inaholis, Mama inaholis cicing. Mama inaholis, Mama inaholis. Atur dulu Neneng ya.
1: Mangga.
4: Pro dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh hatur nuhun Teh Ratu. Engang. Lagu nate cenah hoyong sayang aku takut. Baiklah sudah ada yang masuk lagi di 7218075. Halo Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sedang Neng Ros.
1: Muhun Abah.
5: Neng.
1: Ka.
5: Upami penyakit virus masing karebihnya.
1: Mohon.
5: Upami batu ali virus, abah anu jadi cekal ya, anu jadi angoy.
1: Aduh, ayah wae abah.
5: Batu ali virus menisai ya, neng
1: Leros. Mohon.
5: Upami penyakit virus masing karebih.
1: Mohon.
5: Kula ya di urang menya.
1: Anu utami mah abah, kedah ngajagi kebersihan gitu. Nah, janten etan, ngarah di bumi teh aya berit, bah gitu ayeuna teh urang teh.
5: Nah, berit teh hararideung Neng Ros.
1: Muhun. Araragung deui.
5: Berit teh hararideung ayeuna mah teu enter sepeu naek, ayeuna di sanap berit teh.
1: Gitu nya bahnya.
5: Ieu mah teh wis mancon Neng Rosnya. Abah teh bungah kamari Persib. Serang Persija, alhamdulillahnya. Aduh, juara sih si Gena Persib itu jenteng juara adinya.
1: Mudah-mudahan, bah.
5: Gitu, urang rumahnya, urang Jawa Barat tengah darua
1: ke. Mohon atuh. Mohon
5: kita Neng Ros. Abah tengah doa ke Neng Ros, unggah dinten kencanan pemisiaran mah. Pokona penyiar Pro 4 didungakeun ku Abah, mugi sarehat walafiat sadayananya.
1: Muhun.
5: Gitu lah. Tadi nu ngawitan teh Bang Edo cucukuna.
1: Muhun.
5: Anu lebetna mah Ratu Engang nya. Si Majalaya kakiru Abah Jangotnya. Laguna Neng.
1: Lagu naon, Bah?
5: Laguna Beban Asmara.
1: Beban Asmara. Siap tis Dahlia nya.
5: Oh, nah, Andi Rodong lagu naonnya.
1: Aya Gadis Pantura Mansur S, aya Duka Evi Tamala.
5: Duka we atos ah.
1: Siap.
5: Nepangan mah kasadayana we, tu Bang Ilham geura lebet. Sakula warga Sareng Pasulaeman nya. Atuh Basa Fitri Neng Eis nya. Aki-aki eutik tu di Cimaragang Cideun. Kang sadayana dikumkeun nyeneng nya. Anu duju banco di Pro 4 dina acara Pro Dangdut ku Abah dicintun sadayananya.
1: Muhun, Bah.
5: Mugi sing sareat walafiat ditebihkeun tina virus.
1: Amin. Amin, Bah.
5: Pangi Abah ieu cincin virus mah nuju dianggoy.
1: Siap, Bah.
5: Kanggo pengadang penyakit virus nganggo alih virus.
1: Nganggo, muhun.
5: Atur nuhun, Neng Ros.
1: Mangga, Bah.
5: Mangga diantos lagunanya.
1: Siap, Bah.
5: Mangga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abah Janggot. Dan sekarang pukul 15.38 menit, kayaknya Kaum Dangu kita hadirkan saja lagu yang sudah direquest ya. Ada lagu Jejak Cinta yang direquest oleh Bang Edo ya dari Danang. Kemudian ada juga lagu yang direquest oleh Teh Ratu Engang ya, Sayang Aku Takut. Dan juga lagu Beban Asmara yang direquest oleh Abah Janggot. Langsung saja kita hadirkan lagunya ke ruang dengar Anda ya. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Musim hujan dapat mempengaruhi barang elektronik dengan cara yang merugikan, seperti kerusakan akibat kelembaban atau air. Berikut adalah beberapa tips untuk menjaga barang elektronik Anda tetap aman selama musim hujan. Pastikan barang elektronik tidak diletakkan dekat jendela, ventilasi, atau di bawah atap yang rawan bocor. Gunakan pelindung seperti plastik atau cover anti air untuk peralatan yang berada dekat sumber air. Ganti stop kontak biasa dengan stop kontak khusus tahan air, terutama di area dapur atau luar ruangan. Hindari colokan bertumpuk yang bisa memperbesar risiko korsleting. Saat hujan deras atau mati lampu tiba-tiba, cabut colokan dari stop kontak untuk mencegah arus pendek akibat lonjakan listrik. Gunakan stabilizer atau UPS untuk peralatan penting seperti komputer atau kulkas. Gunakan lemari tertutup atau rak bertirai plastik untuk menyimpan barang elektronik kecil seperti speaker, printer, charger. Ganti kabel yang sudah terkelupas, mengelupas, atau berjamur. Sediakan pemadam api ringan atau apar dan alas kaki karet di rumah. Simpan kontak teknisi listrik atau PLN untuk situasi darurat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Siska, ayo buruan, udah siang nih.
1: Iya, tunggu.
2: Ih, kenapa sih ngeburu-buru, santai aja kali.
0: Nih, pakai helmnya.
2: What? Pakai helm? Enggak deh, rambut aku udah bagus gini, udah wangi, udah di-rebonding. Terus harus pakai helm? No, kita kan perginya deket, gak jauh-jauh. Lagian gak ada razia polisi kan?
3: Siska, pakai helm itu bukan karena jaraknya, apalagi nih alasannya karena ada razia polisi. Tapi untuk menjaga keselamatan dan melindungi kepala kita dari benturan kalau terjadi kecelakaan. Nah, sekarang pilih mana? Menjaga rambut kamu yang udah bagus itu atau menjaga keselamatan?
2: Ya, aku pilih jaga keselamatan aja. Mana-mana sini helmnya aku pakai.
4: Menggunakan helm saat berkendaraan itu penting. Selain helm merupakan salah satu alat keamanan berkendaraan yang wajib dipergunakan, helm juga dapat mengantisipasi kemungkinan hal yang lebih parah saat terjadi kecelakaan. Demi keamanan dan kenyamanan bersama, gunakanlah helm saat berkendaraan.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: apa itu pancaroba? Mendengar istilah pancaroba, pasti yang terbersit dalam kepala kita adalah bencana alam, seperti banjir, hujan deras, badai, angin yang kencang, dan juga penyakit. Pancaroba merupakan masa di mana terjadinya transisi atau pergantian antara dua musim, seperti musim kemarau menuju musim penghujan dan musim penghujan menuju musim kemarau. Musim pancaroba ini biasanya ditandai dengan cuaca yang cenderung tidak menentu, seperti angin yang berhembus sangat kencang dan terkadang diikuti dengan curah hujan yang relatif tinggi. Musim pancaroba selalu diidentikan dengan munculnya penyakit-penyakit seperti asma, sakit kepala, flu, dan penyakit yang menyerang saluran pencernaan. Ciri-ciri musim pancaroba seperti hujan yang sangat lebat disertai kilat, namun terjadi dalam durasi yang singkat. Hembusan angin yang begitu kencang, puting beliung, bahkan di beberapa lokasi bisa terjadi hujan es dan angin ribut.
1: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Jakarta Pro Opat. Green Canyon anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh anu hartina jembatan taneuh. Ngingetan ayana Grand Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Grand Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian ti eta bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit, kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandungan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu di mana saja Anda berada, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Ya. Nah, setelah tadi Kaum Dangu Anda kami hibur melalui rangkaian lagu dangdut dalam acara Pro Dangdut, selanjutnya kami menemani Anda ya menghadirkan lagu-lagu pop Sunda di sore hari ini. Menemani Anda saat mungkin Anda sudah pulang ke rumah, berkumpul kembali bersama keluarga. Setelah seharian penuh Anda bekerja ya, beraktivitas, nah istirahat sejenak ya, ditemani dengan lagu-lagu pop Sunda yang kami hadirkan di Pro 4 Suara Budaya Bandung. Tapi nih Kaum Dangu, sebelum kami lanjutkan menghadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda ya di sore hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol ya dalam sorotan sore. Nah, untuk di sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan ketersediaan dan kecukupan pangan serta antisipasi krisis dan gejolak harga di Kota Bandung. Nah, nanti kita akan berbincang bersama narasumber ya yang sudah disiapkan untuk kami hubungi tentunya di sore hari ini. Dan tentunya ya Kaum Dangu, mengapa kita membahas masalah ketersediaan dan kecukupan pangan serta antisipasi krisis dan gejolak harga di Kota Bandung? Karena tentunya pembahasan ini akan kita akan tahu bagaimana kondisi ketersediaan dan kecukupan pangan di Kota Bandung dan juga bagaimana langkah-langkah yang dilakukan pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, tentunya dalam menjaga pasokan kebutuhan pokok masyarakat agar tetap aman dan stabil. Kemudian tentunya bahasan ini juga akan menyoroti tentang upaya pemerintah dalam mengantisipasi potensi krisis pangan dan gejolak harga kebutuhan pokok. Nah, saat ini kita sudah terhubung ya dengan baik. Saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita, yaitu Bapak Insinyur Gingin Ginanjar, Master of Engineering ya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Ya. Baik. Sudah terhubungkah? Baik, kita langsung sapa saja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, sampurasun. Baiklah. Ini Kaum Dangu, kita sudah terhubung dengan Bapak Insinyur Gingin Ginanjar, Master of Engineering ya. Bapak Gingin ini adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Pak Gingin, kumaha damang?
2: Alhamdulillah,
1: Nek. Sehat ya, Pak ya? Baik, Pak Gingin, kita akan membahas mengenai ya. Topik kita di sore hari ini adalah tentang ketersediaan dan kecukupan pangan serta antisipasi krisis dan gejolak harga di Kota Bandung. Nah, Pak Gingin, bagaimana nih kondisi ketersediaan dan kecukupan pangan di Kota Bandung saat ini, Pak?
2: Iya, teras nuhun. Jadi Kota Bandung walaupun sampai saat ini masih sangat tergantung dari pangan dari luar, hampir, kalau menurut data hampir 96% deh, kita tuh impor gitu, mengandalkan pasokan dari luar begitu katanya. Tapi kalau dari sisi ketersediaan apa yang ada di Kota Bandung termasuk perhitungan kita, hasil monitoring, kemudian kita membuat neraca pangan, relatif Kota Bandung itu kalau dari sisi ketersediaan itu selalu tersedia, bahkan kalau istilah neraca itu surplus dari mulai beras sampai ada 9 pangan strategis lainnya gitu. Ketersediaan cukup, kenapa cukup? Karena Kota Bandung memang menjadi sumber pasokan dari daerah-daerah produsen gitu, karena menjadi konsumen terbesar, kita punya juga sebagai kota kolektif distributif itu yang banyak menampung pangan.

0: dari luar. Jadi kalau dari segi ketersediaan, insya Allah relatif aman. Bahkan untuk beras kemarin kita survei, ketersediaannya itu cukup sampai 46 hari ke depan. Jadi untuk sebulan lebih kita mencukupi.
1: Baiklah. Nah, kemudian nih Pak Gin-Gin, dalam menghadapi potensi kemarau panjang nih atau kondisi yang tertentu ya, bagaimana langkah pemerintah Kota Bandung nih dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam mengantisipasi krisis pangan?
0: Iya, memang secara umum kondisi Kota Bandung sebetulnya krisis ya, kritis gitu, karena tadi ketergantungan tinggi, kemudian juga ditambah dengan kemarau, kemungkinan kemaraunya akan berkepanjangan, ini juga menjadi permasalahan di pertanian. Yang kita lakukan khususnya untuk kita tetap memperlancar jalur distribusi karena kekuatan kita dari situ pasokan. Jadi bagaimana pasokan dari sumber itu lancar masuk ke Kota Bandung. Yang kedua, kita mulai menggalang semacam kerjasama antar daerah, khususnya dengan daerah-daerah produsen, misalnya dengan Kabupaten Bandung, Cianjur, gitu, Garut, kita sudah merintis. Jadi kalau kita perlu, mereka bisa support lah ke kita. Gitu. Kemudian dari sisi apa ya, petani produksi, kita juga menyiapkan bagaimana petani menyiapkan lahannya untuk bisa tahan terhadap apa bencana kemarau. Kita menyediakan beberapa pompa-pompa air yang untuk antisipasi nanti kita mengairi sawah. Kemudian kita menyiapkan juga bibit-bibit unggul yang tahan terhadap kemarau, termasuk mengatur pola tanam kalau bagi petani. Jadi pada saat sekarang kita masih banyak hujan, gitu, masih di wilayah hujan, kita mulai menanam untuk menyiapkan nanti di masa kemarau. Gitu.
1: Baiklah. Nah, terkait dengan persiapan gudang cadangan pangan nih, Pak Gin-Gin, seberapa penting keberadaan cadangan pangan ini untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Kota Bandung?
0: Iya, karena memang tadi Kota Bandung itu begitu besar, tergantung dari luar, dan pasokan distribusi itu menjadi penting, sehingga cadangan pangan atau gudang cadangan pangan menjadi penting bagi Kota Bandung dan sangat strategis. Ini yang sedang kita mulai, pemerintah Kota Bandung sudah mulai pikirkan gitu. Kita sedang benahi, membuat semacam strategi, termasuk diawali dengan semacam telaahan begitu, penelitian. Yang rencananya kita berharap Kota Bandung mempunyai secara fisik punya gudang cadangan pangan, secara kelembagaan juga punya lembaga yang mengatur cadangan pangan ini, seperti halnya Bulog begitu.
1: Baik. Nah, kemungkinan cadangan untuk cadangan pangan ini seperti tadi akan ada di mana saja nih, Pak Gin-Gin?
0: Prinsipnya Kota Bandung memiliki itu. Nanti masalah teknis harus di mana saja, tidak bisa menyediakan kebutuhan warga Kota Bandung yang jumlahnya sebagai kita ketahui banyak. Apakah nanti mau sentralisasi begitu atau mau disebar di titik-titik kewilayahan misalnya di Kota Bandung? Nah, ini yang sedang kita siapkan. Tapi paling tidak pada saat kita menghadapi kritis krisis pangan atau kekurangan pangan atau rawan pangan, cadangan pangan itu bisa mensupport kebutuhan warga Kota Bandung.
1: Gitu. Baiklah. Nah, terakhir nih Pak Gin-Gin, di obrolan kita sore hari ini, apa nih pesan Pak Gin-Gin untuk masyarakat terkait pentingnya menjaga ketahanan pangan bersama-sama nih Pak?
0: Iya, yang pertama khususnya warga Kota Bandung tidak perlu harus khawatir kondisi ketersediaan cukup dan aman, dalam arti menjamin ketersediaan dan aman gitu. Dan kita juga menghimbau untuk masyarakat tidak perlu harus panik buyingnya begitu, belanja sewajarnya, secukupnya, termasuk memasak secukupnya dan makan habiskan, itu konsepnya, tidak meninggalkan sampah gitu, karena itu juga di satu sisi menjadi masalah. Mulai memanfaatkan lingkungan sekitar, pekarangan begitu ya, lahan-lahan yang sudah untuk sekedar menanam berbagai jenis pangan yang dibutuhkan keseharian di dalam rumah tangga. Jadi kebutuhan keseharian bisa dipenuhi dari halaman kita sendiri. Dan mudah-mudahan kekhawatiran kemarau yang berkepanjangan tidak terjadi, dan warga Kota Bandung masih mampu menyediakan pangan untuk warganya.
1: Baik, aduh, terima kasih sekali Pak Gin-Gin sudah menyempatkan waktu ya. Kita berbincang waktu walaupun dengan waktu yang singkat begitu ya Pak Gin-Gin, tapi semoga ini tentunya dapat bermanfaat ya. Untuk masyarakat kita di Kota Bandung khususnya ya Pak Gin-Gin, tentunya ya. Dalam bagaimana kita bisa cerdas dan juga bijak nanti untuk mengatasi permasalahan ketersediaan pangan. Hatur nuhun Pak Gin-Gin, sehat selalu.
0: Ya.
1: Wangga Wilujeng Sonten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kaum dangu di mana saja Anda berada, demikian kita telah berbincang dengan Pak Gin-Gin Ginanjar ya, Insinyur Gin-Gin Ginanjar yang tentunya beliau adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Dan tentunya dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gin-Gin, semoga saja masyarakat kita bisa memahami bagaimana pemerintah menjaga ketahanan pangan daerah, sekaligus tentunya pentingnya peran bersama nih dalam menjaga stabilitas pangan di Kota Bandung. Kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda dalam acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Saryak Layung.
2: Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Saryak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

0: Petak Umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.
1: Hei, sedang apa kamu, Mina?
2: Anu, Bu.
1: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
2: Iya, maaf, Bu.
1: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
2: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
3: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada

0: tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kaum dangu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih setia bersama kami di program 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61. Pada kesempatan malam hari ini kaum dangu, edisi hari Senin ya, 11 Mei 2026, saya Anu Mugia akan menemani Anda di perempat malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di perempat siang, rekan Rosyanti Mustika menemani Anda. Komdang masih dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Parahyangan menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dalam acara Ngalang Layung. Tetaplah bersama kami di perempat RRI Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung.
2: Alang Layung, Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Rompak Suara Budaya Bandung.
3: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Halo, ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, piye kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

Tradisi nyalin adalah salah satu upacara kebiasaan masyarakat agraris di beberapa wilayah Jawa Barat yang diwariskan secara turun-temurun sekaligus sebagai wujud penghormatan pada tanaman padi. Upacara ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengolah sawah atau huma sampai waktu panen tiba. Tujuan utama kegiatan ini adalah menuai padi untuk dijadikan indung pare yang diikuti dengan upacara menyediakan berbagai barang-barang untuk keperluan menghormati Dewi Sri atau menurut kepercayaan orang Sunda disebut Nyipo Haci Sang Hyang Sri. Sebelum berlangsungnya upacara nyalin, terlebih dahulu harus dibuat saung sanggar untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan dalam upacara. Saung sanggar ini dibuat untuk mengundang, menyambut, dan nyalinan Dewi Sri sebelum diambil atau dipanen. Dalam upacara ini, padi dijadikan simbol perempuan suci yang berasal dari langit, yaitu Sang Hyang Sri. Turun ke bumi berganti jadi Nyi untuk menggugah rasa, sari, kuasa, dan memajukan umat manusia. Upacara ini merupakan pengaruh agama Hindu yang terlebih dahulu masuk ke suku Sunda dan dilaksanakan 1 tahun sekali secara individu. Ciri kepercayaannya adalah keyakinan adanya Hyang dan Dewa.

0: opat.
1: Gunung Kamojang mangrupa sumber panas bumi anu aya di Jawa Barat. Leuwih dipiwanoh ku masyarakat nyaeta Kawah Kamojang. Alatan loba kawah sumber panas bumi seperti kawah manuk, kawah kareta api, kawah hujan jeung kawah beureum. Gunung Kamojang luhurna kurang leuwih 1.730 meter atawa sarua jeung 5.676 kaki. Pikeun nae ka eta Gunung Kamojang bisa ngagunakeun dua jalan, nyaeta ti wewengkon Bandung jeung ti wewengkon Garut. Para wisatawan anu daratang ka eta tempat bisa nitenan kawah-kawah anu ngaluarkeun haseup. Sumber panas bumi kasebut dimangpaatkeun ku PLTU Kamojang, Indonesia Power jeung Pertamina. Wartos Pamungkas. Gunung Pangrango perenahna aya tilu kabupaten di Jawa Barat, nyaeta Bogor, Sukabumi jeung Cianjur. Ayana disagedengeun Gunung Gede jeung asup kana kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tipe leuwung di Gunung Pangrango diantarana leuwung gunung, leuwung dipterokap bukit, leuwung montane, jeung leuwung dipterokap atas. Gunung Pangrango nyaeta gunung anu pangluhurna kadua di Jawa Barat sabada Gunung Ciremai. Luhurna Gunung Pangrango nepi ka 3.018 meter atawa 8.805 kaki. Puncak gunungna dingaranan Puncak Mandalawangi. Puncak Mandalawangi mibanda kaendahan anu beda jauh jeung gunung-gunung sejena. Pamandangan alam anu endah, tatangkalan anu hejo, sarta aya objek wisata anu loba didongdon ku para wisatawan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Rengse kapi hatur kom dangu acara ngelang layung diserangan ku runtuyan lagu-lagu Sunda parahyangan ngantirkan urang kata bu tujuh langkung tilu wengi iya kom dangu kamu salah jeng na propa terari Bandung nyarengan dina acara dendang Nusantara nyarengan ku lagu-lagu irama Nusantara campur sari kaum dangu han mangga kukituna anu badai ngiring ngarojong tiasa didukikin ngalangkungan WhatsApp nanya di 08 hiji 200 hiji 540 kaum dangu dendang Nusantara baris dibuka ku lagu Ayah Perahu Layar Tisuan Tenarini. Mangga kaum dangu pantang teras propat RRI Bandung di AM 540 kHz Dendang Nusantara.

0: alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kendang Nusantara di Perempat RRI Bandung. Komdangu, ini ada informasi terkait tentang manfaat dari lalaban. Mungkin tidak semua orang tahu nih, orang Sunda piraku ketangnya antanan. Siapa yang belum tahu makanan ini, lalaban ini? Walaupun mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, daun antanan atau dalam bahasa ilmiah dikenal dengan nama Piper Samertosum adalah tanaman yang banyak ditemukan dan sudah lama tanaman ini digunakan dalam pengobatan tradisional serta kuliner di Asia Tenggara. Komdangu, selain nikmat rasanya, daun antanan ini juga dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan karena kandungan nutrisinya. Ini dilansir dari laman Alo Dokter Komdangu, Kementerian Kesehatan RI, ada beberapa kandungan nutrisi utama yang dimiliki oleh daun antanan. Di antaranya yaitu memiliki kandungan senyawa antioksidan seperti flavonoid dan polifenol. Polistirol, ya rada sok balelo, nyarios, ya tehnya. Daun antanan mengandung berbagai vitamin termasuk vitamin A, vitamin C dan vitamin K. Daun antanan mengandung mineral seperti kalsium, zat besi dan juga kalium. Daun antanan mengandung berbagai fitokimia yang berkontribusi pada manfaat kesehatan. Walaupun daun antanan memiliki banyak nutrisi yang baik untuk kesehatan, tetapi ingat ya Komdangu, ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan jika mengkonsumsi daun ini. Naon wae atuh? Di antaranya, jika mengalami reaksi alergi, segera hentikan penggunaannya. Juga konsultasikan dengan dokter jika sedang mengkonsumsi obat tertentu, karena daun antanan dapat bereaksi dengan beberapa jenis obat. Dan untuk wanita yang sedang mengandung, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter sebelum mengkonsumsi daun antanan.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Hei, Uli, mau kemana kamu?
1: Ya mau nyebrang lah. Yuk, nyebrang ke atas.
0: Ngapain nyebrang di jembatan penyeberangan? Mana capek, jauh, lama lagi. Udah nyebrang langsung sini aja.
1: Ih, Rengga, kita tuh harus tertib lalu lintas. Gak boleh nyebrang sembarangan. Apalagi di jalan yang ramai kayak gini. Adanya jembatan penyeberangan ini untuk jalur keselamatan bagi pejalan kaki, agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Mau kamu ketabrak?
0: Ya enggak lah, pokoknya aku mau lewat bawah aja, biar cepet.
1: Ya udah, terserah kamu saja.
0: Lewat jembatan penyeberangan jalan, atau nyebrang langsung? Atas, bawah. Atas, bawah. Astagfirullahaladzim. Duh, takut juga ya kalau sampai ketabrak. Benar juga ini kata Uli. Mending mentaati peraturan lalu lintas aja deh. Lewat jembatan penyeberangan aja ah.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Tari Melinting adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Lampung. Tarian ini merupakan tarian klasik peninggalan Kerajaan Melinting yang ada di Lampung Timur. Tari Melinting tergolong tarian tertua yang pernah ada di sana, karena diperkirakan tarian ini sudah ada sejak masuknya agama Islam di Indonesia, khususnya di daerah Lampung sendiri. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari pria dan penari wanita, dan sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara adat maupun acara budaya yang diselenggarakan di sana. Tarian Melinting ini awalnya difungsikan sebagai tarian yang bersifat sakral dan hanya ditampilkan pada acara gawi adat kerajaan saja. Namun seiring dengan perkembangannya, tarian ini kemudian difungsikan sebagai tarian pertunjukan yang sering ditampilkan di berbagai acara, seperti penyambutan, acara budaya, dan acara besar lainnya. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas apa yang mereka dapatkan. Selain itu, setiap gerakan dalam tarian melinting ini tentu memiliki makna dan filosofi tersendiri di dalamnya.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Bisa? Bibi kapan mau pulang ke Garut?
1: Lusa, Neng. Nunggu Mang Iso selesai panen dulu di Garut. Nanti kalau panennya sudah selesai, baru Mang Iso jemput Bibi ke sini.
0: Oh, sudah. Bibi nggak usah dijemput Mang Iso. Biar saya nanti yang mengantarkan Bibi. Sekalian saya juga mau main ke Garut. Apalagi Garut kan salah satu destinasi pariwisata unggulan Jawa Barat ya. Wah, banyak sekali tempat-tempat wisata yang ingin saya kunjungi. Termasuk makanannya, minuman, dan buah-buahan yang sudah terkenal itu, Bi.
1: Iya, Neng. Banyak sekali makanan khas dari Garut, mah. Ada dodol, kerupuk kulit, jeruk Garutnya juga sangat terkenal. Ah, pokoknya mah banyak, Neng. Tapi, Neng teh beneran, Neng. Mau nganterin Bibi?
0: Iya, nanti saya anterin. Oh iya, Bi, di Garut itu ada nama danau Situ Bagendit ya? Ngomong-ngomong, kenapa ya? Kok disebut Situ Bagendit?
1: Begini, Neng, ceritanya. Di sebuah desa, tepatnya di Garut, Jawa Barat, tinggal seorang gadis yang cantik. Ia memiliki banyak kekayaan yang berlimpah sekali. Tak sedikit warga desa menghormatinya dan meminta bantuan padanya. Salah satunya adalah warga yang meminta bantuan untuk berhutang padanya. Namun, Neng, jika memiliki hutang pada Nyai Bagendit, akan dikenakan bunga yang sangat begitu besar. Tapi apalah daya warga desa, tak punya pilihan. Suatu hari ada seorang nenek tua yang datang ke rumah Nyai Bagendit. Dia itu mengemis padanya. Dengan rasa sombong dan angkuh, ia perlihatkan bahwa dia orang kaya dan tak sudi rumah megahnya itu diinjak pengemis itu. Lalu Nyai Bagendit itu mengusir pengemis itu dan tanpa ia tahu, pengemis itu menancapkan kayu di permukaan tanah yang kemudian keluar air yang terus menerus. Dan akhirnya tenggelamlah Nyai Bagendit beserta harta kekayaannya.

0: Kasihan ya nasib kita berubah. Tidak tahan saya hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum si lintah darat itu?
1: Jangan kencang-kencang atuh. Nanti ada yang dengar. Kita mah harus sabar. Nanti juga akan datang pembalasan yang setimpal bagi orang yang suka berbuat aniaya pada orang lain mah. Kan Tuhan mah tidak pernah tidur.

0: Harja, bagaimana? Apakah semua padi sudah dibeli?
1: Beres, Nyai. Boleh diperiksa lumbungnya, Nyi. Lumbungnya sudah penuh diisi padi. Bahkan beberapa masih kita simpan di luar karena sudah tak muat lagi.
2: Bagus, Barja. Awasi terus para petani itu. Jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat lain. Beri pelajaran bagi siapa saja yang membangkang. Sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membeli padaku. Aku akan semakin kaya.

0: Kasihan para penduduk ini. Mereka menderita hanya karena kelakuan seorang saja. Sepertinya hal ini harus segera diakhiri. Nyi, Nyi, nenek numpang tanya, Nyi.
1: Ya, Nek, ada apa ya?
0: Di manakah nenek bisa menemukan orang yang paling kaya di desa ini?
1: Oh, maksud nenek rumahnya Endit. Nenek tinggal lurus saja sampai ketemu pertigaan. Lalu nenek belok kiri. Nanti nenek akan lihat rumah yang sangat besar. Itulah rumahnya. Memangnya nenek ada perlu apa sama Nyi Endit?
0: Nenek mau minta sedekah, Nyi.
1: Ah, percuma, Nek, minta sama dia. Gak bakalan dikasih. Kalau nenek lapar, nenek bisa makan di rumah saya, tapi seadanya.
0: Terima kasih, tidak perlu. Nenek cuma mau tahu reaksinya kalau ada pengemis yang minta sedekah. Oh iya, sekalian Nyi, tolong Nyai beritahu penduduk yang lain untuk siap-siap mengungsi, karena sebentar lagi akan ada banjir yang besar.
1: Ah, nenek bercanda ya? Mana mungkin ada banjir di musim kemarau, Nek?
0: Nenek tidak bercanda, Nyi. Nenek adalah orang yang akan memberi pelajaran pada Nyi Endit.

0: kalau mau makan, ya beli, jangan minta. Sana, cepat pergi sebelum saya seret.
1: Nyai Endit, keluarlah. Aku mau minta sedekah. Nyai Endit.
2: Siapa sih berteriak-teriak di luar? Ganggu orang makan saja.
3: Hei, siapa kamu nenek tua? Kenapa berteriak-teriak di depan rumah orang?
1: Saya cuma mau meminta sedikit makanan. Karena sudah 3 hari, saya tidak makan.
3: Wah, makan kau minta sama aku? Tidak ada! Cepat pergi dari sini! Nanti banyak lalat nyium baumu.
1: Hei, Endit. Selama ini, Tuhan memberimu rezeki berlimpah. Tapi kau tidak bersyukur. Kau kikir. Sementara penduduk desa kelaparan, kau malah menghambur-hamburkan makanan. Aku datang ke sini sebagai jawaban atas doa para penduduk yang sengsara karena ulahmu. Kini, bersiaplah menerima hukumanmu.
3: Kau mau menghukumku? Tidak salah nih. Kamu tidak lihat centeng-centengku banyak. Sekali pukul saja, kau pasti mati.
1: Tidak perlu repot-repot mengusirku. Aku akan pergi dari sini. Jika kau bisa mencabut tongkatku dari tanah.
3: Dasar nenek gila. Apa susahnya nyabut tongkat? Tanpa tenaga pun aku bisa. Sialan. Centeng, cabut tongkat itu. Awas kalau sampai tidak tercabut, gaji kalian aku potong.
1: Kalian tidak berhasil. Ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Lihat, aku akan mencabut tongkat ini. Endit, inilah hukuman buatmu. Air ini adalah air mata para penduduk yang sengsara karenamu. Kau dan seluruh hartamu akan tenggelam oleh air ini.
4: Setelah berkata demikian, si nenek tiba-tiba menghilang entah kemana. Tinggal Nyai Endit yang panik melihat air yang meluap dengan deras. Dia berusaha berlari menyelamatkan hartanya. Namun air lebih cepat menenggelamkannya beserta hartanya.

0: seperti itu, Bi, ceritanya.
1: Iya, Neng. Jadi saat ini, selain situ Bagendit dijadikan tempat wisata, dari cerita legendanya mengingatkan kita, ketika kita mempunyai harta, janganlah kita teh lupa diri. Harus bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, karena harta mah hanya titipan. Jauhkan dari sifat ria dan kikir, karena ria itu ancaman yang berbahaya buat kita.
0: Betul, Bi. Saya jadi penasaran, jadi ingin secepatnya berkunjung ke situ Bagendit. Ya sudah, sekarang mah Bibi lanjutkan kembali ya pekerjaan Bibi.

diperankan oleh Nia Yunia sebagai Bi Isoh dan Nene, Vera Arlita sebagai Fitri, Rosyanti sebagai Nyai Bagendit, Talia sebagai Nyi Asih, Agus Super sebagai Petani, Syarif sebagai Barja. Naskah dibuat oleh Nia Yunia. Teknik montase oleh Agus Supriyawan dan Yanto Prihadi.

0: Ngebedah lagu Sunda ti Proopat RRI Bandung kaum dangu di Manawai Ayana nambe parantos didugikeun hiji lagu Gandrung Liwung anu tak aya sanes nyaeta lagu nate ye yasana Kang Sony Riza Windia Giri SSN anu alhamdulillah denget ayana urang parantos sasarengan sareng Kang Sony urang tepangan heula. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sampurasun.
1: Sampai samu.
0: Wilujeng wengi Akang.
1: Wilujeng wengi.
0: Aduh, hatur nuhun pisan Akang tos maparinan waktos ya kanggo Proopat RRI Bandung anu hoyong ngabedah gitu ya, hoyong ngabedah karya Akang. Aduh.
1: Hiji kahormatan pisan da RRI mah tekinten ageung jasana kanggo pribados. Alhamdulillah satiasa tiasa we panginten abdi tiasa ngawalerna kitu tak murus.
0: Tangtosna atuh Kang, ieu teh hiji kareueus nya kanggo khususna kanggo urang-urang Sunda anu ngagaduhan nonoman sapertos Akang anu memang naonnya tiasa disebatkeun sanes mungkul ahli dina hiji widang nanging Akang mah dinu sababaraha oge kitu nya sanes dina seni vokalna wungkul tapi gening dina kaparigelan Akang dina oge waditra tangtos ayeuna oge kanu nyiptakeun lagu gitu tah Kang.
1: Ieu dina sambil diajar sambil diajar.
0: Muhun dina ngabelanda we ngabelanda meni gaya nya Kang nya.
1: Waduh. Mantap.
0: Ngabelanda ngabedah lagu Sunda. Ieu teh aya kapanasaran margi lagu ieu teh anu baris dibedah teh aya dua lagu ieu dina wengi ieu teh. Nanging tangtos seueur nya karya-karya Akang anu sanesna khusus kanggo wengi ieu mah dua heula Kang anu urang dibedah teh. Aya Gandrung Liwung sareng Duriat Sarasa anu kalarasan ieu teh haneut keneh nya Kang nya.
1: Sumuhun haneut keneh dua nana oke.
0: Haneut keneh pisan ieu lagu teh nya. Tah ayeuna urang ngawitan ngabedah ngeunaan lagu Gandrung Liwung Kang. Kumaha Gandrung Kang ieu teh Kang kasang tukangna ieu Kang lagu Gandrung Liwung ieu teh.
1: Kasang tukangna teh kirang langkung nuju awal-awal pandemi ieu teh. Sajak ieu teh diapungkeun ku pangersa Wagodis Warna. Janten hiji sastrawan anu tos tebirek deui anjeuna ngayakeun pasanggiri maca saja. Kaleresan simkuring mada jalmi nekat teh nya. Sagala oge pokona mah diiringan we kitu nya. Ah ngiringan gitu mung teu acan kabiruyungan janten juara. Nanging ningal materi-materi saja karita teh aya 3 kirang langkung duka 5 lah sajak teh. Di antawisna aya Gandrung Liwung. Tah kusim abdi teh di telepon Wagodis Warna teda mafhum ku katebihan gitu abdi di Bandung mantena di Ciamis mantena mawi widi we cik teh waperbu abdi palae nyangi lagu salira nya mangga teh teuing cenah gitu anak king cenah kalesan da Wagodis Warna teh kapungkurna kantos kantor sareng pun bapa janten sok asa jiga kulawargi we gitu hubungan silaturahim teh nya diwidian ari kapungkur mah nyiptakeun lagu Gandrung Liwung teh kanggo kilingan eta teh abdi kaleresan sok nyipta-nyipta teh aduh cik teh sok resep ngupingkeun sengol Bu Nunung Nurmala ngupingkeun sengol Bu Cucu Setiawati sareng sinen sanesna nu kawatung sanesna Ibu Mas Yuning tah janten di dasarana mah tina sekara pesinenan eta teh kawitna teh bade kanggo kilingan lagu eta teh mung deh Ari kapungkur teh satu acan pun biang ngantunkeun lagu eta teh kantos dikupingkeun ka pun biang nalika nuju teh damang teh Kang cenah mami hoyong di pepene teu tiasa bobo cenah kitu nya mangga dikawihkeun we eta teh lagu teh nya pun biang teh bari darida Akang cenah reueus teuing cenah Akang teh geuningan bisa nyiptakeun lagu cenah keun alus gorengna mah cenah da meureunan Ibu mah subjektif mami mah subjektif saur pun biang teh nya cita-cita teh cenah ieu mun bisa mah duh cenah direkam cenah atujang cenah kitu ka pribados teh hoyong dikawihkeunana teh ku Neng Ros nya salira pisan. Alhamdulillah kabiruyungan nya kajantenan
0: kitu
1: kitu kasang tukang lagu na mata ari nuju direkam mah ieu teh kasang tukang direkam kaleresan Ibu Ida teh yayasan Cangkuileung bade ngayakeun pasanggiri anjeuna teh maparinan hiji kahormatan kanggo sim abdi nalika sim kuring dipercanten janten salah sawios anu ngatur lagu naon wae na mung harita teh mami Ida naha cenah teu aya lagu Akang hiji-hiji acan Ari abdi tepan isin ari goong nabeuh maneh mah nyumawi mangga we mah sik ari kaanggoma nya nu diajengkeun teh ieu kitu gandrung liwung gitu. Alhamdulillah katampi malihan mah tos seueur aya nu ngarupingkeun calon-calon peserta teh. Ya alhamdulillah lah sakitu panginten kaayaan anak lagu temung saaya ayah.
0: Nah, itu aku. Ya teh Kang lagu ieu teh nempel saur Akang bari dipasanggirikeun teh anu baris dilaksanakeun teh dina sasih naon Kang?
1: Ieu teh pasanggiri teh kirang langkung bade aya dina sasih Oktober. Ayeuna oge pendaftaran oge parantos dibuka janten sahawai anu mikalandep kawih-kawih Sunda mangkokoan aya karya-karya nusanesna oge aya pak karya Pak Haji Ius sareng Panano oge kalesan karya Sim Abdi mangga tiasa ngiringan
0: Aduh iya hiji anu naonnya Kang nya tiasa ke janten kareueus pisan ya lagu anu Akang tiasa disandingkeun sareng karya-karya anu tangtosna seniman atanapi maestro-maestro wungkulnya Kang nya.
1: Mohon
0: luar biasa.
1: Kawit nama isin isina teh bilih pajarkeun nya eta nu kahiji goong nabeuh maneh ari kadua sabada di emutan nya ari teu dikawitan ti ayeuna gitu nya ngayeukeun publikasikeun lagu-lagu engal bade saha deui Panano tos teu aya Pakoko parantos teu aya seniman-seniman anu sanes nyiptakeun lagu ayeuna tos sepuh yuswana gitu. Kadah ayar generasi pangitannya Sim Kuring nu ngabaladahna sareng rekan-rekan anu sanesna kitu
0: pangitan. Leres pisan eta teh Kang. Nah, upami tadi ningal kasang tukang anu ku Akang tos didugikeun diuningakeun wireh memang saleresna lagu gandrung liwung ieu teh kawit nama tina sajak heula nya Kang nya.
1: Tina sajak heula.
0: Janten kan rupi-rupinya Kang anu nyiptakeun lagu teh nya aya anu tina rumpakana heula, aya tina hariringna heula kitu nya. Tah ari anu Akang mah anu gandrung liwung ieu mah nya eta tinu puisi heula.
1: Tinu puisi heula anu mawi saur urang sastrawan mah bahasa legegna teh musikalisasi puisi lah.
0: Tiasa disebatkeun musikalisasi puisi nya Kang nya.
1: Mohon tiasa disebatkeun
0: sapertos. Nanging ieu teh aya kapanasaran teh kieu buah karyana Kang Godi teh pan seueur pisan nya Kang sajak-sajakna teh. Naon anu ngajantarkeun Akang kata haji eta napi hoyong janten dijantenkeun lagu kitu eta nya eta puisi anu eta kitu anu gandrung liwung kumaha eta teh Kang
1: ari hapunten tapi nanya sanes-sanes non teh sanes bade janten kritikus sastra mung sakapenak ari Wagodi Suwarna teh nyerat dina sasajakan teh wanda-wandana teh hapunten rada naonnya ekstrim nama rada wah ekstrim lah gitu ya. Ngeunaan kritik pamarentah mah ngeunaan naon teh mah sareng kritik sosial sareng sajabina tah ari ayeuna kilang bara nuju nengetan anu gandrung liwung nah ieu teh cik teh sajak teh asa benten sareng nusanesna gitu janten Wagodi ge ternyata aya sisi lain gitu dina nyurahkeun eusining hatena tapi deui dina sajak anjeuna sok sanaos eta ngeunaan cinta gitu nya tapi teu lebay gitu tetep aya kesan jantana gitu
0: leres
1: waduh kapeng peongan pisan Sim Kuring janten sateu acan dikawihkeun ge da memang tos nganteur we lagu teh tos asa janten we si lagu teh teu ngemutan sabara lami tak kaleresan Sim Kuring teh aya sugesti pangintennya dina ngadamel lagu teh ari nurada ari cikraraosan mah raos we kitu nya cikraraosan sapribadieun mah nya eta di bumina mamah mertua di bumina mamah nya pun bojo lah gitu janten di dinya tempat anu rineh tempat kanggo nyiptakeun lagu dina korsi anu khusus eta teh duka kunaon sok janten we lagu teh di dinya sok janten we lagu teh pami di bumi mamah teh aduh cik teh mah Akang bade nyanggih lagu nya sok atuh udah moal ngagaranggu pun anak di canaku pun biang teh di asuh gitu nya da alit keneh nyanggi janten we
0: atuh berarti tiasa disebatkan atuh sugesti tapi anu seueur dampak positif nah eta mah sugestina teh Kang
1: sumuhun teras deui ari gandrung liwung mah nya eta tadi teh dah sajak noge tos nganter atuh dah tos nganter ngalamkeun mah janten hormat pisan Sim Kuring ka Wagodi asa nemean maos sajak ngeunaan cinta tapi dugi ka henteu lebay rasa nalalaki pisan gitu nya kanggo sesama kaum adama tapi di galindangkeun ku istri nya parantos kasaksian pan ku ambu oge geuningan raos
0: gitu, istri pisan. Oge gitu
1: janten anu raoseun teh sanes laguna rumpakana memang tos tos luar biasa eta mah tos
0: tapi,
1: masihan Wanda
0: tapi salah nama eta teh tos ngadu manis Kang ngadu manis antawis rumpaka sareng memang melodi laguna oge klop gitu tah Kang pas pisan ngepas gitu eta mah
1: aduh sampe diajar
0: sampe muhun tah Kang eta teh naon Kang Godi parantos uni enggak teh Kang eta laguna atos didamelkeun sapertos kieu atos diuningakeun tah kumaha
1: cenah kamari teh tos diuningaan wah cekeng teh ieu nyangakeun lagu ua di yeukeun dikintunkeun kana WhatsApp ya sakantenan wawartos kanggo ieu teh bade dianggo
0: pasanggiri
1: mohon da penginten sim kuring oge kedah non teh sanuk-sanukeun lah kan ieu da sanes lagu sim kuring nyelira nya anjeunna teh aya kareueus kamu janten kareueusna teh can aya deui cenah saur anjeunna mah can aya deui anu nyanggi lagu ua saurna teh sajak-sajak ua anu ngalagena cenah kitu saurna mah nya saur anjeunna sanes saur pribados nya cekeng teh ah ieu mah wa cek teh sambil diajar nu mawi anjeunna teh tos ngajanjikeun ka sim kuring oge Kang engke cenah Kang Rayi cenah Kang Putra engke dipasihan deui ku ua perbu cenah sajak-sajak na muhun wa diantos janten sim kuring teh ayeuna teh nuju haget-hagetna ngantosan rumpaka ti anjeunna gitu
0: atuh da bade teh kitu kumaha kaum dangu Kang Sony anu kauninga lagu-lagu na sering pisan diputerkeun di Proopat RRI Bandung Kang lagu-lagu aduh, Akang teh
1: atuh nuhun pisan
0: disagedengeun kareueus da memang deui pan hiji naonnya hoyong nembongkeun gitu ka generasi-generasi anu anom teh Kang tah gening urang teh gaduh tanggung jawab kanggo kumaha urang kedah neraskeun karuhun-karuhun urang dina mikanyaah kana seni Sunda khususna dina lagu-lagu Sunda nanging tangtosna Akang oge Kang Sony ieu teh ayeuna ngawulangnya Kang nya
1: abdi kaleresan mancen gawe di SMK 10 Bandung. Ayeuna teh kaleresan ngawulang vokal Wanda Anyar. Terus sareng gamelan kiliningan, gamelan iringan sareng kreativitas karawitan gitu.
0: Leres. Da ari sim kuring mah tuh upami disebatkeun mah memang nyaksen pisan kaum dangu kumaha gitu perkembanganna Akang gitu nya sasarengan sareng Akang teh tikawit alah Akang
1: tikawit bangor.
0: Tikawit tujuh bangor dugi ka ayeuna bangor pisan gitu.
1: Bangor pisan gitu lah ayeuna teh ya
0: Allah. Dikacapian ku Akang gitu nya kantos lajeng deui ngawih duet sareng Kang tangtosnya. Tah hiji hal anu memang luar biasa kanggo sim kuring mah naonnya ngajen anu luar biasa kanggo Akang alhamdulillah seni Sunda ngagaduhan Akang di antawisna anu tiasa ngaregregan gitu kanggo sim kuring mah Kang.
1: Amin amin. Tah, yogi oge pangdua ti sadaya na
0: nanging da panginten ya Kang nya da aya paripaos uyah mah moal TS ka Bagdad teh ya Kang datang tos na darah seni sadis ya jenten bakat seni darah seni di Akang teh memang aya ti leluhurna kitu nya Kang nya tah Akang teh nya eta putuna mangtosin leres Kang
1: mohon pamiti luhurna deui mah uyut pun uyut teh dalang
0: ramana
1: patosin teh Bapak Muhtar dalang teras pun aki patosin teras gaduh murang kalih pun biang mami neneng teras di keluargi mah ti papih mah papi sareng aki adi sami guru kokar jaban aya nu lucu sih di aki sim kuring sareng pun bapa teh ari pun aki mah ditakdirkeun ngajar pun biang sareng pun bapak ditakdirkeun kanggo sakola di Kokar SMKI nasim kuring ayeuna kabiruyungan deui kanggo ngajar neraskeun aki gitu. Alhamdulillah.
0: Sok sanaos Akang mah da sanes lulusan ti SMK 10 nya Kang nya.
1: Sanes. Janten ditakdirkeun sami persis sareng pun aki duanana.
0: Oh, gitu. Alhamdulillah gitu. Kang Jantan memang bade teh kitu kumaha atuh da geningan tangtos akang teh memang darah seni na kiat pisan nya Kang nya ti luluhur-luhur akang. Tah salajengna oge di sagedegeuna akang Sony ieu teh naon teh dina karya-karya na anu lagu-lagu kawih sareng sanes kantenna mah atos teu naon nya tos teu diragukeun deui lah gitu. Ieu aya kaahengan deui di akang Sony teh kaum dangu ieu mah akang Sony teh salah sawios pinunju lengser leres teu Kang.
1: Alhamdulillah.
0: Pinunju lengser ongkoh gitu eta anu diayakeun ku mana teh Kang?
1: Kota Cimahi.
0: Eta iraha Kang?
1: Eta teh kinten-kinten sasi apa ya? Juli
0: pamitulapat
1: mah. Tah. Juli katomperna keun leres.
0: Eta kaahengan dina pasanggeri nu harita akang dugikeun ka janten pinunjul teh naon anu bentena sareng lengser anu biasa na ku urang di tongton gitu dina non upacara adat anu nikah gitu sareng sanes jabina. Naon anu bentena Kang?
1: Saur ari-ari simkuring teh sanes ambon sorangan nanya panginten ieu mah mung harita kantos ngobrol da diajakan bari jeung heureuy teh ku suara antara teh ku grup anu ayeuna memang hits pisan di Bandung di Jawa Barat janten kareueus urang Indonesia tangtosna ku kidulur ti suara antara teh Kang cenah hayu ngiringan cenah pasang giri upacara adat. Wah, cik teh tong heureuy cik teh. Akang ngalengseran komo kitu cik teh. Tong heureuy ah cik teh. Nyaan. Tapi ku abdi di aya tanyakan, ku abdi tesok si abdi ngiringan nanging abdi hoyong ngawih nyalira. Hoyong dina ibingana na oge alim ngangge wanda ketuk tiluan. Nanging hoyong ngangge wanda kersis sareng tayuban. Tapi eta oge dimix aya gaya bangrengna, aya silatna, tajanten aya kesan kembalian mengkembalian makna lengser anu sanya namu janten literasi anu kusim kuring di aos saur nama lengser teh sanes jalmi samanea sanes jalmi anu konyol hapunten sanes jalmi konyol anu sapertos representasi lengser dina wanda kiwari nanging aya anjeuna teh da disandingkeun sareng-sareng raja oge malihan mah saur Kang Geje dina salasawios anjeuna kantos maos. Niskala Wastu Kancana Maharaja Sunda anjeuna teh nyebat kalengser teh Kakang Patih. Hartosna teh ari Kakang mapan moal mungkin sahanapeun gitu Kakang kapungkur mah gitu nyebentan sareng ayeuna. Ambu sok nyebat jisim abdi akang da pedah eta mah landian gitu nya. Ari kapungkur mapan memang panta-panta basa teh dianggo Kakang Rayi gitu ya. Sajanten lengser teh memang dipisepuh ku raja oge tah. Simkuring nyobi ngarepresentasikeun marwah eta. Ya alhamdulillah panginten kamari teh ku girang pangajen teh rada kapeunteun panginten padahal mah tos rada isin oge ngalengseran teh sanesna naon dasin kuring kedah mayunan oge peserta anu sanes anu sami-sami sae na katami di abdi teh kedah ngalawanan guru guru tari simkuring aya Kang Agus Badeng anjeuna aduh tapi support pisan Kang Agus Badeng anjeuna fair pisan tah cenah kudu kitu cenah murid mah cenah kudu ngaleuwihan guru. Aduh Kang, sik teh hapunten sanes-sanes. Sanes ngaleuwihi tak-tak nanti ngaleuwihan sirah sik teh. Ieu doa ti akang enya cenah didoakeun. Alhamdulillah kamari fair pisan. Sadaya oge ngawilujengkeun aduh hiji kabagjaan Kang Mesin Kuring.
0: Kitunya jantan memang eta jantan naonnya hiji udagan oge pangitanya kanggo akang oge mudah-mudahan jantan pangemut sadayana wireh memang disagedengin urang hoyong nampilkeun anu memang tiasa ngahibur tapi oge aya edukasi nanya Kangnya gitu aya edukasi na wireh lengser teh anu salarasa teh sapertos kumaha jelas deskripsi na kitunya Kangnya.
1: Mohon.
0: Nah, tah atos eta pinunju lengser kaum dangu haneut keneh pisan nembe kamari pisan. Ieu Akang Sony teh janten pinunjul kahiji pasanggiri tembang Sunda Cianjuran anu diayakeun ku Daya Mahasiswa Sunda. Aduh.
1: Alhamdulillah.
0: Wilujeng pisan Kangnya anu kahiji ngawilujengkeun reueus pisan ka Akang. Wireh anu simkuring khususna ngaraos reueus pisan ka Akang teh. Akang mah hoyong diajar, hoyong neuleuman sagala rupi teh memang sareng kersa sareng prosesna Kang. Dugikeun ka nyangking hasil anu memang biasa nyugemakeun teh karena memang Akang kersa prosesna anu sebegitu seriusnya kitunya. Dugikeun ka Akang kamari tiasa jantan pinunjul pasanggiri tembang Sunda Cianjuran. Nah,
1: alhamdulillah.
0: Eta kumaha Kang? Nah, Akang bet ujug-ujug hoyong diajarkan uci anjuran. Eta teh kumaha Kang?
1: Ari Cianjuran mah mm-hmm. kaleresan ari pun biang sareng pun bapak teh ambu urang mm-hmm. sucuk di ditu. Nah mm-hmm. pun biang sareng pun bapak teh da saleresna paming bade ngajar abdi hungkul ge da tiasa. Mm-hmm. Pun biang da seniman tari anu luar biasa. Mm-hmm. Pun bapak juru kawih oge juru mm-hmm. suling ngacapi na oge sae da mm-hmm. tiasa ku anjeunna hungkul oge tapi mm-hmm. alhamdulillahna teh papih mamih teh terbuka. Mm. Jembar mana mm-hmm. hoyong ningal putrana ayeuna karaos nama sabada mm-hmm. mamih teh aya karaos mm-hmm. pisan. Mm-hmm. Janten hoyong ningalikeun bahwa pembelajaran itu tidak boleh jadi seniman anu cupet maca, kacamata kuda unggul. Mm. Teh eta anu kahiji janten pun biang masuk lamun rek diajar naon kudu serius. Mm. Pun bapak oge sami. Mm-hmm. Didikan anak keras pisan. Mm-hmm. Tah kalebet sim kuring oge ngupingkeun pituduh ti Palili Suparli anjeuna dosen sim kuring Kang Kade la ari seniman mah lain sagala bisa. Mm. Wah abdi teh rada katemak aduh mm-hmm. kitu buat ting abdi pedah ngulik sagala rupa gitu nya. Mm-hmm. Ari teh anjeuna teh justru ngupahan tapi seniman mah kudu loba kanyaho. Mm. Tah ternyata Ari Sugan teh diancem teu kengeng sagala dicapak tapi mm-hmm. anjeuna justru nyumangetan kade cenah tapi kudu loba kanyaho. Oh siap. Mm. Mun kitu pan ari seureukat kanyaho mah pangintenna atanapi mm-hmm. secara intelektualna dipelajari mah berarti kan neuleumanana langkung jero di praktekna gitu. Tah wangsul di kana tembang sim kuring teh kapungkur dilatih ngawitan teh ku pun ua wadidin mm-hmm. bajuri sareng ibu mamah dasima. Mm-hmm. Saparantosna eta alhamdulillah da wadidin teh sami di ua udah repot suaranya udah serak cenah. Mm-hmm. Ua enggak akan kuat sok kawa eus. Mm-hmm. Alhamdulillah SMP teh kawa eus, mm-hmm. kabu eus komaria. Mm-hmm. Tah sabadana eta ngapleng weh komo mm-hmm. saatos nangantunkeun Ibu Is Komariah teh mm-hmm. abdi teh panginten aya kasuat-suatnya amunnya mm-hmm. karena mm-hmm. guru yang paling hapunten sanes bade ngabanding-bandingkeun guru Ibu mm-hmm. Is guru anu hebat anu mata kaseuceut kitu kanggo mm-hmm. abdi mah gitu mm-hmm. nu mawi abdi rada ali menembang deui teh mm-hmm. tak kinten-kinten tahun 2016 2015 nuju mm-hmm. kuliah nyepun bapak teh pih cik teh akang mau belajar tembang cik teh mm-hmm. Da kawih udah beres calung 2014 udah cik teh mm-hmm. ayeuna mau konsen lagi ke tembang sok dianteur sok cenah guru-guruna nu ka dieu cenah Pak Heri Suheryanto guru sim kuring mm-hmm. ka rorompok sok cenah diajar sing leres nya 2015 16 ku Pak Heri Suheryanto harita oge kantos mm-hmm. memang sim kuring teh juara 3 di Sumedang mm-hmm. Terus Damas oge ngiringan 2016 mung teu acan kabiruyungan mm-hmm. eta mah panginten mm-hmm. tah tos tidinya teh pakeum deui mm-hmm. pakeum deui ari kamari ieu nya eta dasar pun bojo sok rada heureuy ka mm-hmm. pribados teh hey lengser cenah kitu mm-hmm. mau mencoba peruntungan enggak cenah di Damas cenah kitu ye mm-hmm. cik teh peruntungan we jiga judi emangna Damas teh judi cik teh pasang ngiri enggak cenah mm-hmm. kamu bisa cenah pun bojo teh kamu bisa cenah sok ku aku didukungnya seueur nu ngarojongnya antukna sim kuring latihan deui mm-hmm. nya kamari ge rada kaget mm-hmm. aduh cik raraosan mah seueur keneh kakirang mm-hmm. seueur keneh katuna nya kamari bet dileler mm-hmm. pribados juara kahiji nanging didinya sim kuring janten pucutan mm-hmm. janten juara kahiji kamari di Damas teh sok sanos sadayana di mm-hmm. Sim kuring nyangking juara hiji kawi juara hiji tembang lengser utami nanu tembang kamari ieu teh sanes titik puncak nanging titik mm-hmm. nol kanggo sim kuring diajar mm-hmm. di tembang Sunda gitu mm-hmm. ambu.
0: Aduh, eta luar biasa pisan Kang Jantan. Memang Kang dina tembang Sunda Cianjuran teh memang sanes sapada harita badang ngiringan Damas anu kamari wungkul. Tapi prosesnya memang Kang lumayan panjang oge giningannya.
1: Kantor lumayan dugi, lami,
0: lumayan SMP. Lami. Di SMP.
1: Di SD.
0: SD. Dugi ka alhamdulillah tiasa naon diajar ka sababaraha guru anu memang ahli di bidang nanya Kangnya. Dugikeun ka ayeuna aya hasil anu mucekil. Mudah-mudahan eta tiasa jantan bekal Kang kapan payuna, tiasa oge naonnya. Nepakkeun deui ka adi-adi akang, ka rerencangan-rerencangan akang anu sanesna, elmu-elmu anu ku akang atos naonnya, atos kenging teh tiasa mangpaat oge sanes kanggo akang hungkul tapi kanggo sadayana nya Kang ya.
1: Amin ya Allah, doakeun abdi nyambunya sing komah tiasa nepakkeun ka anu sanes.
0: Amin.
1: Tiasa mangpaat.
0: Amin. Tadi antos oge Kang engke ka payuna, mudah-mudahan akang tiasa aya waktos urang siaran tembang Sunda Cianjuran di RRI Kang.
1: Alhamdulillah.
0: Hoyong akang siaran di RRI acara tembang Sunda Cianjuran. Aduh, mudah-mudahan ya Kang ya ka payuna Kang.
1: Mudah-mudahan ka payuna pamitos damang pisan jenten kamari teh sabada napasang giri teh rupina kacapean jenten rada hari mingguan ayeuna mah sigana moal mungkin jantan engke kedah prima pisan abdi isin sanesna taun. Aduh pamite prima mah jabadi RRI teh pan aduh luar biasa apresiatorna para sepuh anom oge aduh ngarupingkeun pisan.
0: Aduh muhun kewe Kang eta mah salse. Wah, Kang tos damang, iya. Tos rine. Pokona diantos di RRI Kang urang siaran tembang Sunda Cianjuran. Tah ayeuna urang ngalih ka lagu anu salajengna anu baris dibedah Kang. Disage dengan lagu anu tadi Gandrung Liwung aya hiji deui anu haneut keneh ye nya, lagu Duriat Sarasa Kang. Tah, ari Duriat Sarasa eta kumaha ka sang tukangna Kang?
1: Ka sang tukangna teh eta teh sim kuring teh saleresna teh sanes kanggo lagu istri.
0: Oh.
1: Sanes kanggo lagu istri, janten sim kuring teh ngadamel lagu teh harita teh ah hoyong ngadamel kanggo ujian pribados nuju S2 tahap pertama pan harita mah leres S2. Ayeuna neraskeun deui
0: insyaallah. Mudah-mudahan leres anu ayeuna mah Kang ya.
1: Hari mun harita teh eta teh lagu teh didamel kanggo ujian. Jantan eta teh kanggo pameget lagu na teh malian di judulana oge mau kersami dua galis.
0: Oh, salaras na teh. Awal nama judulana teh eta.
1: Mohon jantan rumpakan oge salaresna akang isin balakang dalkeun cinta gitu. Nah, mung harita teh kieu amu ari lagu teh ongkoh bade dianggo gitu nya. Aya tos aya nu bade ngontrak tapi teu cios wae ah. Nyatu sawios cekeng teh gitu nya ari teun suarantara teh ngajakan kolaborasi ka pribados teh Kang cenah cik nyuhunkeun lagu nya geus atuh cik teh eta nu mok kersami dua galih tapi cik teh nu ngawihna saha cik teh nya eta cenah paling-paling oge cenah amuros wah cik beres. Lamun kitu cik teh urang ngarobah heula rumpakana tah ieu mah amu janten tumali ari-ari mok kersami dua galih mah sami proses penciptaannya teh sareng Gandrung Liwung sajakna heula neme lagu tapi ari janten Duriat Sarasa mah laguna tos aya mung rumpakana didamel engal disaluyukeun deui sareng melodi lagu anu tos aya gitu janten pamidina temang mah hapunten bilih lepat aya lagu sandingan gitu nya
0: mohon rumpaka sandingan mohon
1: rumpaka sandingan tah etang-etang dina kawih ge aya gitu.
0: Tapi upami anu muker sami dua galih eta kantos dipublikasikeun teu acan Kang?
1: Waduh teu acan eta teh mung dipublikasikeun oge pedah uleman kanggo ujian abdi we harita teh. Kanggo gitu. Studio gitu. Teu acan dipublish sih.
0: Tah upami ieu lirikna kenging akang nya lira.
1: Mohon ieu mah kenging pribado saseratanana nya satiasa-tiasa we biasana mah aya motivasi sih salasna ti salasawios dosen sim kuring almarhum Bapak Asep Solihin. Mugi anjeunna tingkrim di alam kalengan.
0: Amin.
1: Wa Asep teh kapungkur teh nalika abdi kuliah teh sami sok nyungkeunan rumpaka abdi teh sok bangor teh sok bantunan abdi mah. Tapi nalika rengse kuliah sastra lagu teh emut we 2 semester harita teh. Sastra lagu kadua. Kang rek iraha deui akang ngentaan ka ua. Da akang teh alus barang jeun sajak teh guguritan teh sok engke mah piraku cenah kudu ngenta ka ua uang geus eueuh nya we amu kajantenan tos teu aya pan anjeunna mayunan urang sadaya janten aya hikmahna nya tidinya sim kuring diajar maosan karya sastra Ibu Epi RS Bapak Dian Hendrayana Pak Godi Suwarna Komo sastrawan senior anu sok kerja sama sareng Pak Koko Koswara mah almarhum Bapak Koko sadaya naon ge diguruan lah sok sanaos teu tepung mung dina seratan unggul nanging diguruan ku sim kuring janten otodidak ari kana sastra mah Mungkin yang 2 semester lah sastra lagu ti Pak Asep Solihin almarhum.
0: Eta Tang Tosna anu ieu oge nya Kang anu ieu janten lagu Duriet Sarasa ieu teh dikomo dikolaborasikeun sareng Suarantara anu memang ayeuna wah nuju naon atunya tiasa disebutkeun nuju hits pisan gitu nya kanggo nuju oyak pisan Suarantara teh nya katambih oge ngan teh ngahijikeun karya anu memang sakitu saena nya Kang nya janten hiji naon karya anu memang luar biasa Kang. Mudah-mudahan oge kapayuna. Kapayuna mudah-mudahan seureuy Kang karya-karya Akang oge anu dikolaborasikeun sareng naon anu sanesna anu tiasa ngabeungharan ka sana seni lagu-lagu Sunda khususna kitu nya Kang ya.
1: Tah ya eta oge pun Bapak oge aya amanat kamari teh kaleresan nuju Damas teh.
0: Kumaha
1: ngiring da anjeunna nuju ti Damang. Nyambung nelpon bari ngecari nakdak. Nya Kang sorry papi nggak bisa nemenin Akang sana papi sok hayang sirik ya nggak apa-apa ki cik teh mungkin yang sehat ya cik teh ya tapi iya sana omat sana Akang diajar di Temang sana kadua oge selain diajar Temang beungharan lagu Temang daerah Pak Apung SW almarhum tos teu aya Mang Bakang Abu Bakar tos teu aya piraku badengan nelkeun unggul Pak Haji Iyu sareng Pak Ubun Kubarsa saur anjeunna teh kitu janten nya insyaallah sabadana ayeuna aya kekuatan gitu panginten Bu Kang Abdi diajar insyaallah oge sim kuring ieu kapacu ayeuna teh nuju ngararancang oge bade ngadamel lalaguan Kang Wanda Temang gitu. Nedapi doana ti sadayana khusus wabil khusus ti ambu. Mudah-mudahan lancar.
0: Amin, mudah-mudahan lancar. Tapi ieu teh aya hoyong naros deui ka Akang teh Kang ari Akang ngawitan nyiptakeun lagu ti iraha Kang?
1: Pribados teh harita teh nyiptakeun lagu teh SMP pamitelepat mah.
0: SMP. Nu
1: aya notasian mah.
0: Lagu naon da, Kang?
1: Alum Gandrung nu aya notasian mah singkuring sareng Kang Dian Hendrayana.
0: Alum Gandrung teh eta teh lagu ciptaan Akang anu ngawitan.
1: Mohon. Nangin nuju SD ge sok-sok hariringan gitu mung asal we. Da mengpeng ari nuju SD mah nya kitu we da teu acan sawawa lah. Ari SMP mah harita kan sim kuring memang terus diajar titi laras ti pamaman SWP ti Ibu Ida Rosida ti Pak Atang Warsita janten sabada ngadamel lagu teh didamelkeun oge notasi na supados teu hilap gitu.
0: Upami di etang Kang lagu-lagu karya Akang aya sabada hiji dugi ka ayeuna Kang?
1: Ayeuna teh kirang langkung 30-40 mung seueur keneh nu teu acan dipublish.
0: Aduh tah lebar Kang kedah dipublish Kang.
1: Eta kan dokumen SMA atos aya sakolaan. Janten sakolaan abdi teh aya penggalangan dana kanggo masjid. Ngesin kuring teh ku kepala sekolah teh kadi Sony cenah. Sok Sony teh tong bangor wae cenah geus istighfar cenah. Astagfirullahaladzim. Ari dipilang istighfar mah. Sok cenah kita galang dana cenah Sony cenah bisanya kan lewat lagu bikin lagu-lagu islami janten harita oge SMA mah aktif nate gitu lagu-lagu islami kanggo pop islami gitu.
0: Tah janten lagu anu ngawitan teh Alum Gandrung Kang anu tah anu pang terakhirna ieu lagu nu diciptakeun ku Akang naon
1: lagu nu pang terakhirna pisan teh aduh hilap deui nya da ieu nu kamari nanging teu acan janten fix eta teh janten kanggo ngaguar tineung jasa-jasa guru abdi abdi teh kaleresan hoyong ngadamel jingle atanapi single lah gitu nya kanggo nganuhunkeun ka guru-guru mung teu acan tret pisan gitu kabujeng hoyong nyurucu we ci soca da komo ari guruna nu tos teu aya mah ya Allah cik teh punten abdi cik teh acan tiasa mulangkeun ka nya eta nu terakhir pisan mah mung ayeuna teh acan dilajengkeun deui da abdi mah melow pangitan nya ge genut tapi rada rinto harahap
0: eta nya. Aduh, Agang tekarosnya ieu teh ngobrol salah sama hoyong keneh, seueur keneh nu hoyong ditaroskeun ka Akang teh nanging kumargi waktos ieu parantos teu nyekapan mudah-mudahan ka payuna aya waktos deui tiasa ngobrol sareng Akang. Nanging anu pamungkas Kang, hoyong aya ti Akang ya kanggo ngahudangkeun kasumengatan ka generasi-generasi anu ayeuna ngeunaan kumaha sangkan urang tiasa aya action dina mikanya tur ngamumule kesenian Sunda nu aya.

Lulujang wangi kaum dangu di mana wae ayana masih diserangan di Propat RRI Bandung kelangkuan frekuensi AM 540 kHz. Anu dina wangi ayana hariring peuting nyarengan kaum dangu kurun tuyan lagu-lagu tembang Sunda. Kaum dangu lagu-lagu tembang Sunda ieu baris nyarengan dugi kata Bu Saulas engke. Han mangga mudah-mudahan lagu-lagu anu kasanggakeun tiasa katampi nyarengan rereuh palahina kaum dangu dina wengi ieu anu panginten tadi ayeuna teh dinten Senin nya. Senin cenah mah dinten anu namina teh anu rada wegah kumargi dinten Sabtu Minggu-na libur kitu, tapi ulah janten pamengan nya. Sok sanaos misana eta memang karaosna abot anu entos biasa mungkin anu entos libur masuk rada hoream deui. Tah upami tema tadi siang entos ngalaksanakeun aktivitas anu sakitu capekna gitu nya. Mudah-mudahan ku lagu-lagu hariring peuting ti Propat RRI Bandung janten landong. Landong pangantur kanggo rereuh palahina kaum dangu dinaungi ayeuna. Mudah-mudahan istirahatna raos supados enjing tiasa ugah lajeng awakna seger deui nya mangga. Kaum dangu ibaris dibuka ku haleu.

0: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok.
3: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Nembe kapehatur lagu-lagu dina tembang Sunda, lagu-laguna sakitu ngalagenana. Aduh, asa diayun ambing, asa tunduh. Mohon kaum dangu masih kene disarangan di Propat RRI Bandung, pangitan anu nuju nyileuk keneh. Keun dugi ka 12 nya. Pamit tadi ku lagu-lagu tembang Sunda, ta ayeuna mah kadieunakeun urang sarangannya. Lagu-lagu pop Sunda lawas orang mulangkan panenengan orang ka waktu status ke pengker anu saya-sayana orang emut anu awan maaf orang picin wehnya orang netip ka payun upami dina lumampah manangin upami ngenteng orang ningalikan uka pengker-pengker mangga nyanggakan pop Sunda lawas di Propat RRI Bandung.
1: Hariling peuting

0: kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Pemdangu denget ieu tabu 11 langkung 32 menit masih diserengan di Propa Tereri Bandung ku runtuyan lagu-lagu pop Sunda lawas. Nguningakeun wireh kanggo salajengna panginten ieu kantun salagu deui kaum dangu dina hariring peuting wengi ayeuna ku lagu pop Sunda lawas nya. Tumali aparantos lagu ieu baris kahaturkeun sajian acara anu pamungkas nyata gerentes peuting anu diserengan ku Yuni ngabantun judul nanti musyawarah atuh kurengsen acara gerentes peuting rengse oge sadaya runtuyan acara ti Propa Tereri Bandung di awit enging duit kaumnya ayeuna atuh sim kuring pun anu mugi wakilan kerabat kerja anu tugas di awit enging duit kaumnya tangtu senengnya ngaturkeun nuhun sanes kanten panitena atur punten tina segala kakiranganana undur pamit. Mudah-mudahan enjing biasa ditepangkeun deui dina kelayan sehat walafiat eta anu di tedak. Cag, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Endah kacida hirup kumbuh manusia. Tiap keayaan anu ruwet turup bangga, pisang harepan babarengan, ku jalan musawarah, perkarana bisa direngsekeun. Perkara anu hese lamun urang yakin. Yakin tiap perkara boga jalan kaluarna. Yakin tiap masalah bisa diungkulan. Upama pikir anu sehat dipantengkeun. Hate anu bersih sarta jujur ditembrakeun. Tur sadra hirup kumbuh aya dina tungtung letah musa.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 11 Mei 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong, walaupun hanya sebesar atom. Ada seorang laki-laki berkata, sesungguhnya seseorang itu suka berpakaian yang bagus-bagus dan sandal yang bagus pula. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia. Hadis riwayat Muslim.

0: bahas mengenai makna dan hikmah akikah. Betul ya Bu Ustazah ya?
1: Mohon.
0: Mangga. Disilakan Bu Ustazah, mangga kita mulai.
1: Mangga, hatur nuhun.
0: Mangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kuli wa kafa billahi syahida. Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji milik yang telah mengutus Rasulnya dengan hidayah dan agama yang benar. Aku memenangkannya atas semua agama lainnya dan cukuplah Allah sebagai pemenangnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada junjungan kita Nabi yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ahum dan termasuk kita di dalam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum dangu setia RRI Perempat Bandung dimanapun berada. Alhamdulillah, alhamdulillah dengan izin dan ridho-Nya Allah, kita semua masih diberi kesempatan memperbaiki hidup kita, menata hati kita dengan selalu manco di radio ataupun HP-nya masing-masing, manco di siaran kajian Cahaya Pagi, semoga menjadi wasilah untuk kita semua untuk selalu berikhtiar, berjuang mencari ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala. Om Dangu, marilah kita awali dengan berdoa memohon kepada Sang Maha Pencipta, doakan RRI Pro 4 Bandung, semoga semakin sukses jaya mengudara, juga yang terlibat di dalamnya, kru-krunya, staff-staffnya, semoga Allah lancarkan dan mudahkan di dalam setiap urusannya. Juga kita doakan diri-diri kita, orang tua yang masih ada, suami, putra, putri, cucu, cicit, semuanya yang masih ada, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan lahir batinnya, serta dimudahkan dalam mencari nafkah rezekinya yang halal dan barokah tentunya, serta dikabulkan segala yang dicita-citakannya. Dan jika pada hari ini ada yang Allah sedang uji dengan berbagai penyakitnya, ima penyakit lahir wa ima penyakit batin, yang sakitnya di rumah sakit ataupun yang sedang dirawat di rumah sakit, semoga Allah segera angkat berbagai penyakitnya yang tidak meninggalkan bekas sedikit pun dan diganti dengan kesehatan yang sempurna. Allahumma robban nasi adhibil baksha ispi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru sakoma. Dan kita doakan juga kaum dangu para ahli kubur yang Allah sudah wafatkan terlebih dahulu, orang tua kita mungkin yang sudah meninggal atau suami, istri, keluarga kita, guru-guru kita, juga muslimin muslimat minal masyriqi wal maghribi, semoga Allah memaafkan atas segala kesalahan dan kehilapannya, dilapangkan di alam kuburnya, serta mendapatkan rahmat magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu magfir lahum warhamhum afihi wa'fu anhum. Kaum dangu setia RRI Pro 4 Bandung dimanapun berada, pada kesempatan ini insya Allah izinkan saya untuk mengajak kaum dangu menyelami yang lebih dalam lagi tentang makna dan hikmah akikah. Apa itu akikah, siapa yang diakikahi, siapa yang wajib mengakikahi, apa hikmah dan syarat akikah. Akikah secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab, akko atau al-akko, yang berarti memotong, memutus penyembelihan hewan. Akikah adalah ibadah, ya kalau di tulisan Arab mah, akikoh pakai kop ya. Namun kita, menyebutnya dengan akikah. Akikah adalah ibadah menyembelih hewan ternak, kambing ataupun domba sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran seorang anak. Makna dari akikah tersebut para ulama memberikan makna yang pemikiran sangat mendalam kaum dangu, yaitu akikah dimaknai dua makna. Yang pertama dimaknai al-qat'u, yang artinya memotong, yaitu pemotongan rambut sampai habis, dan keduanya pemotongan hewan. Dalam prakteknya

0: mencukur habis rambut yang bayi yang lahir dan menyembelih hewan kambing. Ini yang dinamakan al-qat'u, kambing atau domba ya, boleh. Makna dari pemotongan ini simbol dari memotong keterikatan dengan masa jahiliyah dulu dan membersihkan anak dari kotoran sebagai sarana spiritual untuk memutus atau membentengi anak dari pengaruh negatif dan dari pengaruh godaan setan sejak dini. Dan penyembelihan hewan tersebut sebagai bukti wujud dari pengorbanan harta sebagai rasa syukur atas kehidupan baru tersebut, yaitu dengan hadirnya keluarga baru, hadirnya buah hati. Dan makna akikah yang kedua adalah al-tafriyah atau an-naskiyah, an-nasikah, sebagai tebusan, penebusan atau fida, dan ibadah tentunya. Dengan menyembelih hewan akikah, kambing ataupun domba adalah proses penebusan atau menukar gadai tersebut. Sehingga bayi yang baru lahir digambarkan seolah-olah barang gadaian yang tertahan atau tersandra hingga sampai ditebus atau dibayar, yaitu oleh orang tuanya. Tebusan spiritual agar anak terlepas dari tadi gangguan syaitan. Menurut para ulama, salah satunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah memaknai dengan tergadai atau marhum, yaitu anak yang baru lahir masih terbelenggu atau sulit lepas dari tawanan setan atau dari kengkraman setan, dari pengaruh syaitan. Nah, dengan melaksanakan akikah, kaum dangu diartikan sebagai salah satu cara untuk melepaskan anak dari sandraan setan tersebut, sehingga anak terlindungi dari gangguan setan yang sering mengganggu anak-anak. Yaitu setan yang sering mengganggu anak-anak namanya umusibian, artinya ibu bagi anak-anak. Ini jenis setan ini yaitu jenis jin atau setan perempuan yang sering mengganggu anak kecil. Nah, dengan adanya wasilah akikah orang tuanya, ini sebagai perantara untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak terhindar atau terlepas dari kengkraman setan tersebut. Dan dengan akikah diharapkan anak terhindar dari perilaku buruk dan pengaruh negatif. Dan memaknai tergadai yang kedua, kaum dangu, adalah anak tersandra dari syafaat atau terhalang memberikan syafaat atau pertolongan untuk orang tuanya di akhirat nanti, jika si anak meninggal saat masih kecil. Kan kita ya seringlah dengar pastinya, kaum dangu, jika ditinggal wafat anak yang masih kecil, belum berdosa, belum balig, pasti ya kalau yang takziah itu menguatkan kepada ibu bapaknya yang sabar, ikhlas, itu sebenarnya meskipun putra putri ibu diambil masih bayi ataupunnya masih pokoknya belum balig, itu merupakan celengan buat nanti menjemput, memberi syafaat pertolongan kepada orang tuanya di yaumil akhir. Nah, dengan makna tergadai di sini, ini dijadikan anak tidak, kalau tidak diakikahi maka akan terhalang, tidak bisa menolong orang tuanya. Nah, ini pemahaman tergadaian menurut yang keduanya. Namun, pemahaman tergadai terhalang syafaat atau pertolongan anak kepada orang tuanya, sebagian para ulama tidak setuju dengan makna itu, kaum dangu. Karena menurut sebagian ulama, anak tetap saja bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, meskipun tidak diakikahi sewaktu dia masih kecil, bayi. Karena hukum akikah adalah sunat mu'akad, sunat yang dianjurkan, bukan yang diwajibkan. Kecuali orang tuanya mampu untuk mengakikahi, namun sayang, sayang nih harus memotong hewan domba atau kambing. Kecuali itu ya, dalam artian kalau emang tidak mampu, mau apa yang dikasih ya? Mau ngikakin apa? Orang gak mampu. Nah, Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu gulamin murtahanun bi aki qatihi tudba'u anhu yawma sabi'ihi wa yulaku rasuhu wa yusamma." Yang artinya, setiap anak tergadai dengan akikahnya, disembelihkan kambing untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3165. Kaum dangu, kesimpulan dari hadis ini adalah anjuran kuat sunat muakkad untuk menyembelih hewan akikah bukan sekedar pesta kelahiran anak saja, melainkan akikah itu sebuah ikhtiar spiritual untuk menebus jiwa sang anak agar menjadi benteng, menjadi penghalang dari gangguan setan umusibian tadi, dan dapat memberikan pertolongan syafaat kepada kedua orang tuanya nanti di yaumil akhir. Dan tentunya dengan akikah berharap kedua orang tuanya keselamatan serta keberkahan dalam hidupnya di dunia ataupun di akhirat. Lalu kaum dangu, kapan sih akikah dilaksanakannya yang paling tepat? Tudbahu anhu yauma sabi'ihi, disembelihkan kambing untuknya pada hari ketujuh. Gimana nih kalau belum ada rezekinya nih, udah hari ketujuh, udah lewat hari 8, 9, 10. Apakah akikah itu dianggap gugur untuk orang tuanya? Orang tuanya tidak dianjurkan lagi, disunatkan lagi? Menurut pandangan madhab Maliki, jika melewati hari ketujuh dianggap sudah gugur, tidak sunah lagi, dan tidak ada apa ketentuan buat orang tua mengakikahi anaknya. Dan jika memalui pemotongan hewan tersebut. Nah, dan jika ada rezekinya lebih dari 7 hari, orang tua masih ingin melakukan pemotongan hewan tersebut itu sebagai bentuk sedekah dan rasa syukur saja. Ini menurut Imam Maliki ya. Namun menurut pandangan Imam Syafi'i, akikah yang dilaksanakan lebih dari 7 hari setelah kelahiran hukumnya tetap boleh, kaum dangu, sah-sah saja dan tidak menggugurkan kesunahannya, meskipun waktunya paling afdol tadi tudbahu anhu yawma sabi'in, paling utama adalah di hari ketujuh. Misalkan anak lahir di hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, Kamis terakhir nih mengakikahi. Dan ulama Syafi'iyah juga bersandar pada pendapat yang memperbolehkan di kelipatan hari tujuh, yang merujuk pada kebiasaan yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Tudbahu li sab'i wa li arba'a asyrata wa li ihda wa asyirina. Yang artinya, hewan akikah itu disembelih pada hari ketujuh, ke-14 dan ke-21, hadis riwayat Al-Baihaqi. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai derajat hadis ini, kaum dangu. Sebagian menilai dhaif karena terdapat perawi yang bernama Ismail bin Muslim. Namun sebagian ulama lagi mengamalkannya karena didukung oleh riwayat-riwayat lain yang dianggap hadis ini hasan. Dalam konsep keutamaan amal, abdo'ilul amal, dan pendapat yang masyhur di kalangan fuqaha, yaitu para ahli fikih, adalah disunahkan melaksanakan akikah pada hari ketujuh, jika tidak mampu maka ke hari ke-14, dan jika masih tidak mampu di hari ke-14 maka di hari ke-21. Dan tambahan riwayat lain yang terkait dari Aisyah radhiyallahu anha, haqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani wal Husaini yauma sabi'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Hasan dan Husain cucunya pada hari ketujuh, hadis riwayat Hakim. Dan kombinasi dari berbagai riwayat hadis tersebut memperkuat anjuran waktu-waktu yang ditentukan. Dan bagaimana jika 7 hari, 14 hari, 21 hari masih tidak belum mampu untuk mengakikahi anaknya, maka iza balagoro julu walam yu'akko anhu fa'akko an nafsihi fala ba'sa. Jika seorang laki-laki sudah balig dan ia belum diakikahi, lalu ia mengakikahi dirinya sendiri tanpa tidak mengapa, Komdangu, boleh. Makna dari hadis ini, Komdangu, hukum dasar akikah adalah sunat mu'akad. Mu'akad sunnah yang dianjurkan bagi orang tua yang mampu pada hari ketujuh kelahiran anaknya. Namun jika orang tua masih belum mampu atau tidak melakukannya hingga anaknya balig, maka tanggung jawab itu hilang atau gugur, bukan lagi anjuran untuk orang tuanya lagi. Namun gimana jika anak tersebut sudah balig, sudah dewasa, ada rejeki, tahu enggak belum diakikahi sama orang tuanya, lalu mengakikahi bagi dirinya sendiri, tidak mengapa, Komdangu, boleh sah saja aja. Yang dinamakan akikah mandiri saat dewasa adalah hal yang baik sebagai bentuk rasa syukur. Jadi Komdangu, mengakikahi diri sendiri setelah dewasa, monggo, monggo sah-sah saja. Akikah tetap sah dilakukan kapan saja menurut hadis ini ya, selama anak belum balig, dan bahkan boleh mengakikahi dirinya sendiri juga sudah melewati masa balig, yaitu sudah tua dewasa. Nah, bahkan di dalam satu hadis keterangan an anasin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqo an nafsihi ba'dama bu'isu bin nubuwah, dari Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahi dirinya beliau sendiri setelah diutus menjadi nabi, hadis riwayat Al-Baihaqi. Namun lagi-lagi dalam riwayat hadis ini ada dua pandangan yang berbeda, Komdangu. Ada yang menilai hadis ini dhaif, lemah, atau bahkan batil, sangat lemah. Karena pandangannya bahwa akikah hanya disyariatkan pada hari ketujuh kelahiran dan tidak perlu mengakikahi dirinya sendiri juga apa, jika sudah lewat di hari ketujuh, yang merujuk kepada tadi Imam Malik. Namun menurut pandangan yang membolehkan, berdasarkan pandangan bahwa hadis ini dianggap hasan, yaitu boleh mengakikahi saat dewasa atau balig, lebih dari balig ya, dewasa, bahkan akikahi mandiri diri sendiri adalah dengan niat untuk mengamalkan sunnah yang terlewatkan karena keterbatasan biaya, dulu lagi bayi orang tuanya belum mampu, dan ini setelah dewasa mempunyai rezeki lebih dan merasa pengen mengamalkan sunnah itu dengan menyembelih hewan akikah, mangga boleh ya, itu mangga terserah Komdangu mau mengambil madhab imam apa, yang penting niatnya, Komdangu. Namun jika tidak juga tidak masalah, tidak berdosa, karena itu tadi akikah adalah tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab anak, merujuk kepada yang hadis ini. Jadi gimana kecenderungan atau keyakinan masing-masing, Komdangu, karena fikih itu sangat luas ya penjabarannya. Yang penting kita jangan berargumentasi sampai bermusuhan karena perbedaan pendapat ini. Lalu berapa hewan akikah aturannya bagi anak laki-laki atau dan perempuan? Namun sebelum kita bahas lebih jauh lagi, apa sih akikah dan makna di balik hikmah akikah bagi kedua orang tua? Kita rehat dulu sejenak dan kembali kepada host kita. Mangga Kang Ben.
1: Mangga Ibu Ustazah. Demikian Komdangu sesi pertama sudah disampaikan mengenai hikmah dan juga makna akikah ya. Dan seperti apa ketentuan hukumnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ustazah Nur Hayati. Kita akan simak kembali pemaparan dan tausiahnya dari Ibu Ustazah Nur Hayati di sesi yang kedua setelah kita dengarkan satu lagu dulu untuk Anda. Tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.
2: Abu Zar bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, sertailah atau tutuplah kejelekan itu dengan kebaikan, Niscaya kebaikan tadi akan menghapus kejelekan, dan gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, sungguh telah banyak syariat Islam yang harus aku lakukan. Maka ajarkanlah kepadaku sesuatu yang akan aku pegang teguh." Rasulullah menjawab, "Hendaknya lidahmu selalu tetap basah karena berzikir kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Anda masih menyimak Cahaya Pagi Perempat dari Bandung bersama dengan Ibu Ustazah Nur Hayati. Kita kembali bersama dengan Ibu Ustazah di sesi yang kedua mengenai makna dan hikmah akikah. Kami silakan Bu Ustazah.
2: Angga, hatur nuhun. Baik, komdangu RRI Perempat dimanapun berada. Makna dan hikmah akikah tadi sudah dijelaskan ya. Siapa yang diakikahi, siapa yang mengakikahi, dan ketentuan-ketentuan umur anak dari keabdolannya sampai kesahannya. Nah, sekarang berapa sih hewan yang disembeli untuk anak laki-laki dan perempuan? Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarohum anil gulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka kepada para sahabat akikah untuk anak laki-laki dengan dua ekor kambing yang sepadan dan untuk anak perempuan dengan seekor kambing. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1513. Makna dari mukafiatani di dalam hadis tadi tersebut ya tadi udah dibilangin nih. Mukafiati ani jariyati satun yang menurut Imam Ahmad berarti sepadan di sini setara baik dalam umur, dalam besarnya. Jadi jangan yang satu gemuk, yang satu kurus. Nih ah, beli kambing teh dua. Boleh enggak bang ini tuh disamain we misalnya teh 7 juta we udah dua, tapi ininya apa kambingnya yang satu gemuk yang satu kurus, atau yang satu tinggi yang satunya pendek. Nah, atau lagi udah enggak usah beli nih, punya di kandang nih kambing, tapi dua teh anak sama bapaknya. Dua we udah biar cumpon nih buat akikah anak saya laki-laki. Nah, ini enggak bisa ya, karena harus mukafiatani yang sepadan baik dari fisiknya, apa tingginya, besarnya. Nah, namun gimana nih, hanya mampunya satu ekor saja buat anak laki-laki? Boleh saja komdangu, sah-sah saja, meskipun disunahkan dua ekor. Jika baru ada satu, sembelih saja dulu satu, nah komdangu, dan seekornya lagi bisa menyusul saat kita udah ada rezekinya lagi, saat kita mampu ya, tanpa perlu mengulangi lagi dari awal. Ah, dulu teh baru satu nih akikah anak laki-laki saya. Ah, sekarang diulangi we dua penyembelihan ya, tanpa perlu mengulang. Jadi yang selanjutnya ya satu aja lagi penyembelihannya. Hal ini terpenting, yang penting mah niat dan syukur. Lakukan sesuai kemampuan saat ini komdangu. Dan jangan memaksakan diri, sakingku tadi ya, pengen dua sekaligus anaknya juga disembeli. Nah, ini nggak boleh. Karena Islam itu tidak memberi memberatkannya. Islam justru memberi keringanan kepada hambanya, tidak memberatkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud terkait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikahi cucunya beliau yaitu Hasan dan Husain dengan satu ekor kambing per orang. An ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqo anil Hasani wal Husaini kabshan. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi cucunya Hasan dan Husain dengan satu kambing, dan satu kambing masing-masing satu ekor. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2841. Riwayat ini komdangu sering digunakan sebagai dalil bahwa akikah dengan satu ekor kambing untuk anak laki-laki adalah sah. Dengan catatan tadi, belum mampu. Tidak mampu ya dua sekaligus. Meskipun menyembeli dua ekor adalah yang paling afdol buat anak laki-laki. Nah, berdasarkan hadis berdasarkan tadi kata kabsan-kabsan bermakna satu kambing jantan untuk Hasan dan satu kambing jantan untuk Husain. Setelah kita memahami komdangu makna dari akikah sebagai wujud rasa syukur orang tua atas kelahiran sang buah hati dan terbebas tebusan gade terhadap anak sebagai tebusan barang gadaian. Nah, ini terdapat juga berbagai hikmah yang mendalam di balik pelaksanaan ibadah tersebut. Baik itu hikmah bagi sang bayi yang anak baru lahir maupun hikmah buat orang tuanya sendiri. Insya Allah ada 5 poin yang akan saya disampaikan. Hikmah 5 poin akikah dari sumber Islam. Yang pertama, wujud rasa syukur kepada Allah. Sebagai akikah itu hikmahnya wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran anak yang sehat dan membawa kebahagiaan bagi keluarga. Membawa kelahiran seorang anak merupakan nikmat yang sangat besar yang wajib disyukuri oleh kedua orang tuanya. Dengan melaksanakan akikah, orang tua mengekspresikan rasa syukurnya, rasa terima kasihnya kepada Allah atas amanah yang diberikan. Dan rasa syukur ini diwujudkan dalam bentuk penyembelihan hewan. Dan tentunya penyembelihan hewan ini setelah dimasak ya. Sunahnya ya dimasak biar tidak merepotkan yang dibagi. Karena namanya pembagian daging akikah itu kan sedikit ya. Kalau dikasih mentah mah takutnya jadi merepotkan yang dikirim. Nah kalau kalau dipasak mah kan sedikit juga tinggal dimakan ya. Dan tinggal dinikmati. Nah. Ini berbagai kepedulian terhadap sesama. Bentuk melibatkan penyembelihan hewan tidak hanya bernilai ritual, komdangu, tetapi juga sosial tadi, dagingnya dibagiin. Nah, hikmah akikah menjadi tanda bahwa seorang muslim tidak boleh menyimpan nikmat atau kebahagiaannya hanya untuk dirinya sendiri. Jadi akikah ini bentuk kebahagiaan berbagi dengan lingkungan sekitar. Nih saya dikasih amanah nih sama Allah dengan kelahiran putra atau putri saya. Nah, itu sebagai ekspresi kebahagiaan. Ini melainkan harus menyalurkan berbagai dalam bentuk kebaikan kepada orang lain. Tadi dibagiin dagingnya atau diundang tetangganya makan bersama, kumpul bersama. Nah, selain itu, komdangu, hikmah akikah mengajarkan bahwa rasa syukur sejati tidak hanya diucapkan melalui kata-kata. Alhamdulillah ya Allah, abdi dikasih keturunan sejak lama menanti akhirnya ini Allah mengabulkan nih, memberikan putra-putri kepada saya. Nah, tidak hanya itu, kalau ada rezekinya harus diwujudkan dengan amal nyata yaitu berbentuk akikah. Ketika orang tua melaksanakan akikah, mereka menanamkan nilai syukur dalam keluarga. Mengajarkan juga kepada anak bahwa setiap nikmat patut disyukuri dengan berbagai dalam konteks. Hikmah akikah memperkuat hubungan antara hamba dan Tuhannya. Ibadah ini menumbuhkan kesadaran komdangu bahwa setiap kehidupan adalah karunia Allah yang harus dirawat dan disyukuri dengan sepenuh hati. Dengan adanya akikah bukan hanya tradisi kaum dangu, melainkan bentuk ibadah yang menumbuhkan keikhlasan dan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehadiran keluarga baru sebagai generasi baru umat muslim. Dan hikmah akikah yang kedua adalah sebagai bentuk penyucian diri anak. Dalam hadis tadi yang diriwayatkan Imam Ahmad disebutkan, kulu gulamin murtahanun. Setiap anak yang baru lahir masih dalam keadaan tergadai sehingga dilaksanakan akikah untuknya Artinya akikah menjadi sarana spiritual untuk membebaskan jiwa anak tersebut dari penghalang-penghalang keberkahan, penghalang-penghalang yang positif. Secara simbolis, penyembelihan hewan akikah menggambarkan komdangu, pengorbanan dan penghapusan hal-hal buruk yang mungkin melekat pada diri manusia sejak lahir. Hikmah akikah di sini menegaskan bahwa kehidupan manusia harus dimulai dengan kesucian dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, pencukuran rambut bayi yang dilakukan bersamaan dengan akikah mengandung makna penyucian. Rambut yang dicukur melambangkan pembersihan lahiriah dan batiniah anak dari segala kotoran duniawi. Rambut tersebut biasanya dipotong ya, semua dihabiskan, lalu ditimbang ya beratnya berapa sih, berapa gram. Kalau dulu saya masih kecil, kebanyakannya si guntingnya yang dikantelin emas atau perak ya, bukan yang disedekahin. Nah, menurut ini hadis, jadi rambut itu di gram, berapa gram, lalu disetarakan dengan perak, lalu ditimbang, nah, disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau emas juga boleh ya, namun mayoritas ulama menganjurkan komdangu sedekah seberat perak berdasarkan riwayat At-Tirmizi. Ya Fatimatu khliki ro'sahu wa sodaki bijinati sa'rihi pidoh. Ya Fatimah, cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan perak seberat rambut tersebut. Ini memperkuat ya akikah ini sebagai wujud kebaikan dan solidaritas sosial sejak awal kehidupan. Lebih jauh, hikmah akikah mengandung doa dan harapan. Orang tua melaksanakan akikah seolah-olah memohon kepada Allah agar anak mereka tumbuh dalam keadaan bersih, diberkahi dan dijauhkan dari segala bentuk keburukan. Dengan demikian, akikah bukan hanya simbol pesta ria ya komdangu. Ini berharap doa membawa perlindungan permohonan kepada Allah di dunia dan di akhirat. Melalui pelaksanaan akikah, anak diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang suci, berakhlak mulia, serta menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya. Yang tadi diulas sedikitnya dengan kenapa sih enggak emas gitu, kenapa pidoh di sini, karena ini takutnya ini yang sangat terjangkau gitu. Kalau pidoh perak ya, kalau emas ya, kalau memberi ada keluangan rezeki boleh-boleh saja. Namun di sini yang disunahkan di hadis udah jelas-jelas dengan pidoh, yaitu seberat perak komdamu. Dan hikmah akikah yang ketiga, sebagai wujud kepedulian sosial dan kebersamaan. Salah satu hikmah yang sangat penting adalah nilai kepedulian sosial yang terkandung di dalamnya. Dalam pelaksanaan akikah, daging hewan yang disembelih lalu dibagikan kepada keluarga, tetangga. Dengan demikian, akikah menjadi ajang memperkuat tali silaturahmi, membangun keharmonisan di tengah masyarakat. Akikah juga mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak akan sempurna tanpa berbagi. Dan hikmah akikah mendorong umat Islam untuk peka terhadap sesama, terutama kaum duafa, kaum yang lemah, yang membutuhkan. Daging yang dibagikan bukan hanya sekedar santapan komdangu, melainkan simbol kasih sayang dan persaudaraan dalam Islam, di dalam masyarakat. Dan masyarakat modern, hikmah akikah bisa menjadi momentum mempererat hubungan antara warga. Nah, meskipun kita bertetangga ya dengan sekarang makan Muslim campur dengan non-Muslim, membagikannya itu daging akikah boleh mempererat hubungan antar beda kepercayaan, boleh-boleh saja komdang. Dengan melalui kegiatan berbagai hidangan akikah ini ngundang ya saudara teman, rasa persaudaraan tumbuh dan terjalin. Hal ini sejalan dengan ajaran anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan umatnya untuk saling memberi makan, untuk saling mempererat hubungan antara sesama muslim. Ya ayyuhan nas, afsus salam wa at'imu ta'am wa silul arham wa sallu billail wa nasu niyam tadukhulul jannah bisalam. Wahai manusia, tebarkanlah salam, kata Rasulullah. Berilah makan, sambungkan tali persaudaraan atau silaturahmi. Salatlah di malam hari ketika manusia terlelap tidur. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lebih dari itu, kaum dangu, hikmah akikah menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menekankan keseimbangan antara ibadah individu dan sosial. Dengan berbagi daging akikah, orang tua telah mengajarkan kepada anaknya sejak dini tentang pentingnya empati dan berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Nilai ini menjadikan hikmah akikah begitu relevan, begitu berguna dalam kehidupan umat Islam di segala zaman. Dan hikmah akikah keempat sebagai bentuk penguatan ikatan keluarga. Saat akikah dilaksanakan komdangu, pasti ya keluarga besar biasanya berkumpul, datang, berdoa bersama, makan bersama. Nah, momen ini menjadi sarana mempererati silaturahmi serta memperkuat ikatan emosional antara anggota keluarga. Hikmah akikah terlihat jelas ketika orang tua, saudara, dan tetangga turut hadir memberikan doa restu bagi sang buah hati. Tradisi ini mendambakan rasa kebersamaan yang hangat di tengah masyarakat muslim. Hikmah akikah mengajarkan tanggung jawab dan kerjasama dalam keluarga. Orang tua belajar untuk merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan ibadah ini. Mengajarkan makna tanggung jawab atas amanah berupa anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akikah juga sebagai media untuk memperkenalkan anak kepada lingkungan sekitar. Dengan demikian, sang anak tumbuh dalam suasana sosial yang positif, penuh kasih sayang, serta menjadi sumber kebahagiaan serta ladang pahala bagi orang tuanya. Tentunya ini orang tuanya harus menjalankan dengan ikhlas. Dan hikmah akikah yang terakhir, komdangu, yang kelima adalah sebagai doa dan harapan untuk masa depan sang buah hati. Dalam setiap pelaksana akikah, orang tua biasanya menyertakan doa agar anak tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berhalak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan berharap dengan berbagi daging akikah, setiap orang yang menerima akikah akan dilihat ya, sekarang di suka ada namanya. Nah, akikah, saya bersyukuran akikah atas putra-putri saya yang lahir nih. Nah, pasti orang yang menerima itu daging akikah melihat, oh namanya ini. Nah, spontan, komdang pasti mendoakan semoga anaknya soli-soliha, berguna bagi nusa bangsa dan agama, serta menjadi kurota ayun. Nah, semoga dengan doa-doa para penerima daging akikah, salah satunya doanya makbul diterima Allah, dan ini menjadi harapan bagi kedua orang tuanya dapat terwujud buat keberkahan keselamatan putra-putri yang diakikahi, barokah dunia dan akhirat. Dan selain wasilah permohonan doa, akikah ini menjadi sarana pendidikan kepada anaknya, menanamkan nilai religius dalam diri anak sejak dini. Dan ketika anak nanti tumbuh dewasa dan mengetahui bahwa orang tuanya dulu pernah melaksanakan akikah untuk dirinya, hal ini akan menjadi pengingat bahwa hidupnya dimulai dengan doa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah akikah bagi orang tua membentuk komitmen untuk mendidik anak sesuai ajaran Islam. Melalui akikah, komdangu, para orang tua bertekad membimbing putra-putrinya untuk hidup sesuai ajaran Islam. Dengan demikian, akikah sebagai pondasi spiritual yang mengiringi perjalanan hidup seorang muslim sejak awal kehidupannya. Hikmah akikah mengandung doa, harapan, dan komitmen yang kuat antara hamba dan Tuhannya. Dari uraian di atas, Komdangu, dapat kita simpulkan bahwa hikmah akikah mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari rasa syukur kepada Allah, penyucian diri anak, kepedulian sosial, penguatan hubungan keluarga, hingga doa untuk masa depan sang anak. Semua nilai ini menjadikan akikah sebagai ibadah yang sangat bermakna bagi umat Islam. Melaksanakan akikah bukan hanya menjalankan sunnah Rasulullah SAW saja, tetapi juga wujud nyata pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita, khususnya nilai berbagi kepada sesama. Dan semangat berbagi ini bisa dapat terus berlanjut terus-menerus di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui infak sedekah. Komdangu, dimanapun berada, akikah adalah tebusan atau doa awal bagi sang buah hati agar terhindar dari godaan setan umus sibian dan membebaskan dari gadaian, mampu memberi syafaat pertolongan kepada orang tuanya. Namun hakikat akikah akan sempurna jika diiringi dengan pendidikan agama yang baik sejak serta lingkungan yang mendukung untuk tumbuh kembang anak sejak dini menjadi anak insan yang kamil. Semoga pemaparan ini, makna dan hikmah akikah, kita sudah mempelajari, memahami, juga dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang benar tentunya dari Allah dan Rasulnya, Quran dan hadisnya, dan yang salah murni dari kekeliruan diri saya sendiri, kepakiran saya sendiri. Walau alam bisawab, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma hdina siratal mustaqim, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Ustazah hatur nuhun, Bu. Alhamdulillah, demikian kaum dangu kajian saya pagi hari ini, makna dan juga hikmah akikah dari jadi wujud syukur kita ya, terutama orang tua sudah dianugerahi putra yang soleh dan juga soleha. Senantiasa rasa syukur ini yang menandakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Anda yang belum sempat akikah, atau orang tua dulu mungkin ya belum sempat memberikan akikah gitu untuk putra-putrinya, Anda bisa, tadi sudah dianjurkannya begitu ya, dan sudah dipaparkan oleh Bu Ustazah, Anda bisa melaksanakan akikah di waktu sudah dewasa atau mungkin sudah balik begitu. Baik, demikian kaum dangu saya pagi untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih setia bersama dengan kami. Tetap bersama kami di Perempat RI Bandung. Saya Beni Herdiansa undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

Ada pepatah mengatakan hade gogog, hade tagog, yang artinya baik bahasanya, baik pula penampilannya. Tata cara pakaian adat Jawa Barat adalah pakaian adat Parahyangan. Pakaian adat perempuan Sunda mengenakan kebaya Surawe, memakai kain batik dililit.

0: Biarin dah, nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
1: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Lagu perompat RE Bandung, pemerintah kota Bandung ngarojong pisan karena ayana kebijakan pemerintah provinsi Jawa Barat pakaitna dipahingna nuar tangkal jeung ngababata tangkalan tur tutuwuhan anu produktif di sepanjang jalan provinsi. Kawajakan eta kaumdangu mangrupa bagian tareka pikeun miara kelestarian lingkungan sekaligus pikeun kasalamatan sararea. Lajeng dijentrekeun ku pihak Pemkot ya Bandung kiwari nguatan gawe bareng jeung Pemprov di Provinsi Jawa Barat dina ngokolakeun vegetasi di 26 ruas jalan provinsi anu aya di wewengkon Kota Bandung. Sagala kagiatan ngababat jeung nuar tatangkalan tangtosna ayeuna mah kedah lapor heula kitu nya, koordinasi sareng lapor ka pihak provinsi. Numutkeun informasi pikeun ngungkulan dina kaayaan walurat atawa bencana, tim anu aya di lapangan kedah koordinasi gawe bareng babarengan kitunya sareng ngalibetkeun badan penanggulangan bencana daerah BPBD. Nah, kawijakan dipahingna kegiatan nuar ngababad tatangkalan aya dina surat edaran nomor 36.kh.06.03 Asda Ekbang tertanggal 4 April 2020 genep anu medal ngeliwatan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Asal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

0: Nun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: pada kami, biar pihak berwajib yang mengurusnya.
1: Hindari main hakim sendiri.

adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindera mata.

0: Sampurasun Pasundan.
1: Komdang Umrohmat RI Bandung, Ketua Dewan Kerajinan Daerah Dekranasda Kabupaten Subang Ega Anjani Renaldi ngaluhan pameran Dekranasda anu digelar di Cihamplas Wall Kota Bandung. Dina kegiatan di luuhan ku Oge Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Dr. Tris Avianti serta para wawakil daerah sejenak di sebeberapa kota di Indonesia. Ketua Dekranasda Subang diapit ku Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Subang Haja Ega Agustin serta Wakil Ketua Harian Dekranasda Kabupaten Subang. Dibukana pameran eta jadi salah sahiji hal anu luyu pisan pikeun ngalegaan promosi produk anu dionjoykeun ku daerah sakaligus nguatan silaturahmi antar pelaku usaha ti unggal daerah. Kelayan pameran eta diapresiasi pisan ku Ketua Dekranasda Kabupaten Subang. Alatan pameran eta diajen jadi sarana anu efektif pisan dina ngawonohkeun produk-produk anu jadi unggulan daerah masyarakat salega-legana.